0: come applicate date, se qui non penso di fare una cosa di focus, come ripeto, che sarà questo due parte, sarà un cambio più semplice, ma è ancora una mia trovata tutta bricuna in lima, perché non ha super putin.
1: Taukani menjelaskan harga minyak kita dari Bulog kepada mitra SP2KP sebesar Rp14.500 per liter, kemudian dijual kepada masyarakat seharga Rp15.700 per liter. Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan harga minyak kita di pasaran agar pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang pasar Bintan Center mengeluhkan penurunan penjualan sejak beberapa bulan terakhir. Berikut informasinya Garda Ramadan. Garda.
3: Baik pendengar, pedagang di pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengeluhkan penurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya volume penjualan. Kondisi tersebut dirasakan hampir dalam beberapa bulan terakhir dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pedagang daging beku, Novan mengatakan, penurunan penjualan terjadi cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan jumlah penjualan saat ini hanya mencapai sekitar setengah dari kondisi normal. Penjualan daging sapi beku yang biasanya hampir mencapai 100 kg per hari, kini hanya sekitar 50 kg dan terkadang tidak habis terjual. Kondisi ini menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Harga masih kemarin. Daging nomor 1 135, kalau ayam 40. Kalau untuk penjualan dari bulan-bulan yang lalu pun udah kurang, makin kurang, bukan makin nambah, makin kurang jauh.
3: Seorang pembeli di Pasar Bintan Center, Lia mengaku, harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, beberapa kebutuhan terpaksa dikurangi agar keuangan keluarga tetap terkendali.
5: Dikurangin ya, maksudnya murah ya kan, karena kalau ibu-ibu orang rumahan itu masalah uangnya kan harus kadang-kadang ngatur kan gitu.
3: Kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi daya beli di pasar tradisional. Masyarakat berharap perekonomian Indonesia segera membaik agar aktivitas perdagangan kembali normal dan pendapatan pedagang meningkat. Dari Tanjung Pinang, Garda Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada akhir pekan ini, Minggu 14 Juni 2026, terlihat pada dua produk emas batangan milik Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga ini menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Setelah pada perdagangan sebelumnya, harga kedua produk bergerak naik. Dilansir dari sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level Rp2.696.000 per gramnya, sementara emas UBS dipatok Rp2.709.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sebanyak 156 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bengkalis memanfaatkan Car Free Night untuk meningkatkan ekonomi keluarga di tengah kondisi saat ini. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya. Nur Fitriani.
8: Saudara, Car Free Night perdana di Desa Kawapati, Bengkalis berakhir dengan tingginya antusiasme masyarakat yang memadati lokasi kegiatan sejak hari sore hingga malam hari. Ratusan pelaku UMKM turut meramaikan acara dengan menawarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga permainan anak-anak. Kegiatan ini menjadi ruang interaksi sosial sekaligus memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi para pedagang. Panitia menyebutkan sebanyak 156 pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran masyarakat yang membludak menunjukkan bahwa program ini mendapat respon positif dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai agenda rutin di Kabupaten Bengkalis.

0: Saudara, selain memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil, Car Free Night juga menjadi sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat pada akhir pekan. Panitia berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran produk mereka. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Nilo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
6: Oh, itu namanya tuh guiding block.
5: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
6: Ngabur.
7: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
8: Tiga, jaringan berita nasional.
9: Dilanjutkan dengan berita olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nier Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menjapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Hari ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar, dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
12: Ya, bisa kayak ada

0: pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu, dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
1: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kulur Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencharter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
2: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana gulai hiu, kuliner spesial pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, yang memanjakan lidah juga. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Rizky Ramadan.
4: Baik pendengar dan pemirsa RMINET, saat ini saya berada di salah satu rumah makan, tepatnya di Kecamatan Saruli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada edisi kali ini saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar RRI untuk melihat bagaimana cara memproduksi gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikuti saya.
5: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
6: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, sama kunyit. Sama satu potong. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ininya enak dan tidak amis. Ada misalkan gulai ikan hiunya,
7: dari luar
8: daerah.

0: atau gimana?
1: Dari luar daerah, iya.
2: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, itulah tadi tentang cara mengolah gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Taman di Tengah. Sekian edisi kali ini. Terima kasih.
4: Sama-sama.
5: Kabupaten Pamekasan memiliki beragam kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Salah satunya adalah sate lakna atau yang lebih dikenal sebagai sate lalat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Purnama Iswantoro.
6: Kuliner khas Kabupaten Pamekasan, sate lalat, masih menjadi favorit warga hingga kini. Rasanya yang gurih, harga terjangkau dan berukuran kecil membuat kuliner legendaris ini laku keras setiap harinya. Berikut informasi selengkapnya.
7: Sate lalat, sebutan untuk sate daging ayam dan kambing berukuran kecil, telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Pamekasan. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli pada sore hingga malam hari. Asap arang menjadi tanda sate ayam dan kambing sedang dipanggang di atas bara api. Potongan kecil daging ayam dan kambing ditusuk dan dipanggang satu per satu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada beberapa penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama lebih dari 20 tahun.
8: Pak, sudah berapa lama jualan sate lalat?
9: Mulai tahun 97.
8: Seporsi berapa, Pak?
9: Harganya?
8: Iya.
9: 13.
8: Sama lontong?
9: Sama lontong 15.
8: Sehari bisa habis berapa tusuk, Pak?
9: 75 porsi, 70 porsi. Mulai kan dulu kalau naik 80.
8: Seporsi berapa, Pak?
9: Seporsi 12.000.
8: Kalau sama lontong?
9: Sama lontong 14.
8: Oke. Pak, sehari habis berapa tusuk?
9: Kadang-kadang sampai satu porsi. Kadang tidak dapat.
7: Sate ayam atau kambing yang sudah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat.
6: Sampai saat ini, sate lalat masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Kita beralih ke potensi daerah lainnya, di mana potensi Kota Tua Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, saat ini bukan hanya menjadi salah satu area olahraga, tetapi juga kawasan wisata lokal sehingga menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ibnu Abbas.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di kawasan Kota Tua, Kabupaten Tojo Una-Una, tepatnya Ampana Kota. Dan kami berada di kawasan Kota Tua ini merupakan salah satu kawasan tempat berkumpulnya orang banyak atau kawasan wisata yang bisa Anda saksikan di pagi hari ini. Ini adalah suasana Kota Tua di Simpang 3 Ampana Kota. Dan tempat ini merupakan tempat di mana berkumpulnya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una untuk menikmati suasana di tempat ini saat berolahraga di pagi hari dan pada sore hari. Banyak yang datang untuk menikmati suasana di tempat ini, untuk menikmati suasana pantai dan juga menikmati menu-menu khas Kabupaten Tojo Una-Una yang dijajakan di tempat ini. Dan saat ini saya bersama dengan warga yang kebetulan menikmati suasana pagi, dan ia berada di tempat ini, dan ramai juga orang yang datang membeli
0: apa yang beliau jual. Ya, saya akan berbincang dengan Pak Junaid. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Pak, ini setiap pagi jualan di sini, Pak, ya?
4: Senin Selasanya yang libur.
0: Oh, Senin Selasanya libur.
4: Iya, Rabu sampai Ahad jualan.
0: Oke. Baik, Pak, apa saja yang dijual pada pagi hari ini? Bisa dilihat, Pak?
4: Ada kukusan,
0: iya.
4: Ada ubi celembu,
0: iya.
4: Ada ubi jalar, ada pisang,
0: iya.
4: Ada ini orang pernah bilang bete.
0: Bete. Oke, selanjutnya minuman, Pak?
4: Minuman ada infus water. Ini ada infus water ini.
0: Iya.
4: Kemudian ada asinan.
0: Iya.
4: Kemudian ada jus alpukat sama jus susu kurma.
0: Iya, susu kurma.
4: Dengan buah potongnya.
0: Iya. Ini harganya berapa, Pak?
4: Kalau infus water 10.000, buah potong juga 10.000, cuma yang ini susu kurma sama jus alpukat 15.000.
0: Oke. Okay.
4: Kalau kukusan dia per 1 liter begini dia 10.000.
0: 10.000, Pak, ya?
4: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau setiap hari habis semua jualannya, Pak?
4: Alhamdulillah, biasa sudah paling lat itu dia jam 8:30.
0: Iya.
4: Dari jam 6 buka sampai 8:30 sudah pasti alhamdulillah habis.
0: Rata-rata yang datang membeli ini? Yang berolahraga, Pak, ya?
4: Iya, yang kalau pagi di sini ada aktivitas naik sepeda, kemudian lari, kemudian masyarakat di sekeliling di Kota Ampanas ini yang datang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Junaid. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Junaid, ya, salah satu UMKM lokal yang berjualan di tempat ini. Saya Ibnu Abbas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke rekan-rekan di Pro 3. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wisata Bahari Kejawanan Cirebon menawarkan liburan ramah keluarga saat akhir pekan. Selengkapnya laporan Rena Safira.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Cirebon memiliki beragam potensi wisata, salah satunya adalah wisata Bahari Kejawanan yang terletak di Jalan Pelabuhan Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Berikut liputan selengkapnya dari wisata Bahari Kejawanan Cirebon.
12: Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga ramah bagi semua kalangan. Tak hanya menawarkan wisata bahari, WBK juga menghadirkan berbagai fasilitas menarik bagi pengunjung. Salah satu daya tarik unik di wisata Bahari Kejawanan adalah lumpur ajaib yang dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan kulit. Lumpur ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk terapi alami, sekaligus menjadi pengalaman wisata yang berbeda dan jarang ditemui di tempat lain. Berkunjung ke WBK belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khas yang tersedia. Tercatat ada sekitar 40 kios kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan juga minuman.
13: Harumnya Gus Dewan sebagai pos informasi atau pengelola wisata Bahari Kejawanan. Untuk di awal tahun 2026, tanggal 1, kita mengalami peningkatan untuk sekitar 10.000 pengunjung di hari ini. Kemarin kita mencapai 7.750 pengunjung. Jadi dibandingkan hari-hari biasa, di tahun baru ini kita mengalami kenaikan untuk angka kunjungan yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata yang ada di Kota
12: Cirebon. Wisata Bahari Kejawanan juga menyediakan fasilitas rumah keren, yakni ruang tunggu yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dan menghadirkan wisata yang inklusif. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menghadirkan wisata yang inklusif. Selain itu, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan untuk piknik bersama keluarga, bahkan tersedia juga penyewaan tikar.
14: Liburan aja. Foto-foto, dokumen akhir, sangat terbantu untuk semua masyarakat di sini. saya becek kan. Lebih baik sih kalau misalkan ini kan udah berpendapatan kan dari pengunjung itu. Jadi kan apa harus kayak di aspal atau bagaimana kan biar parkiran tuh nyaman gitu.
15: Enggak becek.
16: Pemirsa dan pendengar RRI Net, berikut adalah hasil liputan kami dari Wisata Bahari Kejawanan Cirebon yang dimana masih menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat Ciayu Majakuning. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kilas Berita.
18: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan usulan masukan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
17: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
19: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
20: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
21: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
19: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu oleh para jemaah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam?
3: Ya, jadi ini saat ini di Tanah Suci Arab Saudi di Madinah. Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu para jemaah haji. Usai menunaikan ibadah haji yang penuh haru dan spiritualitas, ada hal yang terkadang tak terlewatkan oleh jemaah haji Indonesia adalah berburu oleh-oleh. Kota Madinah menjadi salah satu destinasi belanja favorit, terutama sebelum kembali ke tanah air. Hal itulah yang salah satu yang dilakukan Julfikar Kasim yang berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangga. Yang berikut keterangan dari Julfikar.
4: Sorry, sudah belanja buat keluarga, sudah masih di sini Madinah.
5: Sudah belanja-belanja juga, beli-beli kebutuhan macam parfum gitu ya. Apa namanya, sajadah ya, apa ya, barang-barang inilah kebutuhan untuk kita kasih oleh-oleh ke sana, ke daerah.
4: Apa sih doa Bapak di
3: mendengar dikatakan Julfikar, dirinya di Madinah masih menempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh keluarga dan tetangganya. Di sekitaran Masjid Nabawi ada beberapa toko yang menjadi kawasan berbelanja bagi jemaah haji. Selain itu, jemaah haji bila berbelanja agar memperhatikan beberapa hal, di antara adalah buat daftar belanja, tidak malu untuk menawar harga, periksa kualitas barang baik jahitan maupun kemasannya, serta berbelanja barang teman. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
2: Sementara itu, pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan dengan lancar dengan lebih dari 30% dari total 221.000 jemaah telah tiba di tanah air. Proses debarkasi melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah berlangsung bertahap selama 30 hari sejak 1 Juni hingga akhir Juni 2026 dengan menerbangkan sekitar 6.000 hingga 8.000 jemaah setiap harinya. Nanti kami terus hadirkan ya bagaimana perkembangan pemulangan jemaah haji kita dari Tanah Suci.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
9: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
11: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
12: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
10: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laut akan memperkuat transisi energi nasional dan ekonomi biru Indonesia. Menurutnya, CCS juga menjadi bagian dari pengembangan lapangan gas abadi yang dikelola INPEX Masela sebagai proyek strategis nasional yang telah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.
1: Penataan ruang laut untuk sektor hulu migas. Tapi penataan ruang laut ini bukan hulu migas yang untuk eksploitasi atau produksi ya, tapi kita lebih kepada bukan yang ekonominya, sisi ekonominya, tapi lebih ke sisi ekologinya, yaitu bagaimana pengembangan carbon capture storage yang saya kira sih belum banyak berkembang ya di Indonesia. Nah ini kita coba diskusikan learning session ini bagaimana kegiatan hulu migas ini ada solusi terkait dengan penyimpanan karbon ya, biar tidak rilis di bumi, ini disimpan gitulah kira-kira di dalam dasar laut kira-kira.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana menegaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, baik dari sisi sumber emisi maupun kapasitas penyimpanan karbon.
2: Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki peran yang strategis untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan secara selaras dan berintegrasi. Yang tentunya tetap mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kita ketahui bersama Bapak-Ibu sekalian bahwa pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri.
0: Kartika menambahkan, keberhasilan implementasi CCS memerlukan dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola yang baik. Menurutnya, KKPRL menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian berusaha sekaligus mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang laut, sehingga pengembangan CCS dapat berjalan selaras dengan target iklim nasional dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Gelar Cipta Karya diselenggarakan oleh 20 mahasiswa Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
4: 20 mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buwana UAB Surabaya menampilkan kreativitasnya dalam gelar Cipta Karya Tata Busana. Ketua Pelaksana Gelar Cipta Karya Tata Busana, Intan Nur Fitriana mengatakan ada 40 busana hasil karya 20 mahasiswa yang ditampilkan lewat 20 model. Intan Nur Fitriana berharap pagelaran ini menginspirasi, memberikan kontribusi bagi perkembangan industri fashion Indonesia.
5: Berjumlah 40 busana yang terdiri dari 20 busana ready to wear dan 20 busana haute couture. Untuk mempresentasikan seluruh mahakarya ini, secara maksimal kami melibatkan 20 model profesional yang akan memperagakan setiap detail cutting, siluet, dan filosofi yang terkandung dalam busana-busana tersebut.
4: Sementara itu, Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto mengatakan, karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.
6: Mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa ke dalam karya busana yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan daya saing. Adiwangsa 5.0 juga mencerminkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya melalui pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan industri fashion saat ini.
4: Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya Dr. Yunus Karyanto berharap gelar Cipta Karya Tata Busana memberikan manfaat dan menjadi inspirasi. Selain itu memperkuat komitmen Prodi PVKK dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, profesional, dan mampu mengembangkan industri fashion, Farida Usnia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan dan juga Mitra Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis MBG mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya

0: penekanan kepada penerima manfaat, tetapi juga kualitas proses penyediaannya. Dan menurutnya setiap penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana perizinan, serta memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan.
1: Program yang bagus, yang mulia dari Pak Presiden, yang ingin bagaimana anak-anak kita itu gizinya tercukupi. Ketika gizinya tercukupi, dia akan tumbuh sebagai anak yang siap untuk bersaing ke depannya, menjadi anak yang sehat, dan diharapkannya di 2045 itu sudah menjadi anak-anak yang sudah bisa menggantikan generasi yang sudah saatnya, waktu itu sudah selesai.
0: Selain itu, kata Yuliadi, proses memasak, pengemasan, dan distribusi makanan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima oleh masyarakat. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci di Madinah. Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi barang yang diburu para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Syariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Jadi dapat kami informasikan di Madinah, jemaah haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu para jemaah haji Indonesia. Dan usai menunaikan ibadah haji yang penuh haru dan spiritualitas, ada hal yang terkadang tak terlewatkan oleh jemaah haji Indonesia adalah berburu oleh-oleh. Kota Madinah menjadi salah satu destinasi belanja favorit, terutama sebelum kembali ke tanah air. Hal itu yang dikatakan salah satunya adalah oleh Zulfikar Kasim, yang merupakan jemaah haji asal Aceh, Banda Aceh, yang turut berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Berikut keterangan dari Zulfikar.
4: Sudah belanja buat keluarga, buat saudara, buat di sini Madinah?
5: Sudah belanja-belanja juga, beli-beli kebutuhan macam parfum gitu ya, apa namanya, sajadah ya, apa ya, barang-barang inilah kebutuhan untuk kita kasih oleh-oleh ke sana, ke daerah.
4: Apa sih doa Bapak di...
3: Yang mendengar dikatakan Julgar, dirinya di Madinah masih menyempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Di sekitaran Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ada beberapa toko yang menjadi kawasan berbelanja bagi jemaah haji. Dan itu mendengar jemaah haji juga bila berbelanja agar memperhatikan beberapa hal, di antara adalah membuat daftar belanja, tidak malu untuk menawarkan harga, periksa kualitas barang baik jahitan, abaya, dan lainnya, maupun kemasannya, serta berbelanja bersama dengan teman. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon tiba di BIJB Kertajati setelah menuntaskan ibadah haji. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar?
6: Baik, Zaini. Kepulangan jemaah haji kloter 19 Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Menurut PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Herianto, menjelaskan jumlah jemaah yang tiba di tanah air sebelumnya berjumlah 442 orang saat keberangkatan menjadi 441 orang saat kepulangan, karena satu jemaah yang bernama Herianto bin Muhaimin wafat saat menjalankan ibadah haji di Arafah. Menurutnya diduga mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian wukuf.
7: Kemudian 4 pasal ini nanti di kota 19. Yang satu meninggal itu atas nama Haji Herianto bin Muhaimin, meninggal waktu di Padang Arafah. Jadi jumlahnya itu berarti 437 ditambah petugas 4, jadi yang makanya kan satu jadi 441. Jadi kan waktu pas di Padang Arafah itu kan, dari Mekah itu kan pada berangkat untuk menuju Arafah ya. Jadi setelah itu, Arafah itu kan berangkat Arafah, terus besok paginya itu kan baru kuf ya, istilahnya. Terus habis kuf itu setelah khutbah kuf, jadi meninggal karena kelelahan.
6: Dan Zaini, Ahmad Hotib menambahkan kepulangan kloter 19 menjadi bagian dari rangkaian pemulangan jemaah haji asal Cianjur Majakuning melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. yang sebelumnya jemaah asal Indramayu yang tergabung pada kloter 17 telah tiba di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2026. Sementara itu, jemaah asal Indramayu nantinya dalam kloter 21 dijadwalkan tiba pada 16 Juni 2026 serta jemaah asal Majalengka yang tergabung dalam kloter 23 akan tiba di BJB pada 18 Juni 2026. Ahmad Hoti pun berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi dapat menjaga kesehatan selama proses pemulangan dan kembali ke daerah masing-masing dalam kondisi baik. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pakistan dan Mesir menyambut baik kemajuan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara menyatakan harapan agar kesepakatan damai untuk mengakhiri ketegangan di Timur Tengah dapat segera dicapai. Hal tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Bart Adelati. Percakapan tersebut dilakukan pada Jumat 12 Juni 2026 malam, dilansir dari Anadolu. Dalam pembicaraan, kedua pihak membahas perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah dan menilai proses diplomasi menunjukkan kemajuan yang positif. Kedua negara sama-sama menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik secara damai. Dari dunia olahraga, New York Knicks memastikan gelar juara NBA 2026 usai mengalahkan San Antonio Spurs 94-90 pada game kelima final yang berlangsung di Frostbank Center pagi tadi. Kemenangan tersebut membuat Knicks menutup seri dengan keunggulan 4-1 atas Spurs. Jalen Brunson menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 45 poin untuk timnya. Michael Bridges menambah 14 poin, sementara Josh Hart dan OG Anunoby turut berkontribusi. Dari kubu Spurs, Di Harper tampil tajam dengan mencetak 25 poin. Victor Wembanyama juga menyumbang 19 poin dalam upaya membawa Spurs memperpanjang seri. Pertandingan berlangsung ketat hingga kuarter akhir dengan kedua tim saling menekan. Namun efektivitas serangan Knicks menjadi kunci keberhasilan mereka meraih gelar NBA pada tahun ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Program pemutihan pajak kendaraan yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa membayar denda keterlambatan. Program ini berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. KCIC kembali menerapkan skema tarif dinamis untuk periode libur tahun baru Islam 1448 Hijriah dan libur sekolah akhir Juni-Juli 2026 dengan tiket WUS mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Hari donor darah sedunia diperingati setiap 14 Juni sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya donor darah. Peringatan

0: Nah, semarak pesta bola dunia ini, keandalan pasokan listrik dan keselamatan ketenaga listrikan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian agar masyarakat juga dapat menyaksikan setiap pertandingan dengan aman dan nyaman. Nah, bagaimana PLN juga memastikan masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan dengan aman dan nyaman dari sisi kelistrikan? Kami akan membahas soal ini ya bersama dengan Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Dana Adi Pradama.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Dana, selamat siang.
2: Selamat sore waktu Jayapura, Pak Zaini.
0: Selamat sore waktu Jayapura, Pak Dana. Jadi kesiapan PLN menjamin pasokan listrik bagi masyarakat agar bisa nonton setiap pertandingan sepak bola Piala Dunia. Bagaimana ini, Pak Dana?
2: Baik, terima kasih Pak Zaini. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Kami dari PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat yang melayani kelistrikan di 6 provinsi di tanah Papua.
0: Yeah.
2: Kami sampaikan bahwa saat ini kami siap mendukung semangat masyarakat Papua untuk menonton pergelaran Piala Dunia 2026 tahun ini. Kami memahami bahwa masyarakat di tanah Papua pasti ingin menyaksikan pertandingan bersama keluarga, teman atau komunitas, ya kan? Untuk itu tim PLN sudah melakukan berbagai persiapan, Pak Zaini.
0: Yeah.
2: Mulai dari inspeksi penyulang dan gardu, penyisiran serta penebangan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, hingga memastikan ketersediaan bahan bakar seluruh pembangkit kami.
0: Yeah.
2: Personel kami juga pelayanan teknik disediakan untuk dengan sistem piket 24 jam, sehingga siap merespons gangguan dengan cepat dan memastikan tidak ada momen krusial pertandingan yang terganggu.
0: Yeah.
2: Itu Pak Zain.
0: Artinya kalau secara normal dari PLN akan menjamin tidak ada biarpet begitu ya Pak ya, selama Piala Dunia ya, paling tidak begitu ya?
2: Iya, iya Pak. Kami sudah melakukan mitigasi-mitigasi tadi seperti saya sampaikan ya. Ya harusnya nanti, harapannya nanti bisa berjalan baik semuanya Pak.
0: Ya, tapi di luar normal ya Pak, di luar upaya PLN, biasanya gangguan yang terjadi untuk tenaga kelistrikan apa? Karena kan katanya kabarnya kan kadangkala ada seperti atribut yang nyangkut di jaringan listrik atau bagaimana begitu Pak? Informasi seperti apa sebenarnya Pak Dana?
2: Iya, baik Pak Zaini. Ini kalau saya lihat di Jayapura, antusiasme masyarakat ini sangat luar biasa sekali Pak Zaini.
0: Yeah.
2: Kalau Pak Zaini ke sini, itu di rumah-rumah itu ada bendera-bendera tim yang mereka dukung ya. Itu digantung pakai bambu atau kayu gitu. Nah, memang kekhawatirannya jika itu terlalu dekat jaraknya dengan jaringan listrik kami, nanti mungkin apakah nanti kena angin lalu roboh, nanti
0: yeah,
2: bisa kena jaringan kami Pak. Itu yang dikhawatirkan Pak Zaini.
0: Jadi ini ada harapan juga bagi masyarakat untuk hati-hatilah, jangan sampai mengganggu jaringan dengan adanya atribut seperti itu begitu ya, Pak Dana ya?
2: Betul, saya kira dari teman-teman juga sudah sosialisasi kepada masyarakat di tanah Papua,
0: yeah,
2: baik melalui media sosial maupun media massa ya, untuk mengajak masyarakat untuk lebih aware kepada hal ini.
0: Saya kira yeah, itu pasti. Tapi paling tidak ada petugas dari PLN juga kah yang akan mungkin patroli begitu Pak, melihat apakah ada potensi gangguan terhadap jaringan dari atribut yang ada, misalkan begitu Pak Dana?
2: Ya, kami memang memiliki tim yang untuk akan melakukan pemantauan terhadap jaringan yeah, kami, Pak Zaini. Nanti pastinya jika ada gangguan yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, pasti nanti akan kami sampaikan kepada si pemilik rumah atau bangunan tersebut, Pak Zaini.
0: Ya, yeah, jangan sampai nanti akhirnya atribut itu nyangkut, akhirnya mengganggu aliran listrik ke berbagai daerah.
2: Betul,
0: sekitar begitu ya, Pak Dana ya.
2: Betul. Karena yang terdampak bukan hanya ini, saya kira semua akan terdampak tentunya. Jadi nanti sayang ya momen 4 tahun ini kemudian harus terlewat gara-gara hanya hal-hal yang sederhana seperti ini. Mungkin gitu sih.
0: Ya, termasuk juga ya mungkin nonton bareng ya Pak Dana ya. Jangan sampai bawa atribut, kalau nonton di lapangan kan biasanya kan atribut tuh banyak juga itu Pak Dana itu.
2: Iya, kalau nonton bareng memang masyarakat pasti pengen nonton bareng bersama teman, keluarga,
0: ya,
2: atau komunitas ya. Mungkin kalau yang dari kami mengingatkan pada panitia atau ini yang melakukan nonton bareng, nanti bisa dicek untuk terkait instalasi kelistrikannya Pak.
0: Yeah.
2: Karena biasanya mungkin pakai kabel roll gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi kabel rollnya pastikan sambungan tidak kelebihan beban, serta menggunakan peralatan yang standar ya kan. Jadi untuk umbul-umbul ya tadi dipastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan kelistrikan di pinggir jalan.
0: Yeah.
2: Itu sih
0: Pak. Nah, tapi kalau untuk identifikasi sejumlah gardu mungkin ya Pak, atau pusat-pusat jaringan listrik PLN di Papua yang potensi rawan gangguan di luar atribut ataupun di luar kondisi normal, begitu adakah Pak Dana?
2: Iya, memang ini sudah sejak Idul Adha kemarin Pak iya, Zaini, kita sudah mulai menyisir ya, penyulang kami, gardu-gardu kami, saya kira ini masih terus berlanjut Pak. Untuk memitigasi terjadi gangguan. Saya kira teman-teman di lapangan terus berjalan, Pak.
0: Ya, tapi sampai dengan hari ini masih kondisi aman semualah begitu ya, Pak Dana ya?
2: sampai saat ini insya

0: Allah masih aman-aman, Pak.
1: Ya, tapi kalau dari total gardu yang ada ya, itu di bawah operasi unit Bapak ada berapa banyak, Pak, di Papua, Pak?
0: Untuk jumlahnya ini saya nggak punya data saat ini, Pak.
1: Okay.
0: Tapi memang untuk setiap harinya kami selalu melakukan pemantauan bersama dengan manajemen, Pak. Itu kami apa sangat intens ya melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing gardu dan penjulang di wilayah kami, Pak.
1: Ya, termasuk juga kerjasama dengan aparat keamanan juga begitu, Pak, untuk memantau kondisi gardu-gardu PLN di sana?
0: Ya, pastinya ini tidak bisa PLN sendiri, Pak.
1: Ya.
0: Jadi kami tetap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di tanah Papua sini, Pak.
1: Oke, demikian. Nah, mungkin sebagai penutup, apa yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat Papua dan Papua Barat agar tetap nyaman dan aman nonton sepak bola Piala Dunia? Silakan, Pak Dana.
0: Ya, terima kasih, Pak. Seperti tadi saya sampaikan di awal, untuk menjaga kenyamanan kita bersama di event besar 4 tahunan ini, pastikan ketika nanti nonton bareng, instalasi kelistrikannya dicek, ya, tidak ada beban yang berlebih, kabel rolnya dicek, dan juga menggunakan peralatan-peralatan yang standar.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk pemasangan atribut seperti bendera umbul-umbul, agar dibantu dijaga pada jarak aman di sekitar jaringan kelistrikan sekitar 3 meter, Pak. Saya kira PLN juga intinya siap mendukung nonton Piala Dunia di tanah Papua. Jika masyarakat ada melihat ada kondisi-kondisi ada pemadaman atau ada potensi berbahaya di penjaringan kami, silakan dapat melapor kepada call center kami di 123 atau melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store.
1: Ya.
0: Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dana untuk waktunya siang hari ini dan waktu sore hari Anda di Papua dan Papua Barat. Selamat sore, Pak Dana, untuk Anda di sana.
0: Ya, ya, terima kasih. Salam sehat untuk semua.
1: Demikian tadi Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Dana Adi Pratama. Nah, bagaimana kemeriahan Piala Dunia di tempat Anda berada ya? Apakah juga ada seperti nonton bareng yang disiapkan oleh berbagai pihak, termasuk mungkin ada lapangan yang disiapkan juga? Silakan Anda bisa berbagi informasinya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, tentu Piala Dunia juga dinikmati berbagai kalangan, termasuk teman-teman dari kalangan tunanetra ya. Nah, bagaimana juga mereka nanti menikmati Piala Dunia? Karena kalau RRI punya namanya Debar, Dengar Bareng Piala Dunia, yang selalu kami siarkan pertandingan-pertandingannya di jam-jam yang sudah kami tentukan ya. Anda bisa mendengarkan juga siaran pertandingan Piala Dunia dari siaran kami. Baik, nanti kita hadirkan narasumbernya. Anda juga bisa berbagi informasi seperti apa kemeriahan Piala Dunia di tempat Anda berada di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Ada Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat siang, Ibu.
5: Selamat siang juga,
1: selamat siang, Bu Dinda. Jadi kalau kemeriahan Piala Dunia di tempat Bu Dinda seperti apa ini?
5: Iya, seru. Serunya luar biasa nih, Bung Dini. Di lingkungan aja nih ya. Nih seperti contoh Qatar sama Swiss nih. Ini tim Swiss, ini tim Qatar nih. Jadi banyak yang pegang Swiss. Tapi ada sebagian yang pegang kata, ternyata Swiss menang. Ternyata seri. Itulah prediksi sepak bola itu seperti itu ya, Bung. Jadi kesenangan dan kebersamaan itu seru banget.
1: Itu yang penting, kebersamaan begitu ya.
5: Benar, jadi walaupun berbeda pendapat, berbeda.
1: Tapi sepak bola menyatukan semuanya begitu ya, Bu Dinda.
5: Begitu.
1: Tapi di tempat Bu Dinda ada nonton bareng atau bagaimana begitu?
5: Iya, itu nomor di lingkungan aja.
1: Oh, di lingkungan. Di mana? Di kantor RW atau di mana? Atau di kelurahan?
5: Enggak, di di kompleks, tapi di ada tempat lah biasa untuk kita
1: kumpul-kumpul.
5: Iya.
1: Pakai apa itu, Bu? Nontonnya pakai layar besar atau pakai apa itu?
5: Pakai TV aja, TV yang besar
1: gitu. Oh, TV yang besar ya. Jadi selalu rame kalau udah nonton bareng begitu ya, Bu Dinda ya, di dekat rumah ya.
5: Iya, seru aja gitu ya, Bung Zaini. Oh iya, satu lagi, satu hal nih, Bung Zaini. Botiga di era digitalnya itu sejak Piala Dunia itu sering hilang, Bung Zaini.
1: Oh iya, banyak juga nih keluhan dari para pendengar kita nih. Mungkin nanti kami coba sampaikan lagi ya, Bu ya. Streamingnya ada gangguan begitu ya, Bu ya.
5: Jadi hilangnya tuh lama, bisa 30 menit.
1: Begitu. Tapi sebenarnya memang ini ada apa ya, ada hak siar sih yang harus kita patuhi juga untuk siaran di RRI digitalnya begitu, Bu. Mungkin bisa pakai mekanisme yang lain begitu dengar siaran radionya. Untuk sepak bola.
5: Itu masalah kita punya, aku nggak punya radio, jadi pastinya RRI digital. Kalau di RRI digital hilang, sudah lah, nggak bisa monitoring lah gitu. Yeah. Jadi tunggu beritanya aja selanjutnya.
1: Masukannya kami tampung semua, Ibu ya, meskipun ini ada masalah di hak siar untuk di ranah digital begitu sepak bolanya.
5: Seperti pagi tadi juga ya, pagi tadi itu kan ada juga Bung Zain itu ya, jam 5 kalau nggak salah tadi ya. Itu juga hilang juga, aduh.
1: Baik, nanti kami tampung masukannya ya, Bu Dinda ya, dari pendengar lain juga banyak masukan seperti ini, nanti kami sampaikan ya, Bu Dinda ya.
5: Terima kasih banyak
1: Ibu Dinda. Selamat siang, Ibu.
2: Kilas Berita.
6: Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat pengelolaan air limbah di SPPG sebagai tolak ukur keberhasilan program MBG dari pengelolaan dampak lingkungan. Penguatan ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 yang menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus sejalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kita masih bahas soal kemeriahan Piala Dunia. Nah, bagaimana juga teman-teman disabilitas tunanetra menikmati siaran Piala Dunia 2026. Kami sudah bersama dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumatera Utara sekaligus mentor UKM disabilitas Sumatera Utara, Alexander. Baik, kelihatannya kami masih coba untuk hubungi Pak Alexander ya. Nanti kita coba hubungi Pak Alexander kembali. Anda juga bisa berbagi informasi kemeriahan Piala Dunia di tempat Anda berada. Kami akan terus hadirkan juga nanti siaran langsung beberapa pertandingannya ya. Untuk Piala Dunia 2026, Anda bisa dengarkan langsung siaran kami di RRI Pro 3. Dan kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Pak Alexander. Pak Alex, selamat siang, Pak.
7: Selamat siang.
1: Salam olahraga, Pak Alex. Jadi kalau teman-teman tunanetra menikmati Piala Dunia seperti apa ini, Pak Alex?
7: Kalau teman-teman tunanetra mendengarkan Piala Dunia, itu biasanya melalui Radio Republik Indonesia yang disiarkan dari jam 2 pagi ya.
1: Ya.
7: Mungkin untuk saat-saat partai babak penyisian ini mungkin masih di rumah masing-masing ya. Karena nanti kami berencana mau debarnya itu nanti di saat 16 besar sampai 8 besar bahkan sampai ke final, itu rencana.
1: Oh begitu, rencana debarnya seperti apa itu Pak? Polanya seperti apa nanti Pak Alex?
7: Polanya ya mendengarkan radio bersama.
1: Oh begitu.
7: Di satu tempat.
1: Satu tempat contohnya begitu ya.
7: Sekretariat Pertuni di Jalan Sampul ini.
1: Oh begitu ya. Sudah ada rencana ke sana begitu ya Pak Alex ya?
7: Sudah.
1: Nah itu bagaimana respon dari teman-teman tunanetra di Sumatera Utara dengan rencana debar bareng?
7: Kalau untuk yang dekat ya, untuk Kota Medan ya, untuk Kota Medan sepertinya bakal ngumpul lah nanti itu untuk debarnya. Dan harapan teman-teman sih kalau bisa debarnya itu nanti, dan partai-partai puncak itu mainnya siang deh. Kalau partai mainnya pagi gitu ya kan. Kalau tengah malam ya nggak mungkin juga lah mereka ke sini kan. Karena posisi yang paling berjauhan kan gitu. Namun untuk kemeriahan sepak bola di Sumatera Utara, bagi kami tunanetra, kami sangat tunggu-tunggu sekali. Bahkan ada yang sampai menahan jadwal tidurnya, menunda jadwal tidurnya. Entah itu sampai pagi baru tidur gitu kan. Entah tidurnya lebih awal gitu kan. Yang penting bisa dapat mendengar siaran bola yang ditayangkan oleh RRI.
1: Nah ini kan mengandalkan kemeriahan suara ya Pak Alex ya. Itu bisa dirasakan kemeriahannya begitu misalkan kalau tercipta gol itu bagaimana itu Pak Alex itu?
7: Rasanya tegang banget.
1: Begitu ya.
7: Menjelang gol itu rasanya kita sampai terbawa arus. Apalagi kalau ya mas-mas yang senior-senior dulu ya, sepertinya saya bukan membanding-bandingkan gitu ya. Seperti Mas Ajat Sudrajat dulu kan, macam dulu yang senior-senior itulah. Saya juga ada banyak yang lupa namanya, termasuk sekarang masih ada Bang Prawiro Negoro kan.
1: Iya, Pak Yanto.
7: Pak Yanto, masih. Sepertinya ya mudah-mudahan hal-hal yang seperti mereka laksanakan itu, mereka lakukan selama kemarin itu dapat ditularkan kepada yang baru-baru gitu.
1: Jadi keseruan menjelang gol itu ketika bola itu dibawa sampai masuk kotak penalti sampai terjadinya gol, lewat suara saja betul-betul bisa dirasakan euforianya begitu ya Pak Alex ya, oleh teman-teman tunanetra begitu ya.
7: Benar.
1: Ya.
7: Nah, karena penyajian yang mungkin sangat luar biasa itu yang bisa menggambarkan suasana, yang bisa menggambarkan bagaimana bola itu berjalan dari kaki-kaki, laporan pandangan mata yang begitu menarik. Sehingga kami menjadi terbawa arus dia. Saya aja sampai menjerit-jerit sendiri ya.
1: Kalau begitu memang suara dari sportcasternya seperti Pak Yanto misalkan begitu sangat berpengaruh kalau begitu ya Pak Alex ya.
7: Sangat.
1: Bagaimana memandu jalannya pertandingan itu lewat suara begitu ya Pak?
7: Iya. Dan sebenarnya kami dari kaum tunanetra atau mungkin pendengar radio pada umumnya ya, kalau mau melakukan resume dari sebuah pertandingan, kalau bisa jangan saat-saat bola berjalan.
1: Jadi biar running itu, pertandingan saja selama berjalan itu. Analisanya setelah pertandingan begitu ya.
7: Kan ada nanti di antara di 22 menit gitu kan, karena break gitu. Beberapa saat. Di situ atau di setelah babak pertama atau babak kedua boleh.
1: Oh,
7: tapi jangan
1: Jangan pas pertandingan berjalan begitu maksudnya.
7: Jangan. Karena gini, perasaannya gini loh. Kadang-kadang apa yang terjadi di saat mereka ngomong kan mereka nggak sampaikan sama kami.
1: Ya.
7: Tahu-tahu kami udah dengar suara di sana, suara di lapangan lah. Oh, gitu kan. Duh, apa itu? Apa itu kan? Jadi kami jadi bertanya-tanya.
1: Nah, nanti masukannya kami sampaikan Pak kepada tim sepak bola Piala Dunia kami begitu ya. Jadi saran dari teman-teman tunanetra sebaiknya begitu pertandingan berlangsung udah running saja pertandingannya begitu ya Pak lewat suara ya. Tidak usah dianalisa ya, begitu ya. Analisanya nanti setelah istirahat mungkin setelah istirahat pertandingan babak pertama atau setelah pertandingan selesai begitu ya Pak Alex ya.
7: Iya iya atau sebelumnya. Kan
1: atau sebelumnya ya ya prediksi nah, pertandingannya boleh. Begitu ya.
7: Enggak usah nanti kan kadang-kadang mungkin karena kebiasaan di TV ya. Kadang-kadang waktu penggantian pemain kan disebutkan siapa pemainnya, disampaikan pula riwayat singkatnya. Aduh, jadi lama dong.
1: Sementara oh, bola begitu. Tetap jalan tuh. Iya, iya, iya, iya. Itu harusnya disampaikan sebelum pertandingan. Misalkan siapa saja nih pemain-pemain andalan mereka loh ini background-nya seperti ini, harusnya begitu Pak Lek.
7: Jadi masukkan abang-abang kita yang dulu ya,
1: ya.
7: Saya ingat tuh macam Bang Ajat, Sudrajat dulu kan,
1: ya.
7: Waktu mau main nanti siapa yang di penyerang, siapa penyerang, siapa bek kanan, siapa bek kiri dibacakan semua. Nanti kick off dah diam, tinggal melaporkan bolanya aja.
1: Ya, tinggal runningnya pertandingan saja begitu berjalannya pertandingan.
7: Iya, okay, betul betul okay, betul okay. Betul.
1: Masukan dari Pak Alek dan teman-teman tunanetra nanti kami sampaikan ya Pak ke tim olahraga kami ya Pak ya
7: okay.
1: Untuk diperhatikan.
7: Kalau apalagi ada waktu ini ya. Ada mau yang saya sampaikan juga sedikit.
1: Silakan Pak Alex.
7: Merupakan suara dari pendengar RRI yang di pelosok ya
1: yeah.
7: Kalau boleh kita katakan yeah. Yang tidak terjangkau oleh stasiun Pro 3
1: yeah.
7: Mereka selama ini kan mengandalkan live streaming
1: yeah.
7: Untuk saat pertandingan bola itu sepertinya sekarang live streamingnya ditutup.
1: Yeah.
7: Jadi saya juga kadang-kadang bingung solusi apa yang mau dibagi kepada mereka. Kebetulan di Pertuni Sumatera Utara kita tidak semua ada di perkotaan.
1: Ya.
7: Juga ada di mungkin di kaki gunung gitu ya, atau di daerah-daerah yang susah terjangkau oleh RRI.
1: Ya.
7: Tapi di sana jaringan internet kan ada.
1: Ada. Mengandalkan streaming jadinya begitu, Pak Lek.
7: Mengandalkan ya. Live streaming. Jadi apakah di RRI memang sengaja untuk tidak diadakan di live streaming atau bagaimana?
1: Ya.
7: Ini yang pertanyaan mereka ini.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman tunanetra, ini memang ada sedikit hambatan di hak siar di ranah digitalnya begitu, Pak Alex. Nanti coba kami carikan solusinya ya, Pak Alex ya.
7: Oke, terima kasih. Berarti
1: mungkin jawaban tidak, sementara itu ya, Pak.
7: Cuman izin ya, izin mungkin ada beberapa teman-teman yang mencoba memancar luaskan siaran bola itu
1: ya.
7: Yang kami dari RRI mungkin melalui media lain ya.
1: Ya.
7: Nah, seperti kalau saya selama ini membantu teman-teman melalui jaringan TikTok.
1: Oh, jaringan TikTok. Oke.
7: Okay. Ya karena demi kecintaan mereka terhadap sepak bola dan kecintaan mereka terhadap RRI,
1: ya.
7: Kita akan terus berusaha memenuhi keinginan mereka.
1: Lewat jaringan TikTok.
7: Lewat jaringan TikTok yeah. Atau pokoknya dengan media sarana-sarana lain yang bisa menjangkau siaran RRI
1: yeah.
7: Apalagi siaran bola begitu.
1: Oh baik kalau begitu Pak Alek, sejumlah masukan dari Pak Alek dan teman-teman tunanetra sudah kami catat, akan kami langsung sampaikan ke tim olahraga kami ya Pak Alex ya.
7: Yeah. Oke.
1: Okay, salam buat kasih. Teman-teman tunanetra di Sumatera Utara Pak, mudah-mudahan tetap menikmati siaran Piala Dunia kami Pak Alex.
7: Oke. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Alex. Terima kasih. Demikian tadi ya pengurus DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara sekaligus juga mentor UKM Disabilitas Sumatera Utara Alexander yang mendengarkan siaran sepak bola Pesta Piala Dunia dari RRI. Baik, nanti kita terus hadirkan juga ya bagaimana perkembangan informasi lainnya. Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo optimis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Subusalam, Provinsi Aceh, dapat segera berfungsi meski sempat terkendala pengadaan material konstruksi. Dodi mengatakan letak Kota Subusalam yang berada di wilayah perbatasan dan jauh dari pusat distribusi material membuat proses pengiriman bahan konstruksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan daerah lainnya. Pihaknya juga terus melakukan berbagai inovasi teknis dan strategi percepatan. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan struktur beton pada beberapa bagian bangunan guna mengurangi ketergantungan terhadap material baja yang proses pengirimannya lebih kompleks.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Puskesmas Sidoarjo terus menggencarkan upaya untuk pencegahan dan deteksi dini tuberkulosis atau TBC di tengah tingginya kasus penyakit tersebut. Langkah ini dilakukan melalui screening aktif, pelacakan kontak erat, serta edukasi kepada masyarakat untuk menekan penularan sejak dini. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
1: UPTD Puskesmas Krian terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari komitmen menekan angka penularan penyakit tersebut di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan screening aktif, edukasi kesehatan kepada masyarakat, serta pelacakan kontak erat pasien TBC. Kepala UPTD Puskesmas Krian, Titik Sri Arsasi, menyampaikan bahwa deteksi dini menjadi kunci utama dalam pengendalian TBC. Karena itu, petugas kesehatan secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kelompok beresiko dan warga yang memiliki gejala yang mengarah pada TBC agar kasus dapat ditemukan.
2: TBC ditemukan beberapa gejala termasuk batuk lebih dari 2 minggu, ada penurunan berat badan, ada keringat dingin malam hari, kita masukkan dalam terduga TBC. Dari yang terduga TBC itu kita tes molekuler cepat sehingga kita lebih banyak mendapatkan pasien TBC. Jadi TBC kalau jumlahnya banyak bukan berarti jelek, tetapi itu juga bisa aja memang faktor kesehatannya menurun, tetapi juga karena kita banyak mencari melalui screening kesehatan tersebut.
3: Jumlahnya berapa bu yang ditangani Puskesmas?
2: Untuk tahun 2020.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haris Kartono menilai upaya pencegahan harus diperkuat melalui edukasi masyarakat dan deteksi dini hingga pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi memperburuk kesehatan warga.
4: Inisiasi ya, sudah melakukan satu tindakan positif dengan cara proaktif ke masyarakat ya, dan bahkan memberikan layanan kesehatan gratis ya, untuk pemeriksaan gratis, sehingga bisa diketahui masyarakat yang terinfeksi TBC juga HIV.
1: Menurutnya, langkah yang selama ini dilakukan jajaran Puskesmas di Sidoarjo patut diapresiasi karena telah melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, termasuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi TBC sejak dini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama dengan keluarganya akan dilaksanakan pada awal Juli 2026. Panitia pemakaman mengumumkan peringatan kenaikan berdarah imam militan yang syahid. Upacara penghormatan terakhir untuk masyarakat umum akan digelar pada 4 sampai dengan 5 Juli di Masjid Besar Imam Khomeini, Teheran. Sementara prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung di Teheran pada 6 Juli, disusul dengan proses kedua di Kota Suci Qom pada 7 Juli. Rangkaian terakhir upacara pemakaman akan berlangsung pada 9 Juli di Kota Suci Mashhad, bertepatan dengan malam peringatan wafatnya Imam Sajjad yang juga dikenal sebagai Zain al-Abidin, imam keempat dalam tradisi Syiah dan cicit Nabi Muhammad. Dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Amerika Serikat Valerian Balogun memimpin awal perburuan sepatu emas pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Balogun mencetak 2 gol pada babak pertama saat salah satu tuan rumah Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay dalam laga pembuka Grup D di Stadion SoFi Los Angeles. Striker berusia 25 tahun itu juga menjadi pemain pertama yang mencetak lebih dari 1 gol untuk Start and Stripes dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak tahun 1930. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa melihat berbagai informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play-play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di Grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Komisi 5 DPR RI menilai pembangunan sekolah rakyat di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat berpeluang selesai sebelum tahun ajaran 2026-2027 dimulai. Saat ini progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai 83%. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat gerakan pemartabatan bahasa Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. PT Pertamina Batra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai dengan penugasan pemerintah. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah baik, nanti kita akan membahas tema mengenai jelajah Nusantara ya, di antaranya nanti ke beberapa daerah seperti ada Desa Wisata Wunut yang terletak di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang terkenal sebagai desa mandiri dengan pendapatan asli daerah atau PADES yang mencapai miliaran rupiah. Daya tarik utamanya adalah Umbul Palem. Umbul Palem ini sebuah destinasi waterpark dengan mata air alami yang dikelola oleh BUMDES Sumber Kemulian. Kemudian nanti kita juga akan menuju ke wilayah lainnya, yaitu ke desa wisata lainnya yang kita akan pantau juga ya nanti ya perkembangannya seperti apa. Nah ini bagaimana juga mereka nanti bersaing dengan destinasi wisata lainnya, terutama desa wisata juga yang memang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Ada juga nanti Teteh Batu, ada desa wisata yang mempesona di Kecamatan Sikur, Lombok Timur yang terletak tepat di kaki Gunung Rinjani. Terkenal dengan pesona alamnya yang asri, kemudian udara yang sejuk dan juga hamparan sawah terasering-nya. Nah seperti apa kedua desa wisata ini juga menyiapkan strategi untuk bersaing dengan kawasan destinasi wisata lainnya? Strategi-strategi apa yang telah mereka persiapkan? Nanti kita akan mencoba untuk hubungi para pengelola desa-desa wisata tersebut. Nah, Anda juga bisa berbagi informasi mengenai kemeriahan Piala Dunia di tempat Anda berada saat ini di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tadi ada cerita ya dari teman-teman tunanetra yang mendengarkan siaran sepak bola itu dari RRI, jadi suara yang keluar dari sportcaster kita yang menyampaikan jalannya pertandingan sepak bola tersebut ternyata sangat dirasakan kemeriahannya oleh teman-teman tunanetra. Mereka berharap tadi ya siaran RRI juga bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil sehingga teman-teman tunanetra di berbagai daerah seperti di Sumatera Utara juga bisa mendengarkan siaran langsungnya. Nah mereka mengambil upaya bisa mendengarkan siaran RRI itu lewat TikTok sesama teman-teman tunanetra yang berada khususnya di berbagai wilayah yang memang agak sedikit sulit terjangkau oleh jaringan telekomunikasi maupun juga jaringan radio. Baik, nanti kita akan coba untuk pantau terus ya bagaimana perkembangan Piala Dunia 2026. Kita akan hadirkan nanti pertandingan-pertandingannya juga. Anda juga bisa mengikuti siaran langsungnya di RRI dari pertandingan siaran langsung kami, terutama untuk pertandingan-pertandingan sepak bola yang melibatkan negara-negara yang memiliki citra sepak bola cukup besar. Baik, nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Peristiwa. Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, yang mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Australia secara mengejutkan berhasil menang 2-0 atas Turki pada pertandingan Grup D Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang digelar di BC Place Vancouver pada Sabtu hari ini atau pada Minggu, pada waktu Sabtu setempat ya, waktu setempat dan juga Minggu pagi waktu Indonesia Barat, Australia tampil percaya diri sejak awal pertandingan berlangsung, di mana Australia mampu mengalirkan bola dan juga memegang kendali bola cukup lama di awal-awal pertandingan. Pada menit ke-26, sebuah tembakan pemain Turki mampu mengancam gawang Australia, tapi tendangan tersebut ternyata masih bisa ditangkap oleh kiper Australia Patrick Beach. Namun Beach langsung melancarkan serangan balik untuk timnya yang berhasil dimanfaatkan Nestori Irankunda menjadi sebuah gol. Nah, ini pertandingannya memang berlangsung cukup seru, di mana Turki juga langsung bereaksi usai kebobolan. Pada menit ke-28, pemain Turki Abdulkerim Bardaki melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun tembakan akurat dan kerasnya masih dapat ditepis oleh kiper Australia. Kemudian pada menit ke-29, Turki kembali meneror gawang Australia lewat tembakan keras akan Kalhanoglu, namun tembakan dia masih terlalu deras di atas mistar gawang Australia. Dan di menit ke-45 dengan situasi yang sama, Irankunda kembali melepaskan tembakan ke arah gawang Turki. Namun kali ini tembakannya bisa diamankan oleh kiper Turki. Nah, hingga babak pertama berakhir, ternyata kedudukannya masih 1-0. Dan akhirnya selama 45 menit kali 2 pertandingan berlangsung, Turki bisa dikalahkan oleh Australia dengan skor 2-0. Nah, ini salah satu pertandingan di Piala Dunia ya. Baik, nanti kita akan coba untuk pantau lagi pertandingan-pertandingan lainnya. Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami. Tidak hanya mengangkat potensi wisata alam, Dinas Pariwisata Kabupaten Mahakam Ulu saat ini juga fokus mengembangkan kepariwisataan berbasis budaya. Berikut laporan selengkapnya M. Imran. Imran.
4: Mahakam Ulu ini kuat. Dengan...
1: Halo Imran.
5: Siap.
1: Ya, silakan laporannya.
5: Ya, rekan saya ini. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mendorong penguatan sektor kebudayaan lokal sebagai sarana memperkenalkan kawasan perbatasan Kalimantan Timur kepada masyarakat secara regional. Upaya tersebut dipadukan dengan mengembangkan sektor pariwisata yang diharapkan mampu untuk meningkatkan daya tarik daerah sekaligus memperluas peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu Irawan Sanjaya mengatakan, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kekayaan alam yang berpadu dengan warisan leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Kondisi tersebut menjadi keunggulan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis kearifan lokal. Beragam tradisi, adat seni budaya, serta kehidupan masyarakat yang terus mempertahankan nilai-nilai leluhur mampu memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan. Kondisi tersebut juga menjadi media untuk mengenalkan beragam budaya di wilayah perbatasan kepada masyarakat yang lebih luas.
4: Ini kuat dengan karakter budaya di samping alamnya. Jadi harus menjadi sinergi antara budaya, kearifan lokal, adat istiadat ya, yang menjadi trigger kepariwisataan berkembang, termasuk ekonomi kreatifnya, karena bagi kami pariwisata dan ekonomi kreatif seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat, saling men-trigger, saling mendukung satu sama lain.
6: Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur juga menempatkan sinergi antara adat istiadat dan kearifan lokal sebagai pemicu perkembangan sektor pariwisata.
5: kolaborasi antara keduanya, di mana pemerintah dan masyarakat adat, pelaku usaha, serta komunitas ekonomi kreatif diharapkan mampu menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan dan memiliki daya saing. Pengembangan pariwisata berbasis budaya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya ekonomi kreatif di tingkat-tingkat kampung. Produk kerajinan, kuliner tradisional, hingga pertunjukan seni diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat lokal. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tugu 0 km di Kota Sabang masih menjadi objek wisata yang menarik kunjungan wisatawan ke Sabang dan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya Dia Novritaria. Dia. Halo Dia. Dia, silakan laporannya. Baik, nanti kita akan coba untuk hubungi Dia kembali ya, akan menyampaikan laporan mengenai Tugu 0 km di Kota Sabang masih menjadi objek wisata yang menarik untuk kunjungan para wisatawan ke Sabang dan juga ke daerah sekitarnya.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Kami sudah tersambung kembali dengan Dia Nofri Taria. Dia, silakan laporannya.
1: Iya, baik. Dari Sabang, dapat kami laporkan, saudara, di kota Sabang itu ada salah satu spot wisata unggulan yang tentunya menjadi salah satu lokasi favorit yang memang sering dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke kota paling ujung barat Indonesia ini, yang namanya itu Tugu Kilometer Nol. Dan Tugu Kilometer Nol ini, pendengar, itu sebagai titik paling barat Indonesia yang tentunya terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Jadi kalau hari-hari biasa itu biasanya jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari. Dan kalau di akhir pekan ini tentunya jumlah pengunjung itu terus bertambah. Nah, ini menjadi salah satu destinasi wajib yang selalu dikunjungi oleh wisatawan baik dari daratan Aceh maupun dari luar pastinya. Begitu juga dengan wisatawan mancanegara. Selain kilometer nol ini itu memiliki daya tarik yang memang sangat luar biasa, tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia, tapi ada keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata lainnya itu menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang datang ke lokasi ini. Kemudian selain menikmati pemandangan dan juga suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, itu mulai dari rujak khas Sabang, kemudian juga di KM0 ini ada beberapa souvenir khas Sabang, hingga beragam produk-produk kreatif masyarakat yang memang tentunya ini bisa menjadi penopang ekonomi bagi warga Kota Sabang. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung yang berasal juga dari daratan Aceh, itu dari Biren tepatnya, bersama Cut Mutia. Kita akan langsung berbincang sedikit dengan wisatawan asal Biren, itu seperti apa tentunya keindahan KM0 bagi pengunjung yang datang ke Kota Sabang. Baik, Kak Cut Mutia, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih tanggapan kakak, seperti apa sih menurut kakak keindahan dari Tugu Kilometer Nol Indonesia ini, Kak?
2: Ya, terima kasih. Tugu Kilometer Nol sangat cantik dan indah, disertai dengan pemandangan yang luar biasa, dengan laut yang biru dan asri, tentunya dengan pemandangan hutan-hutan yang masih dilindungi, masih asri dan indah sekali.
1: Jadi kalau ke Sabang udah berapa kali nih, Kak, mengunjungi Tugu Kilometer Nol, Kak?
2: Kalau kami ke Sabang selalu kami kunjungi Kilometer Nol.
1: Ya, menjadi spot wisata wajib kayak yang dikunjungi.
2: Iya, karena Kilometer Nol adalah ikon Sabang.
1: Baik, demikian tadi kita sudah berbincang sedikit dengan wisatawan ataupun pengunjung yang berasal dari Biren yang tentunya menjadikan Kilometer Nol ini sebagai salah satu spot wisata wajib yang dikunjungi jika ke Sabang. Dan selain itu dapat kami informasikan juga di Kilometer Nol ataupun juga di wisata Tepin Laye Ibo, pendengar, itu juga setiap akhir pekan di hari Sabtu Minggu ataupun juga di hari libur nasional, kemudian di libur panjang itu sudah ada di diberikan juga oleh warga kampung, kemudian juga Pok Darwis setempat, itu penampilan tarian khas Aceh tentunya untuk ditampilkan dari anak-anak sekolah dasar ataupun dari generasi muda kampung setempat, itu untuk menghibur para pengunjung dan wisatawan yang datang ke baik ke Ibu ataupun juga ke Kilometer Nol Indonesia. Demikian laporan kami dari ujung barat Indonesia. Saya Diah Nofri Taria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
6: Thank you.
3: Indonesia menyapa siang.
0: Baik, kita beralih ke informasi untuk kuliner Nusantara dulu ya, di mana Warung Kayu Manis menawarkan berbagai menu catering yang bisa dinikmati setiap hari oleh masyarakat umum, terletak di Jalan Raya Solo Yogyakarta kilometer 16 Bogem, Taman Martani, Kalasan, Sleman. Warung Kayu Manis menjadi destinasi baru ternyata bagi para pecinta kuliner. Nah, kita ingin dengar lebih jauh ya mengenai Warung Kayu Manis ini. Kami sudah bersama dengan Business Development Warung Kayu Manis Yogyakarta, Karisha Indi Age.
3: Wawancara Pro 3.
0: Mbak Indi, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Siang, Mbak Indi. Ya. Bagaimana kabarnya, ya. Mbak Indi?
6: Baik, alhamdulillah. Baik, ya.
0: Tapi masih buka kah sampai siang ini?
6: Masih buka.
0: Masih ya. Sampai jam berapa biasanya, Mbak Indi, bukanya?
6: Jam 2 siang aja, Bapak.
0: Begitu. Ya. Dari mulai pukul berapa bukanya biasanya?
6: Dari jam 7 sampai jam 2 siang aja. Kebetulan kita hanya menyediakan untuk menu sarapan.
0: Oh, begitu ya. Iya. Nah, ini kan menjadi kabarnya destinasi barulah bagi pecinta kuliner. Intinya bisa mencicipi hidangan istimewa tanpa harus menunggu acara besar seperti kawinan misalkan, begitu ya. Itu konsepnya bagaimana sebenarnya? Iya, Mbak Indi mungkin bisa cerita sedikit.
6: Jadi konsepnya ini menu-menu kondangan, karena kita kan Warung Kayu Manis tuh sarapan menu kondangan ya.
0: Yeah.
6: Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencicipi tanpa menunggu ke kondangan weekend mungkin ya kan.
0: Yeah.
6: Itu ada di menu-menu yang biasanya kita sediakan di
0: acara-acara kondangan, kawinan, begitu ya.
6: Iya, kondangan, kawinan gitu. Ada nasi hitam, kemudian nasi liwet, kemudian ada sop matahari. Sop matahari mungkin untuk wilayah Klaten dan Solo itu terkenal biasanya sop matahari untuk racikan ya.
0: Iya.
6: Atau piring terbang, iya. Kita juga ada itu, sop matahari. Kemudian ada empal gentong, terus salad Solo juga ada.
0: Iya. Jadi yang menjadi sampai andalan
6: somai dan sup asup nih.
0: Oh begitu, somai sup asup yang biasa kita temui di gubuk-gubukan kawinan juga ada begitu ya, Mbak Indi ya?
6: Iya, ada tersedia juga.
0: Oh tapi menu andalannya apa ini, Mbak Indi? Biasanya menjadi favorit dari para pengunjung?
6: Favoritnya itu justru salad Solo nasi hitam sama empal gentongnya.
0: Oh Pak, itu Cik, yang jadi favorit begitu ya?
6: Iya.
0: Jadi mulai bukanya jam 7 itu menyediakan menu sarapan atau sama menu makan siang juga begitu?

0: Jangan, itu
1: Ya.
0: kita ada di selama bulan Ramadan. Jadi bulan puasa di Tuhan
1: Oh,
0: dan
1: begitu.
0: konsepnya all you can eat.
1: Hanya selama Ramadan saja
0: Konsepnya.
1: begitu ya.
0: Iya, all you can eat-nya itu hanya selama Ramadan itu nanti ada buffet, kemudian stall, live cooking, kayak gitu.
1: Ya.
0: Itu untuk tahun ini ada di Rp75.000.
1: All you can eat
0: Tahun
1: tujuh
0: ini
1: puluh lima
0: yang
1: ribu
0: kemarin,
1: rupiah,
0: iya.
1: oke. Okay.
0: Iya, itu sudah semuanya buffet, stall, kemudian live cooking, dessert juga ada,
1: Ya. Yeah.
0: aneka minuman seperti itu.
1: Nah, tapi kalau dalam kondisi normal seperti ini, itu biasanya berapa itu harga menu-menu yang memang ditawarkan? Rata-rata seperti apa, Mbak ini?
0: Untuk ala kart itu di nasi hitam ada 24.000 itu sudah komplit, Pak.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kita nasi hitamnya itu dari beras hitam. Beras hitam ini sebenarnya dari petani Boyolali, kita ambilnya langsung, dia udah kualitas ekspor Indonesia. Kemudian
1: Ya.
0: di situ ada paketannya sate paru, lodeh tempe lombok ijo, oseng daun pepaya, peyek, telur crispy, sambal bawang, sama nasi hitam itu all in itu 24.000 satu paket.
1: Satu paket 24.000.
0: Iya, banyak kan ya.
1: Ya. Jadi
0: Oke,
1: hitung-hitungannya sebenarnya
0: untuk
1: cukup murah begitu ya, Mbak Indi ya.
0: iya, cukup oke lah
1: Cukup
0: untuk
1: oke begitu ya.
0: paketannya. Iya,
1: Ya.
0: untuk selat solonya kita ada di 22.000 aja.
1: Baik. Mbak Indi,
0: Selat Solo, empal
1: ya.
0: gentong, kayak gitu.
1: Oke,
0: Iya.
1: kita break dulu sebentar ya, Mbak Indi ya.
0: Gimana?
1: Jangan diputus ya, sebentar saja ya.
0: Iya, baik. Iya.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
2: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mbak Indi, kita lanjut lagi ya. Mbak Indi, awalnya itu ini memang sudah konsepnya seperti ini atau seperti catering pada umumnya, hanya menerima pesanan saja begitu? Awalnya seperti apa sebenarnya, Mbak Indi?
4: Jadi karena awalnya emang catering, Pak Zaini. Oh. Jadi tahun 90 itu awalnya dari catering, namanya Indi Catering, yeah. Service. Kemudian karena kalau catering itu calon klien itu biasanya mereka request untuk test food menu ya.
3: Yeah.
4: Test food untuk menu kayak gitu kan, karena kantor kami terbatas, kemudian test food menu juga permintaan banyak, akhirnya kita buka untuk warung. Makanya itu

0: Dulunya itu hanya jam 7 sampai jam 11 siang aja.
1: Yeah.
0: Jadi selama selama itu tuh banyak klien-klien dari catering untuk test food menu di Warung Kayu Manis kayak gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian kita perpanjang lagi, Pak. Jadi awalnya dari test food permintaan klien jadi warung sekarang jadi lumayan wisatawan luar Jogja juga yeah. banyak
1: mampir
0: yang,
1: ya ke
0: iya yang
1: Kayu
0: mampir.
1: Manis ya. Iya.
0: Iya benar, Pak.
1: Jadi memang dirintisnya sejak kapan itu kalau begitu warungnya? Warung Kayu Manisnya?
0: 2004 2024 Februari, Pak.
1: Oh, begitu. Belum lama juga kalau
0: iya,
1: begitu
0: baru.
1: Ya. Nah, ini
0: iya,
1: sampai
0: iya, baru.
1: Menjadi salah satu favorit wisatawan di Yogyakarta meskipun baru 2024, bagaimana caranya itu? Mungkin bisa berbagi tips juga itu, Mbak Indi.
0: Oh, alhamdulillah karena ini ya, karena alhamdulillahnya dari justru dari klien catering juga. Kemudian kita targetnya karena sebenarnya targetnya benar-benar kita menonjolkan menu kondangan.
1: Yeah.
0: Dan sarapan itu udah kayak wah kayak gitu.
1: Yeah.
0: Orang-orang pada tertarik, customer pada datang karena juga apa? Kita tiap Jumat ada free esteller, Jumat berkah kayak gitu.
1: Setiap hari Jumat itu ya free esteller.
0: Iya setiap ya setiap hari Jumat itu free refill esteller kayak gitu. Apa namanya? Customer-customer pada datang karena banyak food blogger yang datang juga,
1: yeah.
0: Alhamdulillah untuk promosi kayak gitu sih.
1: Yeah.
0: Untuk
1: jadi promosinya mungkin lebih kepada cerita dari orang ke orang begitu ya, kalau begitu ya, Pak India.
0: Iya banyak juga Pak.
1: Dari testimoni orang-orang begitu ya.
0: Iya. Iya banyak yang sepuh-sepuh juga kan, maksudnya orang tua juga banyak kayak gitu.
1: Yeah.
0: Karena mungkin ini menunya menu-menu apa ya? Comfort kayak gitu loh.
1: Ya, yang bisa masuk ya, seleranya ya, ke ya. Semua orang begitu ya, Mbak Indi.
0: Iya, semua orang. Iya, benar ya. Sekali.
1: Tapi menggunakan sosial media juga kah begitu, Mbak Indi?
0: Iya, alhamdulillah. Jadi setiap hari kita update story, kemudian feeds kayak gitu. TikTok juga kenceng juga kita
1: ya.
0: Untuk update-nya. Ya, itu mungkin jadi salah satu ya, karena sekarang apa-apa juga sosmed-nya
1: harus menjadi orang, andalan juga begitu ya, Mbak Indi ya.
0: Iya, benar,
1: apa alamat sosmednya, Mbak Indi? Mungkin bisa disebutkan.
0: Kayu Manis YK.
1: Instagram itu.
0: Kayu Manis YK, iya Instagramnya.
1: Instagram ya. Hanya Instagram saja atau ada yang lain? TikTok atau
0: ada
1: Facebook begitu?
0: Ada TikTok juga, iya.
1: Sama TikTok alamatnya.
0: Kenceng juga, iya sama.
1: Sama ya. Jadi tinggal di search aja warung Kayu Manis langsung muncul ya, begitu ya, Mbak Indi ya.
0: Iya, iya. Kayu Manis YK kayak
1: Kayu
0: gitu.
1: Manis YK, oh begitu ya. Kayu Manis YK, cari di Instagram, TikTok atau Facebook, tinggal ketik Kayu Manis YK, pasti muncul ya akunnya ya.
0: Pasti muncul.
1: Muncul ya. Nah, ini mungkin pendengar kita juga ingin tahu lebih banyak, ada Pak Doni di Banyuwangi nih kelihatannya. Pak Doni, selamat siang Pak. Pak Doni.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Doni. Ada Mbak Indi, pemilik warung Kayu Manis Yogyakarta, ingin bertanya atau apa, silakan, Pak Doni.
2: Gini aja, sama tanya ya Mas ya. Sekaligus salam kenalnya dulu kepada resellernya atau ownernya dulu ya. Barangkali nanti saya punya rencana seperti itu.
1: Mau mampir juga ke sana begitu ya?
2: Iya. Tempatnya di mana Mbak ya?
1: Oh, lokasinya, oke.
2: Lokasi.
1: Ada lagi Pak Doni?
2: Oke. Sekarang tuh bahan-bahan tuh kan pada naik ke mesin. Cuman saya mau tanyanya kayak gini. Apakah mbaknya itu akan menaikkan menu-menu yang ada di situ dalam menu? Atau gimana cara memanage-nya supaya tetap lezat, akan tetapi nggak mengurangi
1: porsinya, nggak mengurangi bumbunya atau menunya begitu ya?
2: Tetapi harga tetap sama.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Doni ya. Selamat siang Pak.
2: Sehat selalu Mas.
1: Terima kasih banyak Pak Doni. Waalaikumsalam. Silakan Pak ini mungkin bisa dijawab Pak Doni.
0: Oke, lokasinya itu ada di sebelah barat Candi Prambanan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau misal mau ke arah Candi Prambanan nanti bisa mampir sebelum Candi Prambanan persis itu ada di Warung Kayu Manis. Cuma dia agak masuk sedikit ke dekat namanya Pentas Seni Ramayana kayak gitu. Bisa di Google Map.
1: Google
0: Warung Kayu Manis YK. Iya.
1: Oh, jadi di Google Map tinggal di search aja warung Kemis Yeka itu akan muncul ya untuk arahan rutenya begitu ya. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Doni juga, sekarang ini kan serba naik semua ini. Bahan baku untuk makanan bagaimana? Pak Indi.
0: Untuk makanan alhamdulillah untuk harga tetap sama, kualitas tetap sama. Mungkin yang ditipisin margin kita. Margin kita ya. Iya.
1: Oh, jadi itu pengaruh juga ya Pak Indi ya dengan margin ya?
0: Pengaruh. Pengaruh, justru pengaruh karena kita kayak misal naikin 1.000-2.000 udah kayak berasa banget ya Pak perbedaannya kayak gitu. Tapi kualitas kita insya Allah dan alhamdulillahnya tetap sama untuk rasanya.
1: Ya, jadi kayak lebih mengorbankan yang margin penting, yang lebih sedikit tapi kualitas rasa tetap dijaga untuk pelanggan begitu ya Pak Indi ya.
0: Iya tetap. Kalau iya karena kita nomor satu emang rasa dan kualitas ya Pak ya.
1: Iya.
0: Biar orang balik lagi kayak gitu.
1: Iya. Dan cerita dari mulut ke mulutnya makin berjalan begitu ya Pak Indi ya. Itu marketing paling efektif ya Pak Indi.
0: Iya sih Pak
1: Indi. Pak Indi mungkin bisa sampaikan kembali ke para pendengar kita bagaimana caranya mencapai lokasi, menu andalannya apa saja, dan untuk sosial medianya juga apa saja, silakan Pak Indi.
0: Oke, mencapai lokasinya kita ada di Jalan Jogja Solo, KM16, Bogem Taman Martani Kelasan, itu sebelah kantor, sebelah barat kantor PT Taman Wisata Candi Prambanan. Jadi sebelah baratnya persis untuk alamatnya. Kemudian menu-menu andalan kita ada di nasi hitam, kemudian nasi liwet, ada sop matahari juga. Kalau penasaran sop matahari bisa mampir. Kemudian ada empal gentong, ada salad solo, dan yang favorit di menu kondangan ada zupa sup. Zupa sup itu ada. Kemudian sorry.
1: Untuk sosial medianya?
0: Sosial medianya kita di Instagramnya @kayumanisyk itu.
1: Bisa dilihat semua informasinya di sana ya, Mbak Indi ya.
0: Ya, benar.
1: Baik, kalau begitu. Mbak Indi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Sukses terus ya, Mbak Indi ya. Mudah-mudahan warung Kayu Manisnya makin maju ya, Mbak Indi.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Amin.
1: Selamat siang, Mbak Indi.
0: Selamat siang, sehat selalu.
1: Terima kasih banyak, Mbak Indi. Ya demikian tadi ragam kuliner Nusantara, menikmati menu khas catering yang biasanya Anda dapatkan di acara-acara kawinan ini bisa setiap hari Anda nikmati ya di Warung Kayu Manis Yogyakarta. Tadi ada Business Development Warung Kayu Manis Yogyakarta, Karisha Indi.
3: Kilas Berita.
4: Kuliner Bakmi 5 di Gamping Sleman berhasil bertahan hampir satu dekade dan terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Bakmi yang telah dirintis sejak 2016 ini menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman dengan nasi goreng menjadi menu yang paling diminati pelanggan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: baru enak.
1: Mas Ketena, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Wawancara Pro 3.
1: Sejumlah kawasan wisata di Jakarta menggratiskan tiket masuk dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Salah satunya adalah Ragunan atau Taman Margasatwa Ragunan. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Kami sudah bersama dengan Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang. Pak Wahyudi, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Zeni.
1: Selamat siang, Pak Wahyudi. Mungkin bisa disampaikan seperti apa ini program tiket masuk gratisnya dalam rangka hari ulang tahun Jakarta, Pak Wahyudi?
2: Baik, seperti arahan dari Bapak Gubernur ya, bahwa untuk ulang tahun Jakarta memang tempat pariwisata seperti salah satunya Ragunan ya, kita akan gratis ya.
1: Yeah.
2: Jadi untuk gratis dengan syarat nanti pengunjung harus menunjukkan KTP DKI Jakarta. Itu mulai kita gratiskan mulai tanggal 22 Juni,
1: yeah,
2: kemudian sambung lagi tanggal 27 dan 28.
1: Hanya berlaku untuk demikian, yang ber-KTP Jakarta saja kah begitu? Bapak Yudi?
2: Iya, karena ini ulang tahun Jakarta
1: ya. Oh, jadi gitu untuk ya, bagi Jakarta. Jadi jangan lupa demikian, kalau ke sana bawa KTP Jakarta kalau begitu ya, Pak. Jangan sampai tidak bawa KTP Jakarta ya, begitu ya.
2: Pengen gratis tunjukkan KTP Jakarta dong. Jadi ya, kita bangga dengan warga Jakarta.
1: Kan ini mulainya kan 22 Juni ya, Pak. Itu mulai pukul berapa itu, Pak? Dibukanya apa nanti, Pak? Tiket gratisnya?
2: All day. Jadi kita mulai buka dari jam 6 pagi sampai jam 16. Kemudian kita juga buka malam juga rencananya ya,
1: yeah,
2: untuk malam. Terus kita akan gratiskan juga gratis tiket masuk, tapi untuk parkir tetap
1: bayar. Oh, ya. Oke, hanya gratis tiket masuknya saja begitu ya.
2: Betul. Yeah.
1: Biasanya berapa itu, Pak, tiket masuknya, Pak? Untuk semua umur atau untuk masing-masing
2: tiket
1: umur
2: masuk
1: itu berapa biasanya?
2: Rp4.000 untuk dewasa dan anak-anak Rp3.000.
1: Oh, jadi lumayan. Demikian. Kalau seandainya ketok keluarganya 5 saja bisa menghematnya lumayan itu ya, Pak. Bisa buat jajan lah di dalam begitu ya, Pak.
2: Gimana, Pak? Kurang ya, terdengar.
1: Lumayan lah bisa menghemat ya kalau anggota keluarganya 5 orang misalkan begitu ya.
2: Ya, bawa aja 5 orang bawa semuanya.
1: Yang penting syaratnya KTP-nya harus Jakarta itu saja begitu ya, Pak Wahyudi ya.
2: Harus KTP. Iya, KTP DKI Jakarta sebagai bukti bahwa ini adalah warga DKI, karena ini adalah ulang tahunnya warga Jakarta.
1: Ya. Demikian. Nah, tapi adakah persiapan antisipasinya jika ini gratiskan, tentu menarik minat para pengunjung. Antisipasinya bagaimana itu, Pak Wahyudi, persiapannya?
2: Iya, seperti biasa. Kalau untuk antisipasi, ya kan memang kita sudah siapkan beberapa tempat-tempat parkir khusus.
1: Ya. Ya.
2: Untuk apabila terjadi lonjakan, ya ada penambahan parkir, aman itu.
1: Aman ya, kalau untuk tempat parkir ya.
2: Ya, aman-aman. Petugas ya, juga kita siapkan kok.
1: Nah, ini cara demikian dapat tiket gratisnya bagaimana caranya? Kan ada pembelian online juga begitu, Pak Wahyudi. Itu bagaimana caranya, Pak?
2: Kita tidak akan, artinya hanya menunjukkan aja. Kita hanya hitung
1: orang aja. Oh, begitu. Jadi bentuknya tidak dalam tulisan tiket gratis, tapi itu cukup KTP saja. Itu aja begitu ya, Pak Wahyudi ya?
2: KTP nanti kami akan menghitung.
1: Oke.
2: Tapi tidak akan dikenakan tiket masuk.
1: Ya, jadi tidak perlu booking tiket segala, pokoknya tinggal bawa KTP saja begitu ya, Pak Wahyudi ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi ada perkiraan, Pak, pengunjung akan membludak atau bagaimana dengan sistem tiket gratis seperti ini?
2: Ya, kemungkinan besar akan semangat warga masyarakat Jakarta akan meningkat ya untuk berwisata, apalagi itu gratis ya.
1: Ya, memang jadi ada perkiraan ke sanalah begitu ya, Pak Wahyudi ya.
2: Iya, pasti. Iya.
1: Oke, tapi ya, mungkin bisa disampaikan juga ke para pendengar kita ini, Pak, untuk yang spot-spot unggulannya sekarang apa saja, Pak, di Taman Margasatwa Ragunan?
2: Ya, Ragunan punya beberapa titik unggulan ya, di antaranya Pusat Primatas Muser, kemudian juga bagi yang suka jogging, kita punya jogging track.
1: Ya.
2: Yeah. Bagi Anda yang suka lihat satwa, ada beberapa titik yang menarik ya. Pertama di pintu masuk utara ada Taman Pelikan, kemudian ada Taman Gajah di central area.
1: Ya. Yeah.
2: Dan juga ada jerapah. Ini beberapa titik yang memang banyak sekali di padati para pengunjung.
1: Ya. Tapi dari sejumlah spot yang tadi Pak Wahyudi sebutkan, yang terbaru apa ini, Pak Wahyudi?
2: Terbaru satwa ya. Kita kebetulan ada satu koleksi satwa rusa putih ya.
1: Nah, rusa putih.
2: Mungkin banyak diketahui oleh warga Jakarta. Ya, betul. Ada 3 ekor rusa putih, adanya di Taman Satwa Anak. Kalau yang penasaran boleh lihat ke Taman Satwa Anak Ragunan.
1: Ya, mumpung gratis begitu ya Pak, tanggal 22 Juni ya nanti ya.
2: Iya,
1: Pak Wahyudi,
2: iya.
1: sekali lagi mungkin bisa sampaikan ke para pendengar kita atau masyarakat begitu ya, tiket gratis Taman
2: Ya.
1: Marga Satwa Ragunan berlangsung sampai kapan dan bagaimana caranya? Silakan Pak.
2: Ya, baik. Kembali ke informasikan untuk para pendengar bahwa Ragunan akan menggratiskan tiket masuk mulai tanggal 22 Juni. Baik itu 22 Juni siang ataupun malam, kita juga akan buka dengan syarat harus membawa KTP DKI Jakarta.
1: Ya.
2: Kemudian di tanggal 27 dan 28 juga kita akan gratiskan untuk para pengunjung dengan syarat yang sama, membawa KTP DKI Jakarta.
1: Ya, baik kalau
2: Demikian.
1: begitu. Kami nantikan perkembangan dari Taman Marga Satwa Ragunan. Pak Wahyudi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya.
2: Baik,
1: Ya,
2: sama-sama Pak.
1: selamat siang Pak
2: Terima kasih
1: Wahyudi.
2: kembali. Selamat siang.
1: Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang. Jadi cukup bawa KTP langsung datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Ancol juga begitu ya, sama ya. Menyediakan tiket gratis. Syaratnya hanya satu, KTP Anda harus KTP Jakarta. Karena ini adalah ulang tahun Kota Jakarta. Ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jalan Warta Berita Olahraga, dinamika olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Zaini, selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia!
2: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
3: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
3: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Minggu 14 Juni 2026. Empat laga siap terjadi di hari keempat Piala Dunia 2026. 53 tahun penantian New York Knicks juara NBA usai mengalahkan San Antonio Spurs 94-90. Timnas bola voli putri Indonesia rebut peringkat kelima AVC Nation Cup Women 2026. Alwi Farhan sukses raih juara Australia Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari Pesta Bola Dunia 2026. 4 pertandingan akan meramaikan hari keempat Piala Dunia 2026. Sorotan utama dipastikan akan tertuju pada dua laga menarik, yaitu Jerman melawan Curaçao dan Belanda menghadapi Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Kick off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan 4 pertandingan menarik pada matchday keempat yang akan dimulai dini hari nanti hingga esok pagi. Perhatian utama dipastikan akan tertuju pada 2 laga pembuka grup E dan grup F. Jerman akan menghadapi Curaçao di Stadion Houston, Amerika Serikat dalam laga pembuka grup E yang berpotensi menghadirkan sejarah. Bagi Curaçao, ini merupakan pertandingan pertama mereka sejak lolos sebagai debutan di putaran final Piala Dunia. Negara Karibia itu menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke pesta sepak bola akbar tersebut. Meski begitu, Curaçao langsung menghadapi ujian berat saat berjumpa Jerman. Der Panzer merupakan juara dunia 4 kali dan telah 12 kali menembus posisi 3 besar Piala Dunia. Jerman datang dengan misi mengembalikan reputasi mereka di panggung dunia setelah 2 edisi terakhir berakhir mengecewakan usai gagal lolos dari fase grup pada 2018 dan 2022. Laga ini akan menjadi pertemuan perdana kedua tim. Secara kualitas, pengalaman, dan kedalaman skuad, Jerman jelas lebih diunggulkan, namun tidak menutup kemungkinan Curaçao mampu membuat kejutan besar. Jelang pertandingan yang akan berlangsung pukul 00.00 waktu Indonesia Barat nanti, pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann menilai status non-unggulan justru bisa menjadi kekuatan Curaçao saat menghadapi Jerman.
1: Curaçao bukan unggulan, tetapi justru itu yang membuat mereka berbahaya. Kisah David melawan Goliath selalu mungkin terjadi dalam sepak bola, apalagi bagi tim yang tampil pertama kali di Piala Dunia.
0: Dari grup F, perhatian beralih ke Dallas saat Belanda menghadapi kekuatan besar Asia Jepang. Pertandingan di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang pada pekan pertama Piala Dunia. Belanda datang sebagai 3 kali finalis Piala Dunia dan tampil tanpa kekalahan sepanjang kualifikasi. Tim oranye juga berstatus unggulan untuk lolos dari grup yang dihuni Jepang, Swedia, dan Tunisia. Namun, Jepang memiliki modal yang sangat menjanjikan. Tim berjuluk Samurai Biru itu menjadi negara pertama di luar 3 tuan rumah yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Jelang laga dini hari nanti, latih timnas Belanda Ronald Koeman menegaskan timnya tidak akan meremehkan Jepang yang datang dengan performa impresifnya.
1: Kami memiliki kesan yang baik terhadap Jepang. Kami selalu menganalisis kekuatan setiap lawan yang akan kami hadapi. Cara bermain mereka saat ofensif. Kami juga tahu para pemain Jepang memiliki kondisi fisik yang memungkinkan mereka bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Namun kami tahu di mana peluang kami berada. Setiap tim melawan kualitas masing-masing dan kami fokus pada area yang bisa kami manfaatkan.
0: Pertandingan Jerman versus Curaçao akan berlangsung pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, disusul laga antara Belanda melawan Jepang pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. 2 pertandingan lainnya akan mempertemukan Pantai Gading melawan Ekuador di grup E, serta Swedia menghadapi Tunisia di grup F. Hasil laga-laga tersebut akan menentukan peta persaingan awal dalam perebutan tiket menuju babak gugur Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu, penyerang Amerika Serikat Florin Bolejun memimpin awal perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 dengan 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Paraguay di grup D. Ia menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang mencetak lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak 1930. 10 pemain lain mencetak 1 gol termasuk Kwang In-bom dari Korea Selatan, Giovanni Reina dari Amerika Serikat, Sy Laine dari Kanada, dan Vinicius Junior dari Brasil. Penghargaan sepatu emas akan diberikan kepada pencetak gol terbanyak. Jika jumlah gol sama, maka jumlah assist menjadi penentu, dan jika masih imbang, total menit bermain dengan menit lebih sedikit menjadi faktor penentu. Dengan 10 dari 48 tim telah bermain, pergerakan signifikan daftar pencetak gol masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Final ATP Stuttgart akan mempertemukan dua petenis Amerika, unggulan 1 Ben Shelton versus unggulan 2 Taylor Fritz. Fritz adalah juara bertahan dan memiliki rekor 26-4 di lapangan rumput sejak awal 2024. Meski musim ini ia mencatat 0-2 di lapangan, Shelton meski belum sukses sesukses Fritz di rumput, permainannya sangat cocok dengan servis kiri yang meluncur rendah dan penguasaan net yang baik. Pertemuan head-to-head Shelton unggul 2-1 termasuk kemenangan di final Dallas Februari lalu. Prediksi memilih Fritz karena ia salah satu pemain rumput terbaik dan ingin membalas dendam. Pertandingan diprediksi berlangsung lama dengan banyak variasi, servis kuat, dan pendekatan net. Shelton kehilangan 3 set dalam 3 pertandingan minggu ini. Fritz kehilangan 2 set.

dari arena basket NBA. Jalen Brunson menjadi pahlawan New York Knicks dengan mencetak 45 poin, 29 poin di antaranya di babak kedua untuk membawa timnya meraih juara di Liga Final NBA pertama dalam 53 tahun. Setelah mengalahkan San Antonio Spurs 94-90 di Game 5, Brunson yang juga mencetak rekor poin terbanyak oleh pemain Knicks dalam satu pertandingan final NBA mendapatkan dukungan dari pemain muda Dylan Harper yang mencetak 25 poin tertinggi dalam karirnya. Sementara itu, Victor Wembanyama mencatatkan double-double dengan 16 poin, 12 rebound, dan 5 blok di babak pertama, namun tidak cukup untuk membawa Spurs meraih gelar. Knicks sempat tertinggal 77-68 di awal kuarter keempat, namun Brunson memimpin comeback dengan 10 poin krusial untuk menyamakan kedudukan 83-83, dan akhirnya memberi keunggulan 86-85. Brunson kemudian menyegel kemenangan dengan tembakan penting di menit-menit akhir. Bangku cadangan Knicks hanya mencetak 4 poin hingga kuarter keempat, namun Brunson 14 poin di kuarter ketiga, dan Harper 18 poin dari bangku cadangan Spurs menjadi pemain kunci. Larry O'Brien atau trofi kejuaraan tertinggi NBA akhirnya kembali ke New York setelah lebih dari setengah abad.

0: lintasan sirkuit, George Russell berhasil merebut pole position di F1 GP Barcelona, Catalunya. Dengan catatan waktu 1 menit 14,679 detik mengungguli Lewis Hamilton posisi kedua. Dan Kimi Antonelli posisi ketiga dalam kualifikasi ketat. Russell mengaku bangkit setelah akhir pekan yang mengecewakan di Monaco dan merasa lega dapat kembali ke ritme serta menyatu dengan mobil. Ia menambahkan, setiap putaran minggu ini selalu berada di dua posisi teratas.
1: It's been a really tough run of races.
2: Newlands merupakan serangkaian balapan yang sangat sulit bagi kami, karena berbagai alasan yang berbeda. Tapi kami baru saja melakukan perubahan besar dengan tim dan Anda tahu, setiap putaran yang kami lakukan minggu ini, setiap sesi, setiap putaran kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk meraih pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang bisa kembali ke ritme dan performa seperti ini, serta menyatu dengan mobil.
0: Jelang balapan utama yang digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ferrari harus menerima pukulan setelah Charles Leclerc kehilangan kendali di tikungan 4 dan menabrak pembatas, membuatnya start dari posisi ke-10. Lando Norris start dari posisi ke-4 diikuti Max Verstappen ke-5. Russell berharap dapat meraih hasil maksimal untuk memperbaiki posisinya di klasemen.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: dari kabar sepak bola tanah air. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija Jakarta menggantikan Mauricio Souza diwarnai tantangan besar. Menurut legenda klub Luciano Leandro, Macan Kemayoran berpotensi kesulitan menghadapi kompetisi karena perombakan komposisi tim yang serba baru membutuhkan waktu adaptasi. Ia mengimbau The Jackmania untuk bersabar dan memberikan dukungan penuh karena kesabaran dan dukungan supporter akan menjadi modal utama pelatih asal Korea Selatan itu dalam membangun fondasi jangka panjang yang lebih baik.
1: Untuk urus sepak bola, itu adalah proses. Tidak bisa terlalu cepat. Ya. Aku tidak bilang mungkin que Maurício, kalau Maurício tetap di sini, Persija akan juara. Atau kalau Shin Tae-yong, mas o que Persija juara. Jadi, yang kita bisa bilang sekarang adalah kita suporte. Untuk nanti dia tampil bagus, dan Persija bisa juara di tahun ini, karena sebentar lagi Persija será tostarro.
0: Shin Tae-yong dituntut meramu skuad tangguh dari nol dengan gaya bermain baru, sehingga kestabilan tim menjadi tantangan utama. Luciano menekankan dukungan total dari The Jackmania sangat krusial agar sang pelatih dapat membangun tim yang solid. Persija berharap dengan fondasi baru ini mereka dapat kembali bersaing di papan atas kompetisi.

kita beralih ke arena net. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses merebut gelar Australia Open dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao dengan 2 set 21-13, 21-13. Sementara ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari harus puas menjadi runner-up Australian Open 2026 setelah kalah dari pasangan Tiongkok unggulan pertama, Jia Yifan. Jia Yifan Zheng Susian dengan skor 22-24, 13-21. Begitupun pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani harus menyerah dari pasangan Tiongkok Chen Liu Sabar Reza kalah 15-21, 19-21. Atas hasil ini, Indonesia berhasil membawa pulang trofi juara Australian Open 2026 dari tunggal putra Alwi Farhan.

0: Kabar dari Liga Basket Indonesia. Pelita Jaya tantang Bogor Hornbills di final IBL 2026 usai menaklukkan Dewa United 94-78. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Pesta kemenangan pecah di Dewa United Arena. Pelita Jaya Jakarta sukses membalas dendam atas kekalahan final tahun lalu dengan menyingkirkan juara bertahan Dewa United. Pada game keempat semifinal IBL 2026 Sabtu malam, Pelita Jaya menang telak 94-78 dan memastikan tiket ke final dengan agregat 3-1. Kemenangan krusial ini menuntaskan dendam Pelita Jaya yang harus mengakui ketangguhan Dewa United di final IBL 2025. Pelita Jaya kini melangkah ke babak final untuk 5 musim berturut-turut. Di babak final, Pelita Jaya akan berhadapan dengan Bogor Hornbills. Pelatih Pelita Jaya David Singleton mewaspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: We've had some great battles against. Kami telah menjalani beberapa pertandingan hebat melawan Hornbills musim ini. Tim yang sangat bagus, 3 pemain impor yang tangguh, beberapa pemain lokal solid yang bermain backs, staffnya juga bagus. Jadi Anda tahu ini akan menjadi seri yang sulit seperti semua seri kami, jujur saja, dan kita tahu intensitasnya akan lebih tinggi dan semua hal itu. Tapi saya sangat antusias untuk grup kita. Jadi saat ini saya sangat fokus pada diri kita sendiri sekarang. Bagi kami, teruslah meningkatkan dan menjadi lebih baik sebagai sebuah tim.
1: Sementara pemain Dewa United Rio DC mewakili timnya untuk mengevaluasi kegagalan ini. Ia berjanji akan menunjukkan permainan lebih baik di musim depan.
3: Game-nya ya emang kita nggak main sebaik yang biasanya kita lakuin lah gitu. Jadi saya cuma pengen fokus buat yang berikutnya aja sih. Sampai ketemu lagi next season, saya janji. Teman-teman dari Dewa juga pasti janji kasih yang terbaik lagi tahun depan. Kita pasti jauh lebih baik lagi.
1: Seperti yang diketahui, final IBL 2026 masih akan menyajikan best of 5 yang mulai digelar pada 19 hingga 28 Juni 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dia mendapatkan stagger screen kembali ke tengah Dede.

masih dari Arena Nama Basket. Timnas bola basket U18 Putra Indonesia gagal melaju ke Piala Asia U18 2026 setelah kalah 50-68 dari Thailand di semifinal FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers. Kapten Steven Sebastian mencetak double-double 12 poin dan 10 rebound, namun tidak cukup mengejar ketertinggalan. Thailand unggul sejak kuarter kedua 32-22 dan terus menjauh hingga akhir. Indonesia kini hanya dapat membidik posisi ketiga melawan Malaysia pada sore ini pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Manajer tim Cokorda Raka Satria Wibawa memastikan hanya finalis yang lolos ke Piala Asia U18 2026. Indonesia sebelumnya sempat mencatat sempurna di grup B dengan mengalahkan Laos dan Malaysia.

kabar terakhir dari arena voli. Timnas bola voli putri Indonesia meraih kemenangan manis 3-0 atas Australia dalam perebutan peringkat kelima AFC Nation Cup Women 2026. Pertandingan berlangsung di Camden City Arena, Filipina siang tadi. Indonesia langsung tancap gas di set pertama dengan kemenangan meyakinkan 25-13. Australia memberikan perlawanan lebih ketat di set kedua, namun Indonesia tetap menang 25-19. Di set ketiga terjadi aksi sengit hingga deus, namun Indonesia berhasil menutup laga dengan skor tipis 26-24. Kemenangan sapu bersih ini memastikan Indonesia mengunci peringkat kelima turnamen. Performa impresif ini menjadi modal berharga dan bukti bahwa kualitas bola voli putri Indonesia kian diperhitungkan di kancah internasional.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 2026 dengan meraih posisi ketiga. Hal ini didapat setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Pelita Jaya Basketball Jakarta telah memastikan tempat di final IBL GoPay 2026 setelah sukses menyingkirkan Dewa United Banten 3-1 pada babak semifinal. Keberhasilan juga memastikan hadirnya juara baru kompetisi IBL pada tahun ini. Karena Dewa United sebagai juara bertahan telah dipastikan gagal mempertahankan gelarnya. Turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru.

021-3864-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Major strong, strong. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa? Dari pandangan pemerhati sepak bola, saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Bung Ram, selamat sore, salam olahraga. Halo Bung Ram.
1: Selamat sore, salam olahraga Mbak Hana.
0: Jaya ya. Bung Ram, ini pertandingan olahraga Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
1: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga, kayak ini. Kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan? Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan? Baru ada Brasil Maroko. Nah, Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah, Belanda seperti kita ketahui bersama kan cuma paling banter dia 3 kali runner up kan? Runner up dunia. Nah, sementara Jepang, meskipun hanya sampai di 16 besar, ya, 16 besar, nah, tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi, Jepang menurut pandangan saya, dia memiliki kecepatan ya, karena bertumbuh agak beda dengan Eropa. Ya, dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Mbak Hana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
0: Oke. Nah Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu Bung Ram?
1: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, mengalahkan Brasil meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tetapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga, pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah sementara ini warning buat Belanda. Nah, Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali keikutsertaan tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda. Artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Ana.
0: Ya. Ya. Nah Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya Bung Ram ya.
1: Iya,
0: baik.
1: Betul.
0: Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman? Supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini Bung Ram.
1: Jadi yang ini yang kita apa ini kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya Mbak Hana.
0: Iya,
1: atau gimana?
0: Ini yang di partai berikutnya.

0: The German versus Curaçao.
1: Oh, partai
0: Bung
1: berikutnya. Yeah. Ah. Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol sepak bola, bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis di sana, pada mental, ada spirit yang kuat. Seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Curaçao ya, untuk Jerman ya.
0: Oke, baik. Bung Ram, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Ram ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Ram yang akan bertanding esok ya, Bung Ram, boleh ya?
1: Ya, gimana?
0: Nah, Bung Ram, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
1: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita mengenyampingkan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai lah Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik, begitu kira-kira.
0: Baik. Nah,
1: jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan, kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka siap, begitu.
0: Oke. Nah, Bung Ram, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Ram ya. Apakah laga ini nanti akan cenderung berjalan buntu dan defensif atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Ram?
1: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melemeng akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan, bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan, tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Nah, itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
0: Iya. Baik, Bung Ram, ini ternyata ada pendengar yang bergabung ingin interaktif bersama kami, boleh ya Bung Ram ya?
1: Kita bisa.
0: Samarinda, Kalimantan Timur, ada Pak Soan yang telah bergabung. Pak Soan, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore,
0: silakan,
2: salam olahraga.
0: Pak Soan, jaya.
2: Makasih RRI ya, ngadakan siaran langsung luar biasa.
0: Terima kasih Pak Soan, sama-sama Pak Soan.
2: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Soan. Ya, baik.
2: Bung Ram, saya apa namanya tertarik berbicara tentang Jepang Belanda ya.
1: Iya, iya.
2: Bagaimanapun juga dua-dua negara ini pernah jajah kita gitu ya. Enggak ke situ saya enggak.
0: Iya.
2: Tapi
0: baik Mas Wan.
2: Saya untuk Asianya lah ya yang saya pegang. Ya, saya ingin melihat tentunya disiplin daripada Jepang, disiplin bermain yang luar biasa ya kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu itu. Dan mereka juga masuk ke Piala Dunia ini kan tanpa kesulitan ya, tanpa seperti yang lain-lain apa dan sebagainya.
1: Benar.
2: Betul-betul luar biasa. Dan ini saya kira akan teruji ya Belanda ini dengan pemain Asia. Kita mengharapkan ini ya wakil kita di dunia ini, Korea Selatan dan Jepang ini, bisalah berbicara nanti untuk dunia. Dan kita mengharapkan, kita harus buktikan bahwa kita negara Asia juga punya pola permainan tidak seperti Eropa dan seperti Amerika Latin atau Amerika atau Afrika.
1: Betul, betul.
2: Gaya permainan Asia tentunya ini kan suka ada jebakan-jebakan Batman ya, saya lihat itu ya.
1: Iya.
2: Saya mengharapkan, itulah kita harapkan Bung Ram ya, kita doakan. Tapi bagaimanapun juga ya, saya sebagai orang Asia, orang Indonesia, tentunya saya akan tetap membela wilayah saya yaitu Asia.
1: Asia, ya.
2: Selamat ya, amin, Bung Ram. Ya. Terima kasih, ya. RRI.
0: Baik, terima kasih Pak Soan di Samarinda.
1: Ya.
0: Bung Ram, tapi sebelum ditanggapi, kita ke Pekanbaru terlebih dahulu, karena ada Pak Atong yang bergabung ini, Bung Ram. Selamat sore, Pak Atong. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Mbak Hana. Selamat sore, Bung Narasumber.
0: Bung Ram, Pak Atong.
3: Iya. Tadi waktu Australia melawan Turki, RRI nggak siaran langsung, kan? Halo, Mbak Ana?
0: Ya, halo.
3: Waktu Turki melawan Australia, nggak siaran langsung RRI tadi, kan?
0: Nanti ada tadi Bung Ram beberapa yang ada beberapa memang yang tidak kami siarkan langsung ini Pak Atong di Pekanbaru.
3: Oh gitu ya. Jadi kita surprise buat tim yang tergabung di zona AFC semuanya sepertinya bagus.
1: Betul. Qatar
3: tadi malam 1-1, Australia menang 2-0. Saya menyoroti ya Australia itu, jadi kita bisa menakar tim nasional kita. Kita Australia bisa ngalahkan Turki, berarti gate kita dengan tim Eropa juga sepertinya udah nggak jauh lagi.
1: Nggak jauh, ya betul.
3: Karena kita dengan Australia itu kalau sempat gol Kevin Dick kemarin penaltinya masuk, itu kita nggak bakal kalah 5-1 loh.
1: Ya, betul.
3: Jadi seperti itu. Jadi Jet Asia, Afrika, CONMEBOL sepertinya udah hampir sama. Jadi kita menunggu kalau nanti Jerman dan nanti malam jam 12 RRI live kan Hana, karena saya tim favorit saya Jerman.
0: Oh iya, live Pak Atong. Nanti jangan lupa nobar juga Pak Atong ya. Nanti akan kami siarkan secara langsung ini Jerman versus Curaçao. Lalu juga ada Belanda versus Jepang, kita siarkan ini Pak Atong.
3: Itu saja ya, sore.
0: Sore Pak Atong, selamat nobar nanti di Pekanbaru ya. Baik Bung Ram, silakan ditanggapi dari Pak Soan di Samarinda tadi. Jepang Belanda begitu, memegang Asia ini Bung Ram, silakan.
1: Benar, jadi kita juga sepakat ya dengan Bapak dari Samarinda ini bahwa mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita benar kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga, di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisihan grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan adanya penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekaligus juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar, apa kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Yeah. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan. Toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa. Toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan. Karena Belanda lihat saja ketika mereka, betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Al Jazeera itu kan ada warning itu ketika uji coba. Nah, kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar, jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
0: Ya. Baik. Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia pada malam nanti. Terima kasih Bung Ram, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga Mbak Hana.
0: Pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Let's go. Let's go. Let's go.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Lewis Hamilton optimis Ferrari mampu bersaing memperebutkan kemenangan pada seri balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya 2026. Pembalap Inggris itu akan memulai perlombaan dari baris terdepan bersama George Russell yang mencatatkan waktu tercepat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk kembali hadir di Warga Bicara. Tim mana yang Anda jagokan di Piala Dunia 2026? Karena nanti malam pukul 00 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Curaçao. Ini nanti kami akan siarkan langsung pertandingannya. Begitu juga di jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Belanda versus Jepang. Ini juga akan kami siarkan secara langsung. Lalu seperti apa tanggapan dari pendengar kami? Kita ke Jakarta Selatan. Sudah ada Pak Agung yang bergabung. Pak Agung, selamat sore. Salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak dan Mas Arasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini saat ini Bung Ramnya telah turun ini Pak Agung, tapi tidak apa-apa.
1: Iya.
0: Baik,
1: silakan. Di radio sebelah Mbak turunnya.
0: Baru saja
1: ini. Tentang bola Mbak ya?
0: Iya betul Pak Agung.
1: Piala
0: Dunia. Iya.
1: Itu tiketnya 560 juta loh Mbak, dirupiahkan.
0: Iya.
1: Tahun 2026. Mahal ya kalau iya. Nonton itu. Dan kalau kita lewat TVRI Sport atau RRI Pro 3. Gitu ya.
0: Iya, betul ini, Pak Agung.
1: Iya. Menurut saya sih ini para yang finalis pertandingan ini ada yang fenomena terbaru. Amerika semangat banget tuh timnasnya. Ya,
0: iya.
1: Bisa menang lawannya yang sebetulnya kuat, Paraguay dan lain-lain. Lalu yang Australia kan kemarin lawan siapa itu lumayan ya, tadi juga ya, tadi di FC Spot ada.
0: Iya.
1: Kelihatannya meningkat ini dua timnas ini. Dan ini kita memprediksi siapa yang juara jadi bingung. Kira-kira siapa yang juara?
0: Tapi Pak Agung sendiri menjagokan tim mana ini?
1: Saya menjagokan yang kayak semacam kemarin juara itu. Ya kemarin loh. Dapat tahu juara lagi kemungkinan itu. Terima kasih semua.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin bergabung di Warga Bicara, masih kami persilakan untuk memberikan dukungan kepada tim yang Anda jagokan di Piala Dunia 2026. Atau mungkin dari Anda sudah ada yang mengikuti nonton bareng saat ini di komplek rumah Anda mungkin, atau bersama kawan Anda, dapat menyampaikannya kepada kami, bercerita di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya Mbak Ana.
0: Silakan Pak Andi di Bengkulu.
2: Ini gak bosan-bosannya nih selalu memberikan ya, prediksi-prediksi gitu. Apalagi ya yang bermain nanti dini hari ini ya tim-tim istilahnya favorit, istilahnya istilahnya bisa melewati fase grup gitu Mbak Ana ya. Nah, seperti Jerman, tapi sekarang ini era sepak bola modern ini kebesaran nama tim itu tidak jadi jaminan gitu. Jadi kemungkinan bisa ya tim yang dianggap lemah itu atau underdog itu bisa jadi benalu gitu dengan tim-tim yang punya nama besar gitu seperti Jerman gitu ya. Tapi kalau laga Jerman dengan Curaçao ya yang jelas yang pastinya Jerman gitu ya, karena Curaçao ini timnas kita aja pernah mengalahkan Curaçao gitu ya. Nah yang ini yang paling seru ini nanti ini antara Belanda dengan Jepang gitu ya. Jadi kalau secara histori kan Jepang pernah mengalahkan Belanda gitu ya. Nah kalau di era militer gitu mana ya.
0: Okay.
2: Apalagi diperkuat oleh top skornya liga era di divisi Belanda gitu. Jadi ayah Seweda itu kemungkinan bisa merepotkan jantung pertahanan Belanda gitu yang dikawal oleh Sirigo van Dijk gitu. Jadi itu aja mana ya.
0: Nanti nobar Pak Andi atau bagaimana? Nonton di rumah saja.
2: Cukup di rumah aja Mbak Ana.
0: Oke baik. Pak Andi terima kasih nih Pak Andi ya telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore, salam olahraga.
2: Jaya Mbak
0: Ana. Jadi pastikan nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat dan cukup pukul 03 waktu Indonesia Barat Anda mendengarkan siaran langsung kami, dengar bareng di Pro 3 RRI, Jerman versus Curaçao di pukul 00, lalu ada Belanda versus Jepang pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengatakan program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi ruang strategis untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus memperkuat kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Hanif menegaskan program MBG memiliki peran penting dalam membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat di masyarakat. Menurutnya, program tersebut menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan asupan susu bagi anak-anak Indonesia guna mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik secara berkelanjutan. Ia berharap susu dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG, sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH, Moh Jumhur Hidayat menyebut, sekitar 700 ribu hektare kawasan mangrove di Indonesia perlu dipulihkan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir dan meningkatkan penyerapan karbon. Ia menjelaskan mangrove memiliki manfaat besar dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim karena kemampuan menyerap karbon dioksida jauh lebih tinggi dibandingkan vegetasi pada umumnya. Selain fungsi ekologis, keberadaan mangrove juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui berbagai aktivitas produktif yang bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, Jumhur meminta seluruh pihak untuk menjaga kawasan mangrove dari kerusakan akibat aktivitas pembangunan maupun faktor lainnya. Berita mancanegara, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi menyerukan agar lembaganya dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan nuklir potensial antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, kantor berita Iran, MER, mempublikasikan sejumlah ketentuan dalam rancangan memorandum dengan Amerika Serikat mengenai penghentian konflik antara kedua negara. Salah satu poin dalam rancangan tersebut menetapkan, kedua pihak harus menggelar perundingan dalam waktu 60 hari guna mencapai kesepakatan final terkait isu nuklir. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas Australia Tony Popovic memuji kerja keras pemainnya saat berhasil mengalahkan Turki dengan skor 2-0 dalam pertandingan Grup D Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Kanada. Meski lawan mencatatkan 30 percobaan tembakan dan 8 diantaranya mengarah ke gawang, sebagian besar mampu diamankan dengan baik oleh kiper Australia Patrick Beach. Penyerang timnas Australia Nestori Irankunda mengungkapkan, kemenangan tersebut terasa lebih istimewa karena negaranya merupakan tim non-unggulan. Menurutnya, tim berjuluk Socceroos itu kembali menunjukkan mereka mampu bersaing di level tertinggi meski sering dipandang sebelah mata oleh lawan-lawannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam ini dia ada di New
2: York. Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah akan mengawal upaya pemulihan harga ayam broiler di tingkat peternak. Langkah ini dilakukan di tengah kelebihan pasokan ayam hidup. Melalui kesepakatan bersama, harga live bird mulai dinaikkan secara bertahap. Analis politik senior Boni Harjen menilai penguatan Komisi Kepolisian Nasional telah terakomodasi dalam Undang-Undang Polri. Karena itu, pembentukan Undang-Undang baru yang mengatur Kompolnas secara terpisah dinilai tidak lagi mendesak saat ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Jakarta, masyarakat dapat menikmati akses masuk gratis ke kawasan Ancol Taman Impian selama 3 hari dalam rangka program tersebut berlaku pada 22, 27, dan 28 Juni 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami akan hadirkan Dialog Interaktif Indonesia Menyapa Sore.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Dengan topik Geliat Pariwisata dan Ekraf Jakarta, jelang hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjelang hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, ibu kota terus menunjukkan geliat yang semakin menarik, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai destinasi, event budaya, hingga karya kreatif anak bangsa menjadi bukti bahwa Jakarta tidak hanya tumbuh sebagai pusat bisnis, tetapi juga sebagai kota yang kaya akan inovasi dan daya tarik wisata. Lalu seperti apa perkembangan dan semangat Jakarta menyambut usianya yang hampir 5 abad? Kami akan perbincangkan hal ini dan saat ini juga kami telah tersambung secara virtual bersama Sekum Lembaga Kebudayaan Betawi, Imbong Hasbullah, lalu ada Ketua Subkelompok Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Disparekraf DKI Jakarta, Ponco Atmoko. Selamat siang, Pak Imbong dan Pak Ponco.
2: Halo, selamat siang.
1: Oke, nah Pak Imbong dan Pak Ponco, selamat sore. Ini saking semangatnya masih siang karena tadi Jakarta terik gitu ya, Pak Ponco dan Pak Imbong ya.
2: Baik. Semangat.
1: Baik, saya mau ke Pak Imbong terlebih dahulu ini ya, Pak Ponco ya.
2: Baik.
1: Pak Imbong, kalau menjelang HUT ke-499 Jakarta, jelang 5 abad, bagaimana melihat posisi budaya Betawi dalam perkembangan pariwisata ibu kota saat ini?
3: Ya, kami sangat berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta dan ini misalnya selamat keseluruhan menestarikan wilayah Betawi. Di 499 dan banyak semuanya ya yang sudah diperbuat sama dinas gitu. Kami pun juga dapat dukungan dari dinas Parekraf ini. Kami melaksanakan kegiatan abon ini cilik kan dari
1: ya. Baik. Pak Imbong, ini nampaknya suaranya tidak terdengar dengan baik ya, Pak Imbong. Nanti kami akan hubungi Pak Imbong kembali ini lewat tim teknisi kami. Saya ke Pak Ponco ini sekarang ya, Pak Ponco ya. Selamat sore, Pak Ponco. Pak Ponco, HUT Jakarta tahun ini kan memasuki usianya ke-499. Apa makna yang paling penting dari perayaan tahun ini bagi masyarakat Jakarta?
2: Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, HUT Jakarta pada tahun ini memasuki ke 499. Ini memiliki makna yang sangat istimewa bagi kita semua ya, karena ini perayaan tahun terakhir sebelum Jakarta memasuki usia 5 abad pada tahun depan, pada tahun 2027. Kalau biasanya ulang tahun kota ini menjadi momentum refleksi, pada tahun ini ulang tahun yang ke-499 selain menjadi momentum refleksi sekaligus persiapan kita bersama untuk menjelang 5 abad. Kita sedang berdiri di gerbang sejarah yang sangat penting. Selama hampir 5 abad, Jakarta telah berkembang dari sebuah pelabuhan kecil, kita tahu bersama dulu namanya Jayakarta, sekarang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan bisnis terbesar di Indonesia. Adapun tema tahun ini, kita mengambil bergerak menuju era baru Jakarta. Tema ini menggambarkan bagaimana Jakarta terus bertransformasi dari Jakarta menjadi pusat aktivitas ekonomi, kemudian mempersiapkan diri menjadi kota global yang sejajar dengan kota-kota dunia. Kemudian bagi sektor pariwisata, HUT 499 ini tidak sekedar perayaan, tetapi juga awal perjalanan menuju Jakarta 500 tahun. Oleh karena itu, banyak program yang kita bawa, contohnya festival, kemudian aktivasi ruang publik yang telah kita laksanakan untuk menyambut ulang tahun ataupun 5 abad Jakarta pada tahun depan. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Ponco, tampaknya memang ini kita semua masyarakat Jakarta begitu dan juga Disparekraf DKI Jakarta sudah tidak sabar ya menyambut era baru, bergerak menuju era baru Jakarta. Tapi nanti juga kami akan bergerak ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah jeda berikut.
2: Baik.
0: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
0: Ini sampai sore.
1: Anda masih berada dalam Dialog Interaktif Indonesia Menyapa Sore dengan tema memang ini sudah menjelang HUT Jakarta ke-499. Saat ini kami masih bersama Sekum Lembaga Kebudayaan Betawi, Imbong Hasbullah, lalu Ketua Subkelompok Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Disparekraf DKI Jakarta, Ponco Atmoko. Pak Imbong, sudah dapat mendengar suara kami dengan jelas ya, Pak Imbong ya?
7: Sudah, Mbak.
1: Nah, baik Pak Imbong, sudah terdengar dengan baik juga ini di studio. Pak Imbong, kalau untuk program atau kegiatan budaya Betawi yang diselenggarakan dari Lembaga Kebudayaan Betawi yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan jelang perayaan ulang tahun Jakarta, ini seperti apa biasanya Pak Imbong? Atau memang ada inovasi baru yang dilakukan lembaga?
7: Kalau kami ya, kebetulan tahun ini berbarengan dengan HUT Kota Jakarta ke-499, kami juga merayakan HUT Lembaga Kebudayaan Betawi ke-50 tahun, Mbak. Jadi banyak agenda yang kami buat ya untuk tahun ini. Pertama itu kami didukung oleh Dinas Parekraf Pemda DKI Jakarta itu mengadakan lomba Abang None Cilik bersama juga dengan Ancol. Gitu. Lalu kami ada pagelaran, lalu ada simposium. Simposium kami juga bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta gitu. Didukung oleh juga dengan Dinas Kebudayaan. dan juga ada tasyakuran, lalu ada ziarah ziarah makam ke pendiri-pendiri kami. Gitu, Pak. Hal ini cukup banyak.
1: Oke. Nah, Pak Imbong, berarti memang HUT-nya itu persis dengan Jakarta ya, 22 Juni ya, Lembaga Kebudayaan Betawi ini.
7: Iya. Iya, kami LKB didirikan itu memang di berbarengan dengan ulang tahun Jakarta. Pak Ari Sadikin dulu yang inisiatif.
1: Oke, nah Pak Imbong, ini kalau dilihat juga tadi ada kegiatannya itu Abang None Cilik, lalu juga talk show di universitas begitu ya. Berarti ini minat generasi muda sebenarnya terhadap seni dan budaya Betawi mengalami peningkatan begitu ya Pak Imbong ya?
7: Oh iya, kami dengan bangga mengatakan bahwa generasi muda itu sudah juga berperan dalam pengembangan dan pelestarian budaya kami, gitu, budaya Betawi. Jadi pemain gampang keromong sudah banyak anak muda, gitu. Parang pintu, silat juga udah banyak tuh, gitu. Yang generasi muda yang ikut berperan, Mbak, sekarang. Gitu.
1: Oke, baik Pak Imbong, saya mau ke Pak Ponco. Pak Ponco, kalau tadi memang generasi mudanya ini sudah sangat antusias ya dengan budaya Betawi. Tapi kalau terkait geliat pariwisata Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat menjelang HUT Jakarta ke 499, ini seperti apa Pak Ponco? Mengingat juga generasi muda saat ini apa-apa di-upload ke sosmed begitu ya, langsung diinstastorykan.
2: Ya, yang paling terasa adalah semakin banyaknya aktivitas ataupun atraksi dan event yang kita hadirkan di ruang publik, yang dapat kita lihat dari akhir tahun kemarin di Bundaran HI itu ada perayaan tahun baru, kemudian disambung dengan perayaan Imlek di sana, kemudian Ramadan, kemudian Idul Fitri, Nyepi bahkan di sana, dan terakhir kemarin adalah Waisak. Jakarta hari ini tidak hanya dikenal sebagai kota bisnis ya, tetapi juga kota yang menawarkan berbagai pengalaman wisatawan, wisata perkotaan yang lengkap. Jadi ketika kita melaksanakan event-event di ruang terbuka, publik dapat mengakses, mereka dapat memviralkan. Kemarin banyak event-event atau atraksi kita yang viral di Instagram dan sosial media. Menjelang HUT Jakarta ke 499 ini, masyarakat pun dapat menikmati berbagai rangkaian yang dilaksanakan di kota Jakarta, seperti Jakarta Fair Kemayoran yang saat ini sedang berlangsung, kemudian Jakarta Future Festival yang sudah kita laksanakan, kemudian ada Festival Kota Tua, dan berbagai aktivitas di ruang publik lainnya. Yang menarik adalah seluruh kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi atraksi yang kita laksanakan. Contohnya hotel, restoran, UMKM, pelaku seni, komunitas kreatif dapat ikut melaksanakan manfaat atas pelaksanaan atraksi ataupun event yang kita laksanakan. Ini adalah konsep pembangunan pariwisata Jakarta saat ini, yaitu pariwisata yang memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat.
1: Baik. Nah Pak Ponco, kan berhubung juga Jakarta Fair Kemayoran ini sudah buka ya, kalau dari Disparekraf sendiri ini penyelenggarakan booth kah di sana? Ada macam-macam apa saja di booth itu? Masyarakat dapat menikmati apa?
2: Ya, saat ini kita tetap melaksanakan mendukung kegiatan Jakarta Fair Kemayoran. Yang kita laksanakan adalah membantu mensosialisasikan di Instagram kami, disparekraf.id itu event-event Jakarta Fair Kemayoran. Kami tetap melaksanakan di sana. Biasanya ketika pembukaan kita menghasilkan, kita menghadirkan dukungan dari Abang None yang biasa kita hadirkan di sana sebagai Duta Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Ya.
1: Baik Pak Ponco. Nah kalau untuk Pak Imbong sendiri, tadi memang sudah menyasar generasi muda dan juga generasi muda saat ini sudah sangat mengikuti perkembangan budaya Betawi lalu juga menjaganya begitu ya. Tantangannya ini Pak Imbong dalam menjaga autentisitas budaya Betawi di tengah modernisasi dan juga perkembangan kota, seperti apa?
7: Ya, pastinya ini sudah sejauh ini dan hasil kerja bareng ya, Pemda DKI, terutama Dinas Pariwisata dan juga Dinas Kebudayaan untuk membantu kami dalam mengisi dan melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi di Jakarta. Kendala lebih ke masalah ekosistem aja yang belum terbentuk, Bu. Kalau anggaran itu fluktuatif lah ya. Tapi kami lihat, Mbak, ekosistem kebudayaan ini masih dalam on progress dan sedang berjalan. Ya. semoga beberapa tahun ke depan lebih semarak dan lebih terlihat di grassroots-nya. Demikian sih, Bu.
1: Oke, nah Pak Imbong, berarti kalau kolaborasinya pelaku budaya Betawi, lalu juga sektor ekonomi kreatif, fashion, kuliner, film, konten digital, ini berjalan dengan baik ya, Pak Imbong ya?
7: On progress lah. Bagus lah, selama ini sudah mengisi dan saling menguatkan.
1: Oke, saling menguatkan begitu ya. Nah Pak Ponco, kan ini kalau terkait juga saling menguatkan, Jakarta saat ini sering disebut sebagai kota global. Apa peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung posisi tersebut?
2: Ya, kota global itu kita tidak bicara hanya sebagai gedung pencakar langit yang ada di kota-kota ataupun sebagai pusat bisnis modern ya, tetapi bagaimana suatu kota itu mampu menjadi suatu wadah pusat pertemuan ide, baik itu budaya, investasi, talenta, ataupun kreativitas masyarakat yang ada di dalamnya. Jakarta memiliki fondasi yang sangat kuat dalam hal ini. Dapat kita lihat kontribusi Jakarta sekitar 16% terhadap perekonomian nasional di Jakarta. Ini artinya bahwa Jakarta masih sebagai pusat ekonomi dan bisnis untuk mendukung pariwisata nasional. Ini yang dapat kita sajikan sebagai Jakarta Kota Global. Namun kekuatan ekonomi itu tidak cukup ya, tidak hanya ekonomi saja. Sebuah kota global ini harus memiliki daya tarik budaya, kualitas hidup, ruang kreatif, maupun pengalaman wisata yang berkelas di dunia. Karena kota global yang kuat adalah kota yang memiliki identitas yang kuat. Jakarta ingin dikenal dunia bukan hanya sebagai kota yang memiliki bangunan tinggi, tetapi karena menyerupai kota lain, tetapi karena memiliki keunikan yang lain yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang ada di dunia. Demikian, Mbak.
1: Baik, memiliki keunikan ya, Pak Ponco ya. Hingga ya, kita juga memiliki pusat kebudayaan Betawi yang berada di Setu Babakan ya, Pak Ponco ya. Nah, Pak Ponco, kalau misalkan memang ini ada generasi muda, masyarakat ingin mengunjungi ke Setu Babakan, mungkin terlalu jauh begitu ya, Pak Ponco ya. Tapi kalau untuk melihat secara virtual, itu dapat kemana, Pak Ponco? Selain dari Instagram Disparekraf DKI Jakarta sendiri.
2: Ya, selain virtual, selain di Disparekraf, di Dinas Kebudayaan juga banyak memiliki konten-konten kreatif yang bernuansa atau memiliki konten terhadap pelestarian budaya Betawi, Mbak. Itu.
1: Baik. Nah, saya mau ke Pak Imbong lagi ini. Pak Imbong, apakah ada upaya khusus ini dari Lembaga Kebudayaan Betawi untuk memperkenalkan budaya Betawi kepada wisatawan mancanegara?
7: Iya, menarik yang terjadi di Kota Jakarta ini selama 500 tahun itu ya, Mbak. Pada dasarnya Jakarta itu milik dunia. Banyak banget yang kami ketahui secara literasi, Jakarta itu dekat dengan Amsterdam, Jakarta juga dekat dengan Timur Tengah, Jakarta dekat juga dengan Jepang gitu. Jadi hal-hal ini tinggal kita upload saja, kita kasih narasi, kita kuatkan konten kreator untuk meng-up atau membuat konten tentang situs-situs peninggalan itu tadi gitu. Misalkan kayak Jerman itu ada makam di daerah Puncak ya, di Ciawi itu sangat dekat, banyak sekali keluarganya hampir setiap tahun berziarah ke sana. Lalu juga Museum Prasasti juga banyak juga turunan-turunan yang pada dimakamkan di situ pada datang ke Jakarta untuk ziarah makam nenek buyutnya, nenek moyangnya gitu. Jepang juga ada turunannya di sini. Jadi pada dasarnya kami hanya bertugas mengingatkan kembali dengan melalui media sosial gitu, dengan melalui konten kreator bekerjasama dengan kami untuk bisa mengisi ruang-ruang media yang sampai informasinya ke luar gitu. LKB sendiri banyak sekali karena Facebook kami cukup banyak ya dan aktif. Itu banyak juga dari Amerika, dari Jepang gitu. Mereka datang ke Jakarta ke tempat kami untuk berdiskusi tentang budaya Betawi.
1: Itu loh, Pak. Baik. Tapi sempat melakukan seperti semacam perjalanan historical tour tidak ini, Pak Imbong? Karena tadi disebutkan orang Jerman juga ke Museum Prasasti begitu ya, karena juga memiliki mungkin ada kebudayaan kita yang sama di sana.
7: Lebih ke masalah ini sih, mereka melihat makam ya, melihat makam, lalu yang turunan Belanda juga malah ada yang menanyakan alamat itu nama jalannya zaman Belanda dulu gitu. Jadi memang ke fungsi media sosial saat ini sangat kuat ya, dan informasi bisa sampai mencapai negara mereka secara virtual, secara langsung gitu. Misalkan tentang rumahnya di daerah Menteng, rumah neneknya gitu. Sampai mereka akhirnya ingin datang gitu. Saya pernah kedatangan cucunya yang ngebangun bank di Kota Tua gitu, di Kota Tua, Van Heysel ya kalau nggak salah gitu ya. Dia datang, dia sedang menulis buku pada saat itu gitu, tentang bangunan-bangunan yang dibangun oleh kakeknya itu, Mbak.
1: Baik, Pak Imbong dan Pak Ponco, nanti kami masih akan lanjutkan bagaimana geliat pariwisata dan ekraf Jakarta, tapi setelah jeda promo berikut.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Indonesia menyapa sore.
2: Anda masih berada dalam dialog interaktif dengan topik Geliat Pariwisata dan Aircraft Jakarta jelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Nah, saya ke Pak Ponco. Kalau terkait perkembangan ekonomi kreatif Jakarta saat ini seperti apa, Pak Ponco? Kabarnya juga ini Jakarta sebagai kota sinema ya, Pak Ponco ya. Apa bedanya dengan bioskop-bioskop yang telah kita miliki saat ini?
3: Ya, baik. Saat ini kami di Pemprov DKI Jakarta sedang membangun ekosistem yang memungkinkan Jakarta berkembang sebagai kota sinema. Konsepnya tidak hanya membuat atau memproduksi film saja, tetapi menciptakan sebuah ekosistem yang lengkap. Dari kemudian perizinan pembuatan film, perizinan syuting, pengembangan talenta kreatif pendukung film, penyelenggaraan festival-festival film, kemudian promosi lokasi-lokasi ikonik Jakarta yang dapat digunakan sebagai latar belakang pembuatan film. Kami ingin suatu saat ketika masyarakat ataupun orang, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, menonton film yang berlatar atau berlokasi di Jakarta, mereka akan tertarik datang ke Jakarta, merasakan langsung pengalaman yang ada di film tersebut. Menjelang Jakarta 500 tahun, kami ingin industri kreatif perfilman menjadi wajah baru Jakarta di mata dunia. Demikian Mbak Hana.
2: Oke, nah Pak Ponco, kita kan juga punya teater tradisional ala Betawi ya, yang disebut Lenong begitu. Dukungan dari Disparekraf Jakarta seperti apa untuk keberlangsungan Lenong ini, Pak Ponco?
3: Ya, tentunya kami melibatkan sanggar-sanggar ya dalam ini untuk penampilan Lenong-Lenong di acara-acara ataupun di atraksi event yang kita laksanakan secara baik itu reguler maupun maupun momen-momen tertentu yang ada di Jakarta melalui Disparekraf, begitu Mbak.
2: Baik Pak Ponco, saya ke Pak Imbong. Pak Imbong, kalau dari Lembaga Kebudayaan Betawi sendiri ini, kalau latihan Lenong begitu atau mungkin pementasan Lenong, apakah sering digelar Pak Imbong? Ya.
4: Oh sering Mbak, sering pementasan Lenong sering banyak itu di Setu Babakan. Sekarang udah 2 minggu sekali ya. Cuman memang begini Mbak, ini situasi tadi yang saya bilang kenapa saling menguatkan. Karena situasi ini pengaruh ya tentang perekonomian global saat ini berimbas juga kepada pertunjukan-pertunjukan gitu. Apalagi ada efisiensi-efisiensi dari pemerintah DKI Jakarta yang sedikit mempengaruhi lah gitu. Tentang penampilan ini. Setu Babakan itu sekarang 2 minggu sekali kalau nggak salah, Lenong juga tampilkan. Demikian juga.
2: Baik, tapi kalau latihannya sendiri berarti ini kapan saja Pak Imbong? Halo Pak Imbong. Pak Imbong mungkin dapat dibuka mic-nya terlebih dahulu ini Pak Imbong. Oh, kami mengalami gangguan sinyal tampaknya dengan narasumber kami.
4: Iya, sekarang.
2: Oh, iya, sudah terdengar gimana, Pak Imbong. Silakan.
4: Sudah. Gimana pertanyaannya, bisa diulang, Mbak? Mohon maaf.
2: Terkait juga latihannya sendiri ini seperti apa, Pak Imbong? Kalau di Lembaga Kebudayaan Betawi terkait budaya Betawi Lenong ini.
4: Lenong sendiri di sanggar-sanggar sebelum pertunjukan mereka mengadakan latihan, Mbak. Jadi secara ekosistem kalau kami di budaya sih udah jadi ya, tinggal masalah panggungnya aja gitu. Beberapa hal kalau yang dari pemerintah daerah kan dengan adanya kebijakan efisiensi dan juga kondisi keuangan saat ini itu sangat mempengaruhi kami-kami tuh gitu. Kasihan teman-teman di Dinas Pemuda dan di Dinas Parekraf juga nih gitu. Yeah. Sekarang mereka kebingungan anggarannya di
3: Betul Pak Imbong.
4: Ya demikianlah Bu Ana. Jadi memang kami sangat maklum lah. Kami sangat maklum sekali.
2: Baik, ini sangat maklum, makanya dari Lembaga Kebudayaan Betawi mengajak juga ini ajang pemilihan Abang None Cilik 2026 begitu ya Pak Imbong ya?
4: Ya, ya, ya.

0: ya kita saling menguatkan tadi, saling membantu apa yang bisa dibantu gitu. Kami juga mengadakan di Ancol, juga kami sangat paham situasinya. Semoga perekonomian lebih baik dan semuanya bisa berjalan kembali normal. Itu sih.
1: Nanti Abang None Cilik ini pagelarannya akan seperti apa, Pak Imbong? Mungkin dapat diceritakan ini, dideskripsikan.
0: Baik ya, karena dulu itu memang LKB dengan Ancol dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada masa itu memang sudah lama bikin, Mbak. Lalu di era 2016 tidak membuat lagi, baru kami hidupkan kembali tahun ini gitu. Apa aja secara konsep kami, karena ini jurinya salah satu unsur juri di ajang pemilihan Abang None Dewasa, jadi ini sedikit mirip lah dengan yang dewasa gitu. Demikian, Mbak. Jadi ada penyisihan di Kalibata Plaza. Lalu setelah penyisihan lolos 50 pasang, 25 pasang kategori A, 25 pasang kategori B, dan 15 pasang kategori C, itu finalnya di Ancol, Mbak.
1: Demikian. Saat ini yang daftar sudah banyak, Pak Imbong? Atau bagaimana?
0: Saat ini sudah di 339 peserta.
1: Itu se-Jakarta ya, Pak Imbong ya?
0: Jabodetabek, Mbak, cukup menarik. Ada yang dari sekolah yang di Tambun, ada yang dari Tangsel, ada yang Tangerang, ada yang dari Depok, gitu. Dan Jakarta pasti.
1: Oke. Baik, Pak Imbong. Ini tampaknya nanti akan seru sekali ya pemilihan Abang None Cilik, karena tadi sudah 339 pesertanya, begitu ya, Pak Imbong ya?
0: Ya, betul, Mbak. Betul,
1: baik.
0: Betul.
1: Nah, Pak Ponco, terkait juga visi besar Jakarta menuju 5 abad Jakarta pada tahun 2027. Seperti apa ini nantinya, Pak Ponco?
2: Ya, 5 abad ini bukan hanya sekedar angka ya. 5 abad ini tonggak sejarah yang penting terjadi dalam satu kota yang mungkin tahun berikutnya kita nggak mengalami lagi yang 6 abad. Pak Imbo, Mbak Ana, dan saya pasti tidak mengalami yang 6 abad Jakarta ini. Jadi ini angka yang penting bagi DKI Jakarta, karena itu visi besar Jakarta menuju 5 abad Jakarta ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota global, tetapi tetap memiliki identitas lokal. Biasa kami di Sparekraf menyebutkan sebagai global city, local soul. Artinya Jakarta harus mampu bersaing secara global, tapi tidak meninggalkan akar budaya, sejarah, dan karakter masyarakatnya. Adapun pariwisata dan ekonomi kreatif itu terdiri dari dua, pariwisata. Ya, untuk hal pariwisata, kami menghadirkan pengalaman, kemudian memperkenalkan budaya, kemudian memperkuat citra kota. Sedangkan untuk yang dari sisi ekonomi kreatif, bagaimana DKI Jakarta itu menghadirkan inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menghasilkan nilai tambah ekonomi dari pelaksanaan event-event atraksi pariwisata yang kita laksanakan. Kedepannya kita ingin Jakarta tidak hanya sebagai pusat bisnis, tetapi juga sebagai kota yang kaya budaya. Ketika Jakarta nanti memasuki 500 tahun, kami harap harapan kita bersama yaitu tidak hanya merayakan sebuah sejarah panjang kota, tetapi memperlihatkan bagaimana dunia bahwa Jakarta siap menjadi salah satu kota global yang berpengaruh, baik itu di kawasan Asia maupun di dunia. Gitu, Mbak Hana.
1: Pak Ponco, tapi ada tidak sih fasilitas yang ingin dirasakan masyarakat begitu? Jika masyarakat memang ingin merayakan 5 abad Jakarta begitu, tapi dengan fasilitas yang sudah dimiliki Pemprov DKI ini, mungkin dengan cara berkeliling bus city tour atau seperti apa ini, Pak Ponco, caranya?
2: Ya, kita bekerja sama dengan berbagai BUMD kita ya, salah satunya yaitu Open Top Tour yang dilaksanakan oleh Transjakarta. Transjakarta merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ada di DKI Jakarta. Adapun rute-rutenya pun bervariasi nih, ada yang melihat gedung pencakar langit dari Ratu Plaza, kemudian ke Bundaran HI, balik lagi ke Ratu Plaza. Kemudian ada yang tema sejarah, sejarah-sejarah di Jakarta, Dia mulai dari M Block Plaza, kemudian mengelilingi kawasan Monas, kemudian ke Harmoni, kembali lagi ke M Block Plaza, kemudian ada yang di Kota Tua, kemudian satu lagi ada yang di daerah Peak di sana. Cukup terjangkau ya bagi masyarakat Jakarta untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di DKI Jakarta melalui OTT ini, Open Top Tour Transjakarta. Demikian, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Ponco, kalau versi dari Pak Ponco sendiri, kalau ada top 5 destinasi Jakarta, ini harus kemana saja, Pak Ponco?
2: Aduh, susah ini. Bagus-bagus semua.
1: Berarti kalau
2: Bagus-bagus
1: bisa
2: semua.
1: terbilang top 10 mungkin, Pak Ponco.
2: Yang pertama pasti Monas ya. Pertama itu ikon ikon ikon nasional ataupun ikon DKI Jakarta yang ada di Jakarta. Kalau belum ke Monas belum lengkap. Kalau belum ke Jakarta gitu, wajib itu kalau hukumnya kalau bagi masyarakat di daerah. Kemudian Kota Tua, kita Kota Tua sedang melakukan penataan di sana, Mbak Ana.
1: Iya.
2: Kemudian yang kita angkat sekarang Kepulauan Seribu. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Bali. Di kita sudah ada Kepulauan Seribu yang tidak kalah indahnya dengan Pulau Bali, hanya 1 jam dari darat ya menuju ke sana. Kemudian di Situ Babakan yang sudah kita kembangkan, yang kita sedang dikawal oleh Pak Imbo, bagaimana masyarakat apa namanya dapat belajar secara langsung ya tentang kebudayaan Betawi, secara kota Jakarta yang ada di sana. Kemudian saya sebutkan five ya, berarti yang five-nya yang terakhir. Kita sedang melaksanakan urban city tour, banyak pengalaman-pengalaman menarik yang dapat masyarakat temukan, baik itu kuliner ataupun apa. Salah satu contohnya adalah di kawasan Glodok. Di sana biasa kita melaksanakan city tour ataupun walking tour di sana, menjelajahi kebudayaan Tionghoa, karena kan di Jakarta tidak hanya satu kebudayaan ya, tapi multi kultur, multi culture di sana. Kita mempelajari kebudayaan Tionghoa. Demikian Mbak Ana, saya sebutkan 5 Mbak Ana.
1: Baik. Berarti
2: dari
1: ada
2: dari 10 saya rangkum menjadi 5 Mbak.
1: Monas, Kota Tua, Pulau Seribu, lalu Setu Babakan, dan juga terakhir tadi itu kita
2: Glodok.
1: Glodok begitu ya. Baik Pak
2: Ya.
1: Ponco, nanti saya juga akan tanyakan ini bagaimana caranya, apakah di Parekraf juga menyelenggarakan bagaimana cara untuk ke top 5 destinasi tersebut. Tapi setelah jeda berikut ya, Pak Ponco dan Pak Imbong.
0: Yep.
3: Kilas Berita.
4: Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah Yanuarso, menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai memicu kembali munculnya sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Baik, kami masih berada dalam dialog interaktif. Pak Ponco tadi telah menyebutkan top 5 destinasi wisata Jakarta. Apakah dari Disparekraf sendiri suka menyelenggarakan terkait historical tour, walking tour bersama begitu?
2: Betul, kita secara reguler setiap tahun melaksanakan kegiatan kalau kita sebut fam trip ya, pengenalan wisata perjalanan. Destinasinya berbagai macam. Salah satunya yang tadi saya sebutkan adalah di Glodok sana. Kita walking tour bersama bersama para penggiat pariwisata, kemudian kita mengupload ya hasilnya untuk menambah informasi kepada masyarakat yang ingin merasakan langsung pengalaman di Glodok di sana. Kemudian pun kita melaksanakan kegiatan promosi yang dilaksanakan berbarengan dengan event-event yang kita laksanakan di daerah-daerah di luar daerah, tetapi masih di dalam negeri. Contohnya kemarin kita melaksanakan postur setelah pelaksanaan kegiatan BBTF. BBTF ini adalah Bali and Beyond Travel Fair. Setelah kita pelaksanaan kegiatan di BBTF, kita mengundang para seller dari mengundang para buyer dari mancanegara untuk melaksanakan fam trip di Kepulauan Seribu. Kita kemarin melaksanakannya di Pulau Seba. Jadi dengan kegiatan itu kita langsung mengenalkan kepada masyarakat. Kebetulan kemarin beberapa pesertanya adalah dari luar negeri ya, dari Nigeria yang mendaftar di kami di fam trip kami. Di sana kita mengenalkan wisata alamnya Jakarta. Ini loh, kita memiliki wisata alam yang bagus juga, tidak hanya Bali yang memiliki, tetapi kami di Jakarta pun memiliki. Kemudian kita bawa ke Pulau Onrus, di sana kita mengenalkan sejarah Jakarta kepada peserta yang mengikuti PWP tersebut.
1: Baik, Pak Ponco, kalau berbicara terkait destinasi, ini saya juga tidak sabar ingin menjelajahnya begitu ya. Jadi jangan lupa ini Pak Ponco, kalau di Sparecraft mengadakan lagi begitu, ini dibuka untuk umum kan ya, Pak Ponco ya?
2: Dibuka untuk umum, Mbak Ana. Silahkan mendaftar nanti.
1: Baik.
2: Kontak ke saya, tidak apa-apa.
1: Oh iya, baik. Nanti saya mau langsung daftar ini Pak Ponco. Nah, saya mau ke Pak Imbong. Pak Imbong, kalau top 5 destinasi Jakarta seperti apa ini, Pak Imbong?
0: Iya, Mbak Ana, udah yang disampaikan Pak Ponco itu udah benar semua, Pak. Mbak Ana.
1: Yeah.
0: Itu, wah, kalau cuma masalahnya kan ke Pulau Seribu itu cuma masalah transportasinya aja. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan ada kapal terbang yang turun di situ, di airnya, misalnya seperti itu. Ada speedboat yang sejam sekali bisa ke sana. Wah, saya kebetulan alhamdulillah udah keliling Nusantara ya. Kalau ada Jakarta punya seperti itu, wah nggak bisa ngalahin. Makan siang di sana, terus pertemuannya setelah itu bisa meeting di Grand Indonesia, itu nggak ada yang punya itu Pak Ponco. Jadi Singapura aja nggak punya hanya kayak gitu. Jadi saya masih optimis Jakarta ke depan akan sangat lebih baik gitu. Di Jakarta ini memang bagi kami sih, bagi saya itu surga ya, dalam artian Pemdanya responsif gitu, apalagi juga mau pelatihan-pelatihan banyak dibuka, banyak hal lah yang saya alami, saya punya experience gitu ya dengan teman-teman Pemda yang misalkan lansia sekarang dapat uang gitu, lalu yang nggak bisa jalan ada kursi roda. Top banget deh, pokoknya saya nggak bisa berkata-kata.
1: Oke.
0: Jakarta 500 tahun ini memang dahsyat.
1: Baik.
0: Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak Imbong dan Pak Ponco, semoga memang 5 abad Jakarta ini, cita-cita masa depan Jakarta sebagai kota global yang tetap berjiwa Indonesia terus terwujud begitu ya, Pak Imbong dan Pak Ponco.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: Amin.
1: Ini Pak Imbong dan Pak Ponco telah hadir secara virtual dalam dialog interaktif kami. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Pak Imbong.
0: Amin.
2: Terima kasih. Semua.
0: Amin. Pak Ponco, ya.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umrah sunnah di Bir Ali, yaitu tempat jemaah memulai niat haji atau umrah dengan mengenakan pakaian ihram. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengan bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasangan jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu, ia harus mulai menghindari larangan dan pantangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan dari Haji Abdul Aziz.
6: Saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh. Karena sebelum masuk tanah suci Mekah kita memang ambil mikotnya itu harus di Bir Ali, karena ketika sudah masuk Mekah kita baru bisa ambil mekot lagi setelah kita sudah 2-3 hari berdomisili di Mekah.
5: Dengan masjid Bil Ali dibangun dengan denah berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masjid berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor ini dihiasi dengan arket yang di bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dan tengah dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI Tersumbedara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat terkhusus generasi muda untuk terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya kejahatan dunia digital. Menurutnya, kejahatan digital yang kerap menyasar generasi muda harus menjadi atensi seluruh elemen masyarakat karena mewujudkan ruang digital yang aman perlu peran dan kontribusi semua individu. Ia mengajak generasi muda untuk lebih bijak dan cerdas menggunakan internet di era perkembangan teknologi saat ini. Berita dalam negeri lainnya, pada peringatan hari ulang tahun ke-72 Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, menyoroti masih tingginya tantangan kesehatan anak di Indonesia, termasuk munculnya kembali sejumlah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Laporannya bersama Eliana Zahra. Eliana.
1: Ya, pendengar, hari ini Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI memperingati hari ulang tahun ke-72. Pada momentum ini, IDAI juga menyampaikan sejumlah catatan mengenai kondisi kesehatan anak di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Pipin Basara Yanuarso mengatakan kondisi kesehatan anak Indonesia memang menunjukkan perbaikan dibandingkan masa sebelumnya. Namun menurutnya peningkatan tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Fitri menyebut Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan anak, termasuk angka kematian bayi dan balita yang masih tinggi. Selain itu, sejumlah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi seperti difteri, pertusis, polio, dan campak kembali bermunculan. Berikut pernyataan Ketua Umum PP IDAI Dr. Piprim Basara Yanuarso.
2: Ini bermunculan kembali karena cakupan imunisasi yang sangat rendah, karena juga akibat banyak orang tua yang galau terhadap imunisasi. Harusnya dengan adanya cakupan imunisasi yang kita bisa perbaiki ya, itu mudah-mudahan nanti kita bisa menurunkan angka kejadian penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.
1: Ya, pendengar, menurut Piprim, rendahnya cakupan imunisasi dan masih adanya keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Ia berharap perbaikan cakupan imunisasi dapat membantu menurunkan kejadian penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi pada anak. Selain penyakit infeksi, IDA juga menyoroti berbagai persoalan kesehatan lain yang masih dihadapi anak Indonesia, seperti stunting, gizi kurang, gizi buruk, obesitas, serta penyakit metabolik yang berkaitan dengan pola hidup kurang sehat. Menurut Piprim, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar kesehatan anak Indonesia dapat terus ditingkatkan. IDAI juga menegaskan akan terus berupaya mengedukasi masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak Indonesia di tengah berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi saat ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud menyambut baik tahap akhir negosiasi Amerika Serikat-Iran yang ditandai dengan penandatanganan elektronik kesepakatan yang sudah dijadwalkan. Dalam percakapan melalui telepon, kedua menteri membahas perundingan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran, serta menyatakan harapan proses itu akan menghasilkan perdamaian dan stabilitas yang abadi di kawasan tersebut. Selain itu, kedua pihak juga membahas persiapan untuk pertemuan empat menteri luar negeri regional yang akan datang yang dijadwalkan berlangsung di Mesir pada akhir Juni 2026. Berita olahraga, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memiliki berbagai catatan usai Piala AFF U19. Salah satunya adalah kebutuhan tim untuk menjalani lebih banyak uji coba guna meningkatkan jam terbang pemain sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 di Laos pada akhir Agustus. Di Piala AFF U19 Indonesia menempati peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0. Sedangkan Australia tampil sebagai juara setelah mengalahkan Thailand 2-0 di partai final. Selain itu, persoalan fisik juga masih menjadi perhatian besar yang harus segera ditingkatkan oleh semua pemain. Karena kondisi fisik yang tidak maksimal akan berdampak pada permainan tim di lapangan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Jumlah warga Kabupaten Tangerang yang menderita penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes mellitus, masih tergolong tinggi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menunjukkan ratusan ribu warga telah mendapatkan pelayanan kesehatan akibat dua penyakit tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti pengarahan komponen cadangan Komcat dan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta Kamis 13 Juni. Menurut TB Hasanuddin, Komcat merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tidak hanya dikenal karena panorama alamnya. Kawasan ini juga memiliki buah khas bernama karika yang telah menjadi identitas kuliner masyarakat setempat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus mematangkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, walaupun terdapat 41 SPPG yang dibekukan. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Tangerang Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, dapat informasi bila pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatakan terus mematangkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran satuan tugas atau satgas percepatan MBG agar pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Hal tersebut dilayangkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tangerang Selatan, Bambang Nur Cahyo. Menurut Bambang, komitmen kuat pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memperkuat pengawasan program MBG di lapangan sebagai tindak lanjut arahan dari pemerintah pusat sekaligus upaya mengaktifkan fungsi Satgas Percepatan MBG yang telah dibentuk sejak akhir 2025 silam. Jadi, ikut kutipan dari Bambang Usahyo.
3: Saya belum menerima hasil, karena saya baru dibuka hasilnya. Pertama adalah ini bentuk dari implementasi perintah dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran 49 ya, yang adalah memintakan di pemerintah daerah melakukan berbagai upaya yang tadi saya sampaikan. Memang banyak sekali tugasnya, kita coba pilah-pilah, dan ini yang harus tersampaikan kepada seluruh anggota Satgas karena tahun 2020.
2: Diketahui bila Badan Gizi Nasional telah melakukan atau membekukan sebanyak 41 SPPG yang berada di Kota Tangerang Selatan. Dan jumlah menurut Badan Gizi Nasional atau BGN tercatat hingga saat ini sudah terdapat 131 dapur SPPG atau dapur MBG di Kota Tangerang Selatan. Faktor penyebab dari dapur MBG atau SPPG ditemukan mayoritas karena instalasi pengolahan air limbah terdapat, yaitu 18 dapur bermasalah. Kemudian ada pula 12 dapur infrastruktur dari layout tidak memenuhi standar yang diterapkan oleh BGN. Dan ada pula dapur BGN yang maksudnya dapur SPPG yang stop beroperasi karena anggarannya memang belum dicairkan. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini, 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941. Tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
1: Warta Nusantara.
0: Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, menyoroti tren peningkatan penyakit tidak menular pada anak yang dipicu pola hidup kurang sehat dan tingginya paparan gadget sejak usia dini. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
5: Ya, pendengar Pro 3 RRI, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, saat ini terjadi tren peningkatan obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 pada usia yang semakin muda. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan pola makan, pola aktivitas fisik, serta gaya hidup yang kurang sehat. Piprim menyebut kondisi tersebut sebagai new lifestyle disease atau penyakit yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup. Selain penyakit metabolik, IDAI juga mengingatkan dampak penggunaan gadget sejak usia dini terhadap tumbuh kembang anak. Tingginya paparan gadget dinilai dapat memengaruhi perkembangan anak apabila tidak disikapi dengan baik oleh orang tua. Berikut pernyataan Ketua Umum PP IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso.
6: Kalau masalahnya gaya hidup, artinya kan terkait dengan pola makan, terkait dengan pola gerak ya. Apalagi dengan banyaknya anak yang terpapar gadget sejak dini, ini juga banyak selain nanti penyakit metabolik juga ada gangguan perkembangan seperti keterlambatan bicara, kemudian ada virtual autism.
5: Ya pendengar, menurut Piprim, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat berdampak pada keterlambatan bicara atau speech delay hingga virtual autism. Ia mengatakan anak di bawah usia 2 tahun seharusnya tidak terpapar layar atau zero screen time. Namun pada praktiknya masih banyak anak yang sudah menggunakan gadget sejak usia sangat dini. Karena itu IDAI mengajak berbagai pihak termasuk media untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan potensi risiko penggunaan gadget pada anak. IDAI berharap melalui edukasi yang berkelanjutan, orang tua dapat lebih bijak dalam menampingi anak menggunakan teknologi sekaligus menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah meningkatnya penyakit tidak menular pada anak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Cirebon mengatakan Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan Porsenitas 13 tahun 2026 di Kota Cirebon mempertandingkan 14 cabang olahraga. Selengkapnya bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
7: Baik, Hana. Sebanyak 14 cabang olahraga kategori wajib pilihan dan tradisional akan dipertandingkan dalam Porsenitas ke-13 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Cirebon pada tanggal 23 hingga 27 Juni mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan seluruh cabang olahraga telah dikoordinasikan dengan pengurus masing-masing guna memastikan kesiapan pertandingan yang akan melibatkan peserta dari 10 kota dan kabupaten perbatasan.
8: Kesiapan olahraga mulai dari kami, dari Kabupaten Cirebon itu kami sudah melakukan komunikasi dengan pengurus cabang mulai dari tenis, dari lapangan, tenis meja, catur, sampai dengan olahraga tradisional ya. Kemudian juga tergantung kesiapannya, kami juga ingin tidak hanya sukses untuk penyelenggaraan. Mudah-mudahan selain silaturahmi dengan 10 kota kabupaten itu semakin tinggi, mudah-mudahan prestasinya akan semakin meningkat dibanding posibilitas ini.
7: Dan Hana lebih lanjut, Andi menyebut cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bola voli indoor, bulu tangkis, catur, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, futsal, biliar, padel, lari, serta olahraga tradisional seperti dagongan, jemparingan, sumpitan, dan terompah panjang. Dan menurutnya selain menjadi ajang peraih prestasi, Pelaksanaan berbagai pertandingan tersebut diharapkan mampu memperkuat silaturahmi dan kerjasama antar daerah yang menjadi bagian dari semangat Porsenitas ke-13. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Banyumas dari berbagai kalangan usia memeriahkan rangkaian acara Festival Literasi Bilfest 2026 di Heterospace Purwokerto. Selengkapnya bersama reporter Fahriansyah.
9: Ya, baik pendengar. Masyarakat Banyumas dari berbagai kalangan usia ini turut memeriahkan rangkaian Festival Literasi Banyumas atau Bilfest 2026 yang digelar di Heterospace Purwokerto. Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, festival ini menghadirkan berbagai kegiatan yang memadukan literasi dengan kreativitas sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan ikut berpartisipasi. Suasana festival terlihat ramai dengan beragam aktivitas mulai dari bincang inspiratif, bazar buku, hingga berbagai wahana interaktif yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Kehadiran penulis lokal, nasional, bahkan internasional pun juga menjadi daya tarik tersendiri dalam rangkaian acara yang berlangsung selama beberapa hari ke depan ini. Founder Bilfest 2026, Rahmi Wijaya, mengatakan festival literasi ini sengaja dikemas secara kreatif dan menyenangkan untuk mengubah stigma bahwa kegiatan literasi identik dengan suasana yang formal dan membosankan. Berikut pernyataan Rahmi Wijaya.
10: Sejauh ini banyak stigma tentang festival literasi itu yang kaku, formal, dan membosankan gitu. Dan Bilfest memang kemasannya sekreatif mungkin dengan instalasi seni, dengan event-event yang kreatif, dan bincang inspiratif yang banyak memberikan inspirasi buat pengunjung begitu.
9: Ya pendengar, selain itu festival ini juga menghadirkan berbagai program pendukung seperti instalasi seni, pengalaman virtual reality atau VR, temu penerbit hingga inkubasi penulis Banyumas. Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara berharap Bilfest dapat menjadi ruang kreatif yang melahirkan penulis-penulis baru sekaligus memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahriansyah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodam 13 Merdeka siap menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut 22 Juni hingga 20 Agustus. Selengkapnya bersama reporter Bobby Sambeka.
11: Kodam 13 Merdeka siap menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai 22 Juni hingga 20 Agustus mendatang. Program ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah melalui TNI Angkatan Darat untuk membantu percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terluar Indonesia. Irdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Esi Soeharto mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaut dipilih karena merupakan wilayah terluar yang berada dalam teritorial Kodam 13 Merdeka. Brigjen TNI Esi Soeharto lebih lanjut menjelaskan, karya bakti skala besar ini mencakup berbagai sasaran fisik dan non-fisik.
12: Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang harus kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian jembatan, ini dimana juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini. Kemudian penghijauan, dalam rangka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian sembako, selanjutnya penyuluhan-penyuluhan.
11: Dia pun menegaskan keberhasilan karya bakti skala besar ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kunci utama agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Huntara milik warga Rumoh Rayek Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterpa kencang beberapa hari lalu mulai diperbaiki. Selengkapnya bersama reporter Saifullah Nurdin. Saifullah, seperti apa update terkininya?
13: Ya, baik. Mendengar saya laporkannya bahwa sejumlah hunian sementara atau huntara untuk lintas banjir di Kampung Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu, mulai diperbaiki dan 50% sudah rampung. Itu yang rusak ringan dan rusak sedang. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan 4 Juni 2026 yang lalu, 41 di antaranya berada di kampung desa Rumoh Raya, sedangkan sisanya tersebar di desa Gedumbak, Bukit Linteng dan desa Langkahan. Besi Rumoh Raya, Aitailah kepada RRI mengatakan bahawa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang yang dibangun oleh Kementerian PU maupun atas dukungan BNPB sebagian besar sudah diperbaiki dan 50% sudah siap. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunannya akan direncanakan ulang dan akan membutuhkan waktu hingga 1 bulan ke depan.
14: Dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 1 euro pasti ya. Ini yang rusak berat, kita Indonesia yang harus dibangun ulang ya, dengan masa perbaikan dan insya Allah gali vendor kita 20 euro ya, pasti ya, paling lama lah 20.
13: Ya, pendengar, sejumlah hunian sementara atau huntara yang melintas banjir di Kampung Raya Munye ini, dari 41 huntara yang diterjang angin tersebut, 11 antaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu itu, 11 kepala keluarga ataupun yang terdampak parah ini terpaksa mengungsi ke rumah kerabat ataupun keluarganya yang ada di lokasi yang sama. Dari Semawe, Provinsi Aceh, Setelah Nurdin, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, KKI WARSI mengatakan akan menekankan pemerintah daerah di Jambi untuk memperkuat penanganan maraknya aktivitas peti yang terus mengancam lingkungan dan kawasan hutan di Kabupaten Bungo. Selengkapnya bersama reporter Sri Wahyuni. Sri Wahyuni.
15: Ya, pendengar, aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang masih marak terjadi di khususnya di Kabupaten Bungo ini masih menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Selain merusak lingkungan, kegiatan ilegal tersebut dinilai mengancam kawasan hutan yang memang selama ini berhasil dijaga oleh masyarakat. Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI WARSI, Rudi Saf, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan kampanye dan advokasi untuk mengangkat persoalan peti agar mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penanganan tambang ilegal ini memerlukan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain melakukan kampanye, KKI WARSI juga melakukan pendampingan kepada masyarakat di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Di kawasan hutan lindung tersebut, WARSI telah memfasilitasi 5 desa untuk memperoleh izin hutan desa sejak tahun 2012. Dan sejak mendapatkan izin, pengelolaan kawasan tersebut berhasil mencatat 0 deforestasi atau tidak mengalami pengurangan luas hutan akibat perambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mampu menjaga kelestarian hutan ketika diberikan hak untuk mengelola kawasan secara legal.
16: Dari mahasiswa di situ kita fasilitasi sehingga mereka mendapatkan izin hutan desa untuk mengelola hutan. Dan terbukti sejak awal mereka mendapatkan izin di tahun 2012, sampai dengan sekarang itu zero deforestasi. Tidak terjadi pengurangan luasan hutan atau perambahan. Dan itu berarti masyarakat ketika diberi hak untuk mengelola, mereka mampu menjaga. Bisa kita bandingkan contoh hutan lindung sama nasional, berapa angka deforestasinya.
15: Namun demikian pendengar, Rudy mengungkapkan bahwa saat ini ancaman terbesar yang dihadapi kawasan tersebut berasal dari aktivitas peti yang memang mulai masuk ke wilayah Bukit Panjang Rantau Bayur. Bersama masyarakat, pihaknya juga terus berupaya menjaga agar kawasan hutan di desa khususnya tidak terekopusi oleh aktivitas tambang ilegal. KKI Warsi juga menilai diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan jelas dari pemerintah untuk menangani aktivitas ilegal tersebut. Dan langkah ini dinilai konkret dan sangat penting agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas, serta kawasan hutan yang selama ini terjaga bisa dapat dipertahankan. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
18: Terus mengudara untuk Indonesia.
19: Warta Nusantara.
0: Puskesmas Ba'a di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT menggencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi mencapai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Selengkapnya bersama reporter Raja Ewaldus.
20: Puskesmas Ba'a di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG.

0: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita puskesmas itu ditargetkan 15.000. Jadi untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa. Sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
1: Perawat Puskesmas Ba Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
0: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
1: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PHK massal mengancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Jombang akibat dampak efisiensi. Selengkapnya bersama reporter Anne Kusuma.
3: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
4: Berawal dari tanggal 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD kok, yaitu Pak Taufik, itu menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000 up. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1.500. Sikap buruh hari ini teman-teman dalam SBBJ Serikat Buruh Plywood Jombang itu menyampaikan bahwasanya kita menolak.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
5: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul. Dan ini tadi perusahaan juga siap untuk bipartit, nah, sehingga dengan adanya bipartit itu biar nanti ada satu solusi-solusi, alternatif-alternatif yang memang mau dilakukan sehingga keberlangsungan usaha tetap dan mungkin karyawan yang mungkin ada alternatif-alternatif itu nanti bisa terakomodasi.
3: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Dari Jombang, Anna Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Palang Merah Indonesia Yogyakarta memberikan penghargaan pada 99 orang yang berhasil melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Bersama reporter Alfi Anissa Karin.
6: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya
7: sebanyak 99 orang pendonor darah.

0: Darah sukarela menerima penghargaan dari PMI DIY usai berhasil melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Ketua PMI DIY, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo atau yang kerap disapa Gusti Prabu, mengaku mengapresiasi komitmen dan niat mulia dari para pendonor darah. Menurutnya, para pendonor darah merupakan pahlawan kemanusiaan yang memiliki niat mulia tanpa mengharapkan pamrih.
1: Kalau 75 kali itu kalau rutin betul, itu 20 tahun loh. Jadi itu sebuah komitmen dari pendonor itu luar biasa sekali. Artinya beliau-beliau ini punya pikiran, niat serta hati yang mulia. Karena setiap pendonor itu belum tentu tahu, belum tentu tahu siapa yang menerima darah dia gitu.
0: Penerima penghargaan donor darah sukarela ini didominasi oleh kalangan lanjut usia. Untuk itu, Gusti Prabu turut mengajak para generasi muda untuk tergerak melakukan donor darah. Selama ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Karang Taruna dan kelompok masyarakat. Di sisi lain, Gusti Prabu menyebut antusias masyarakat untuk melakukan donor darah semakin hari semakin meningkat. Ini terbukti dari penghargaan Kementerian Kesehatan yang sempat diterima oleh Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan penyedia stok darah terbanyak di Indonesia. Sementara, salah satu penerima penghargaan donor darah sukarela, Tri Hartanto, mengatakan sudah melakukan 82 kali donor darah terhitung sejak tahun 2001. Tri menyebut tubuhnya terasa lebih sehat dan bugar usai melakukan donor darah dan jarang mengalami keluhan kesehatan. Tri biasanya melakukan donor darah di PMI Kabupaten Bantul atau pada gelaran event yang menyediakan fasilitas donor darah. Bapak tiga anak ini menjadikan kebiasaan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.
2: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya sedekah itu tidak harus dengan uang. Apa yang kita punya, sedangkan kita itu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, darah itu kan gratis, tidak ada yang bayar sedikit pun.
0: PMI DIY memastikan stok darah yang ada di seluruh kabupaten kota aman, bahkan mencapai 35.000 hingga 40.000 kantong darah. Angka ini telah melampaui target, yakni 2% dari jumlah penduduk di Yogyakarta. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bersama reporter Faik Iqbar.
4: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
5: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
6: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung, seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
4: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MAIS, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Vicky Barmusaki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basara Yanuarso menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai memicu kembali munculnya sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Piprim mengatakan kondisi kesehatan anak Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengusung konsep hybrid eco-engineering sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pelindung pesisir di pantai utara Pantura, Jawa. Prakayasa Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, PRTH BRIN, Dinar Catur Istianto menyampaikan pentingnya memperkuat strategi ke arah proteksi lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Terkait pembangunan struktur keras, ia mengungkapkan urgensi mengkombinasikan pembangunan struktur keras dengan solusi natural yang sesuai kebutuhan lokal demi efisiensi jangka panjang. BRIN mengusulkan pembangunan breakwater sepanjang 100 meter dengan lapis lindung BRIN Lock yang kemudian akan diintegrasikan dengan penanaman mangrove guna mendukung implementasi fisik ini, kesiapan data teknis terus dikejar. Informasi lainnya, Danantara Indonesia menilai penguatan indeks harga saham gabungan IHSG menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional. Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BPB BUMN Doni Oskaria mengatakan apresiasi pasar modal menjadi bukti investor semakin melihat potensi jangka panjang Indonesia berdasarkan kondisi fundamental yang solid. Menurut Doni, pergerakan pasar dalam jangka pendek memang dapat dipengaruhi berbagai sentimen, namun investor pada akhirnya akan kembali menilai berdasarkan kekuatan ekonomi nasional dan kinerja masing-masing perusahaan. Berita mancanegara, serangan cyber terbatas menyebabkan gangguan pada operasional 4 bank di negara tersebut, yakni Bank Nasional Iran, Bank Tejarat, Bank Sadirat Iran, dan Bank Tosi Sadirat. Dewan Koordinasi Perbankan Iran menyatakan tim teknis segera menerapkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang diperlukan setelah mendeteksi tanda-tanda gangguan tidak biasa. Menurut Dewan, hasil investigasi teknis yang dilakukan menunjukkan gangguan disebabkan serangan cyber terbatas menyasar infrastruktur komunikasi bersama yang digunakan keempat bank tersebut. Dewan Koordinasi Perbankan Iran menegaskan, seluruh sistem infrastruktur kini telah berada di bawah kendali para ahli teknis. Selain itu, operasi pemulihan sistem dan penguatan keamanan masih terus berlangsung guna memastikan layanan kembali berjalan normal dan tetap aman. Kita ke berita olahraga, Timnas Bola Voli Putri Indonesia menutup kiprahnya pada AVC Women's Volleyball Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 kontra Australia. Dalam laga perebutan peringkat kelima di Camden City, Ilocosur, Filipina hari ini. Kemenangan tersebut membuat Indonesia mengakhiri kompetisi di peringkat kelima AVC Women's Volleyball Cup 2026. Pencapaian pun menjadi penutup positif setelah sebelumnya gagal menembus babak perebutan medali.

Demikian warta berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di Grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan?
4: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
3: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyoroti meningkatnya penyakit tidak menular pada anak akibat perubahan gaya hidup. IDAI juga mengingatkan dampak paparan gadget sejak dini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kementerian Lingkungan Hidup KLH mendorong penguatan gerakan pertobatan ekologis melalui kolaborasi lintas agama. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juara Australian Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Dan kami terlebih dahulu akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Nanti kami akan hadirkan informasi dari reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, yakni dari Tuban. Nanti kami akan hadirkan informasinya terkait BPBD Kabupaten Tuban masih melakukan proses pencarian nelayan yang hilang saat melaut. Seperti apa update terkininya, ada reporter Witra Adila. Witra, silakan dengan informasinya. Baik, kami masih mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Witra Adila, yang akan menyampaikan informasi terkait BPBD Kabupaten Tuban masih melakukan proses pencarian nelayan yang hilang saat melaut. Selengkapnya bersama reporter kami, nanti akan dilaporkan Witra Adila. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi terkait di tengah gempuran tren camilan modern dan viral di media sosial. Kuliner tradisional khas Minangkabau bernama Paruik Ayam hingga kini tetap eksis dan diburu para pecintanya, bersama reporter Sri Darni.
7: Di salah satu pasar tradisional di Kota Padang, aroma khas singkong goreng bercampur manisnya parutan kelapa menyeruak di antara hilir mudik para pembeli. Sumbernya berasal dari sebuah warung kayu kecil yang menjajakan paruik ayam, kuliner tradisional Sumatera Barat yang kini mulai langka, namun tetap setia dinanti para pemburu cita rasa autentik. Meski zaman telah bergeser ke era camilan kekinian, paruik ayam membuktikan kesederhanaan rasa justru membuatnya tetap abadi. Ida, pemilik warung kayu, mengaku ia sudah berjualan puluhan tahun, melanjutkan usaha sang ibu.
8: Saya sudah cukup lama berjualan kuliner satu ini, dan menurut saya godok paruik ayam ini makanan istimewa yang umumnya disukai banyak orang dan aman juga menyehatkan.
7: Perempuan berusia 34 tahun ini mengaku resep paruik ayam yang ia gunakan tidak pernah berubah sejak pertama kali diajari oleh si ibu. Konsistensi itulah yang membuat para pelanggan setia, bahkan yang sudah merantau jauh ke Jakarta, masih menyempatkan diri singgah ke warung sederhana miliknya setiap kali mudik ke Ranah Minang. Meski kini harus bersaing ketat dengan berbagai jajanan modern yang bentuknya lebih menarik dan viral di media sosial, ia menuturkan tidak pernah merasa khawatir akan kehilangan para pembeli. Baginya, setiap makanan sudah memiliki rezeki masing-masing, dan paruik ayam punya tempat yang istimewa di hati masyarakat lokal. Sementara itu, Fauziah, ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang, menjelaskan singkong sebagai bahan utama paruik ayam merupakan sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik untuk tubuh.
9: Nah, untuk karbohidrat sendiri, dia mempunyai porsi yang khusus. Selain memang kebutuhan untuk tenaga, karbohidrat ini fungsinya adalah memberi tenaga oleh tubuh kita.
7: Menurutnya, karbohidrat kompleks dalam singkong dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga memberikan efek kenyang yang lebih lama dan aliran energi yang stabil. Kombinasi singkong dan kelapa parut juga memberikan asupan serat yang baik untuk pencernaan. Sri Darni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Krisna Kabupaten Kediri terus memperkuat komitmennya dalam memberantas angka anak putus sekolah, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Selengkapnya bersama reporter Cantia.
10: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Krisna Kabupaten Kediri terus memperkuat komitmennya dalam memberantas angka anak putus sekolah, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui inovasi program Rumah Stimulus yang berkolaborasi di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, lembaga ini menjadi satu-satunya PKBM di Kabupaten Kediri yang fokus memberikan layanan pendidikan inklusi yang terintegrasi. Ketua PKBM Krisna Anang Sugianto, S.Pd., menjelaskan bahwa lembaga nonformal yang didirikannya sejak tahun 2018 ini melayani pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C tanpa batasan usia. Ijazah yang dikeluarkan pun kini setara dengan sekolah formal sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun mendaftar pekerjaan. Namun menyadari minimnya fasilitas sekolah luar biasa di wilayah Kediri, PKBM Krisna meluncurkan Rumah Stimulus yang kini telah membina 14 siswa berkebutuhan khusus.
11: Untuk PKBM itu meliputi pendidikan kesetaraan paket A yang setara dengan SD dan pendidikan paket B setara dengan SMP dan paket C setara dengan SMA. Untuk usia pendidikan tidak ada batas untuk masuk di PKBM baik paket A, paket B maupun paket C. Dan ditempuh selama 3 tahun sesuai dengan Permendikbud yang ada.
10: Sementara itu, pembina inklusi PKBM Krishna, Niken Mustikawati SPD menekankan bahwa metode pengajaran di rumah stimulus sangat mengedepankan karakteristik personal tiap anak. Proses pembelajaran yang diawali dengan asesmen dan observasi yang melibatkan psikolog profesional.
12: Nah, di sini saya sebagai pembina adalah mencari anak-anak itu setelah dapat kita ada pendampingan dari pihak psikolog, ada pendampingan di mana ada asesmen awal atau asesmen sementara dulu. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mendeteksi anak tersebut hanya berdasarkan kira-kira. Nah, tidak bisa. Harus ada pemetaannya di mana itu kita menghadirkan psikolog. Ya, seorang psikolog.
10: Keberhasilan program ini diakui tidak lepas dari kuatnya kolaborasi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, pemerintah desa, serta keterlibatan aktif orang tua dalam melanjutkan stimulasi pengulangan di rumah. Cantia melaporkan.
6: BPBD Kabupaten Tuban masih melakukan proses pencarian nelayan yang hilang saat melaut. Selengkapnya bersama reporter Witra Adila. Witra, seperti apa update terkininya? Witra?
13: Baik, terima kasih. Mendengar, seorang anak buah kapal atau nelayan di Kabupaten Tuban bernama Muhammad Solikin Aufal, 44 tahun, dilaporkan hilang saat sedang melaut di perairan Kabupaten Tuban. Pria yang merupakan warga asal Desa Bulu Jowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ini diduga kuat terjatuh dari kapal saat berada di sekitar perairan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Tuban pada Rabu lalu, namun hingga sampai saat ini pendengar masih dalam proses pencarian. Berdasarkan keterangan resmi dari BPBD Tuban, korban diketahui merupakan warga di RT1 RW7 Bulu Jowo yang dimana pada saat kejadian ini korban sedang menjalankan aktivitas melaut seperti hari-hari biasanya dengan menggunakan kapal ikan KM Gunung Baru. Disampaikan oleh Kaksa BPBD Tuban Sudarmaji bahwa kronologi ini terjadi sekitar pukul 14 siang di mana masih terlihat korban ini masih berada di atas kapal dan baru saja memulai perjalanan melaut. Namun 4 jam kemudian, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kru kapal lainnya atau rekan dari korban ini baru menyadari bahwa korban sudah tidak berada lagi di posisinya dan dinyatakan hilang di tengah laut. Kejadian ini tidak langsung diketahui oleh pihak berwenang termasuk BPBD hingga keesokan harinya barulah dilaporkan dan proses pencarian ini akan tetap dilakukan sampai 7 hari.
14: Kalau hari ini saya cek sore ini masih nihil, tentu sebagaimana diskusi nanti mungkin sekitar jam 5. Dan kemudian kalau belum ketemu, maka tidak masih salah tidak untuk diskusi. Dan SOP-nya memang sudah hari ya,
13: kemudian mendengar Kalaksa BPBD Tuban juga memohon bantuan kepada masyarakat luas agar segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Khususnya bagi para nelayan mungkin yang saat ini juga sedang beraktivitas di sekitar perairan Tuban, diharapkan untuk turut serta memantau situasi dan segera memberikan informasi jika menemukan tanda-tanda dari korban. Demikian informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nanti kami akan menghadirkan informasi lainnya setelah jeda berikut.
15: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey. Indonesia menyapa sore.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh mempersiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi untuk mengisi ruang kerja. Selengkapnya bersama reporter Tisi Maulidia Putri.
16: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, di antaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi demi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BLK Banda Aceh Akademi dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru.
17: Insya Allah, mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera.
16: Salah seorang peserta bernama Putri mengaku sangat antusias untuk mengikuti pelatihan dan berharap dapat menjadi wirausaha sukses.
18: Saya berharap bisa belajar banyak di sini dan menjadi wirausaha yang sukses.
16: Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan, hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Sumatera Utara guna memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Selengkapnya bersama reporter Raihan Putri.
19: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan Sabtu 13 Juni 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online, hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
20: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin titipan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar untuk catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada berita-berita palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
19: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
21: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
19: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah daerah di Indonesia. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Barat masuk dalam daftar siaga. Sementara Jakarta dan sekitarnya juga berpotensi mengalami perubahan cuaca. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pihak dari BPBD di Jawa Tengah, lalu juga ada dari Kalimantan Tengah. Dan seperti apa? Terkait juga ratusan kakek yang terdampak kekeringan di Jawa Tengah, saat ini kami telah bersama Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bergas, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Hana. Yeah.
1: Pak Bergas, berapa ini jumlah kakak dan warga yang saat ini terdampak kekeringan di wilayah tersebut, update-nya?
2: Oh, untuk saat ini tentunya masih beberapa kabupaten ya yang kami diinformasikan sudah mendropping air bersih ya, seperti Cilacap sama Banyumas begitu. Dan itu belum menyeluruh sih sebetulnya. Begitu,
1: baik.
2: Kalau
1: untuk dropping air bersihnya ini berarti yang terparah menurut Pak Bergas itu ada di daerah Cilacap dan juga Banyumas, begitu ya Pak?
2: Ya, maksudnya itu daerah pemetaan. Daerah pemetaan yang punya potensi terjadinya kekurangan air bersih. Jadi ada beberapa di kabupaten kota ini, ada di Jawa Tengah ada beberapa yang punya potensi ke sana. Misalnya seperti tidak hanya Cilacap sama Banyumas ya, ada juga di Klaten begitu, Klaten, Boyolali, Kabupaten Semarang, terus daerah Rembang, Blora, Sragen itu punya potensi kekurangan air bersih begitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk penanggulangannya saat ini masih di Cilacap dan Banyumas begitu ya, Pak Bergas ya?
2: Ya, yang sudah dilaksanakan, tapi ini belum masif ya, belum rutin begitu, karena mungkin saja masih ada air bersih yang bisa dimanfaatkan di sana.
1: Baik. Lalu kalau kondisi kekeringan ini mulai dirasakan masyarakat sejak kapan itu, Pak?
2: Ya, sebetulnya kalau ini kan informasi BMKG ya, jadi ya, sejak mulai awal, informasi awal itu dari mulai Maret, tapi untuk Jawa Tengah itu mulai masuk di bulan ini, di bulan Juni, ini sudah mulai masuk, tapi belum menyeluruh, artinya belum menyeluruh, gitu.
1: Baik, belum menyeluruh di daerah-daerah yang disebutkan oleh Pak Bergas tadi ya?
2: Ya, untuk Jawa Tengah tentunya.
1: Gitu. Baik. Lalu kalau untuk bantuan air bersihnya sendiri, dropping air bersihnya saat ini di Kabupaten di Cilacap dan Banyumas itu berapa Pak yang didistribusikan?
2: Oh, baru sekitar 2 tangki saja kok.
1: Dua tangki, satu tangkinya itu ada berapa liter Pak Bergas?
2: 5.000 liter.
1: Oh baik, sebanyak 10.000 liter telah didistribusikan di sana begitu ya?
2: Iya.
1: Baik, lalu kalau untuk kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran dropping air bersih ini seperti apa Pak Bergas?
2: Untuk saat ini kendala belum terjadi ya, karena stok dari kabupaten kota dalam hal memitigasi atau mempersiapkan adanya kekurangan air bersih ini sudah disiapkan begitu, totalnya sebanyak 123 juta liter air. Hanya saja memang seandainya ini nanti akan masif, memang akan menjadi kendala. Diperkirakan akan menjadi kendala yaitu droppingnya, karena perencanaan awal itu kita masih menggunakan BBM yang masih harganya masih dexlite itu masih di harga 13.000 ya, belum sampai di atas 20.000 seperti saat ini ya. Jadi itu sedikit menjadi pertimbangan yang perlu ada pemikiran langkah-langkah ke depan begitu.
1: Baik, dan ini hanya dapat menggunakan dexlite saja begitu ya untuk mobilisasinya, Pak Bergas?
2: Ya. Kalau menggunakan truk tangki pemerintah tentunya menggunakan dexlite ya. Begitu. Sedangkan ada beberapa kendaraan yang bisa mengisi solar, seperti damkar itu kan bisa diisi solar, begitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk dampaknya sendiri terhadap sektor pertanian, peternakan, atau ekonomi masyarakat di sana seperti apa, Pak Bergas?
2: Ya, ini kan untuk kondisi waduk, informasi dari ESDM maupun PU itu kondisi waduk masih di warna hijau ya, artinya air baku itu masih mencukupi air bakunya.
1: Air baku di yang Kabupaten Pak Bergas sebutkan tadi semua telah mencukupi begitu ya, masih begitu ya Pak Bergas?
2: Ya, di semua waduk yang ada, baik waduk maupun bendungan, sebagai air baku daripada untuk irigasi pertanian itu masih di warna hijau, artinya mencukupi begitu.
1: Baik. Lalu langkah mitigasinya seperti apa Pak Bergas? Selain juga ada dropping air bersih ini yang dilakukan?
2: Kalau tentunya pertama adalah dropping air bersih, yang kedua mempersiapkan CSR-CSR ya, dukungan swasta, dunia usaha untuk ikut membantu begitu. Itu yang kaitannya dengan kecukupan air bersih. Sedangkan untuk drainase irigasi tentunya mempersiapkan jalur-jalur irigasi yang aman itu dalam artian tidak terjadi bocoran, tidak terjadi jebolan, tidak terjadi retakan, artinya aliran air itu bisa lancar menuju kepada persawahan begitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk peran masyarakat sendiri dalam upaya mitigasi dan penghematan air, ini harus seperti apa, Pak Bergas?
2: Ya, saat ini memang edukasi supaya berhemat air terus masif dilakukan. Ya. Harapannya masyarakat bisa tidak boros air berkaitan dengan air bersih. Ya. Hanya saja memang kembali lagi ini kan kaitan dengan perilaku ya. Tapi apapun itu, upaya edukasi kita harapkan tetap terus dilaksanakan dan itu agar bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat, utamanya dalam hal tidak hanya berhemat tapi mencoba untuk menabung air bersih juga begitu, khususnya daerah-daerah yang rawan tidak ada air bersih begitu.
1: Baik, menabung air bersihnya itu dengan cara apa Pak Bergas? Apakah sudah disosialisasikan dan masyarakat sudah mengetahuinya?
2: Iya, untuk daerah-daerah yang jadi daerah kekurangan air bersih itu kan lokasinya hampir sama sih, atau sama lah dari tahun-tahun sebelumnya. Maka daerah itu sebetulnya sudah memahami. Maka caranya ya tentunya dengan memiliki tandon-tandon penyimpan air, dan ini sudah dilakukan karena sebelumnya itu kan sudah terjadi hujan. Dan itu pun bukan berarti saat ini tidak ada hujan, masih terjadi hujan-hujan juga, walaupun tidak deras atau tidak lebat begitu.
1: Baik.

0: distribusi air bersih menggunakan transportasi darat begitu, kayak truk tangki.
1: Baik, saat ini truk tangki tadi, cuma memang kendalanya ada di bahan bakar begitu ya Pak Berkas ya?
0: Ya, karena kan itu menjadi perencanaan ya pada saat kita berbicara kebutuhan yang sudah disiapkan 123 juta liter itu kan terbagi dalam kendaraan-kendaraan tentunya, walaupun prediksi kami, perkiraan kami kebutuhannya tidak lebih jauh dari tahun 2024 yang sekitaran 51 juta liter. Artinya dengan ketersediaan yang ada sangat cukup, masih bisa lah. Kemudian dengan mekanisme penganggaran nanti, karena ini kita sudah masuk di bulan Juni, perkiraan nanti di perubahan bisa diajukan untuk mencukupi kebutuhan dropping itu begitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk evaluasi BPBD terhadap penanganan kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya, ini seperti apa, Pak?
0: Kalau evaluasi kami, memang salah satu pertama yaitu kaitan dengan kebakaran hutan lahan ya. Karena jujur saja, kalau kita bicara kebakaran lahan itu, biasanya lahan itu dibakar, itu yang jadi disengaja dibakar, seperti lahan tebu itu sengaja dibakar. Nah, ini kan menjadi permasalahan tersendiri ya. Ini kan kaitan dengan antara cara efektif yang dilakukan oleh para petani dengan dampak daripada kebakaran lahan itu sendiri. Nah, ini kan butuh kesadaran semua pihak sebetulnya.
1: Baik. Lalu kalau untuk kebutuhan air bersih, ini apakah jaminannya masyarakat akan tetap terpenuhi hingga musim hujan tiba begitu, Pak Bergas? Walaupun memang perharinya tidak kemarau terus begitu ya, tetap ada hujan-hujannya.
0: Ya, tentunya itu menjadi jaminan ya, jaminan warga bisa mendapatkan air bersih. Hanya saja memang diperlukan komunikasi yang lancar secara berjenjang, jadi tidak perlu khawatir warga masyarakat tentunya melalui desa, kepala desa dengan jejaring pemerintahnya dari desa kemudian kecamatan sampai ke BBBD itu sudah bisa langsung dilayani begitu.
1: Baik. Nah, Pak Bergas, kalau masyarakat ini mau mengakses bantuan begitu atau melaporkan kondisi darurat terkait kekeringan, harus kemana ini, Pak Bergas, caranya?
0: Ya, cukup ke kepala desa saja. Kepala desa kan sudah punya jejaring, karena kita di Jawa Tengah itu sudah ada satu desa tangguh bencana ya, desa tangguh bencana, kemudian ada kecamatan tangguh bencana, kemudian ada BBBD di masing-masing kabupaten kota. Tentunya jejaring ini bisa dimanfaatkan, kan tentunya warga masyarakat tahulah nomor teleponnya kepala desa, dan kepala desa tahu betul teleponnya camat sampai dengan ke BBBD pasti tahu, dan itu lebih simpel begitu.
1: Baik, Pak Bergas, berarti juga memang BPBD telah melatih destana tadi begitu ya, desa-desa tangguh bencana. Jadi masyarakat memang mengetahui harus mengakses bantuan kemana begitu ya, Pak Bergas ya?
0: Iya.
1: Baik,
0: iya.
1: Pak Bergas mungkin dapat menyampaikan harapan BPBD ini terhadap dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan krisis ini, Pak Bergas. Silakan.
0: Ya, jadi dalam rangka menghadapi musim kemarau yang tentunya berdampak kepada kekurangannya air bersih dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka kami berharap kepada warga masyarakat untuk kesadarannya yang pertama, hemat dalam penggunaan air, kemudian menabung air pada saat masih di musim hujan, kemudian selanjutnya untuk kaitan kebakaran lahan hutan, tidak membakar lahan, dan seyogianya menggunakan, minta edukasi kepada Dinas Pertanian seyogianya bagaimana, minta dukungan juga. Nah, selanjutnya tentunya komunikasi, koordinasi secara intens bisa dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang kaitan dengan dampak daripada adanya kemarau, begitu.
1: Baik, Pak Bergas, semoga memang ini cepat teratasi ya Pak Bergas ya, dan juga distribusi bantuan terus dilakukan dan tidak ada yang kekeringan begitu di daerah Jawa Tengah. Terima kasih Pak Bergas telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore Pak Bergas.
0: Selamat sore.
1: Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan berbicara terkait waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah.
2: Wawancara Pro3.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe

0: cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Nanti juga kami akan menghadirkan update terkini bagaimana di Kalimantan Tengah ada potensi cuaca ekstrim di Kalimantan Tengah. Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih berpotensi mengalami cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang. BMKG menetapkan wilayah ini masuk dalam kategori waspada terhadap curah hujan tinggi. Jadi ada wilayah yang terdampak yaitu hujan lebat merata di beberapa kabupaten kota yang paling disorot meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur. Khususnya wilayah Mentaya Hulu, Parenggean, antara Antang Kalang dan sekitarnya. Lalu ada Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas. Dampak yang harus diwaspadai, ada banjir dan genangan. Intensitas hujan yang lebat dapat memicu kenaikan debit air dan rawan menimbulkan banjir di daerah aliran sungai Das dan dataran rendah. Lalu ada pohon tumbang, angin kencang yang menyertai hujan lebat berpotensi merobohkan pohon-pohon besar. Dan juga jarak pandang terbatas, kilat dan lebatnya curah hujan dapat mengganggu aktivitas pelayaran sungai dan perjalanan darat. Adapun langkah pencegahannya yaitu hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau bangunan rapuh saat angin kencang. Lalu rutin membersihkan saluran air selokan di pemukiman untuk mencegah genangan. Dan selalu memantau peringatan dini cuaca teraktual dari otoritas setempat. Dan untuk mengetahui perakiran cuaca atau peringatan dini khusus untuk kecamatan atau wilayah spesifik dapat mengecek langsung melalui BMKG. Dan juga jika mengetahui wilayah spesifik atau membutuhkan tips mitigasi bencana yang lebih mendetail, Anda juga dapat bertanya terhadap pihak BPBD setempat. Dan bagaimana pendengar terkait juga cuaca di daerah Anda? Anda nanti dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Bagaimana cuaca di daerah Anda? Kami juga akan mengupdate terkait potensi cuaca ekstrim di Kalimantan Tengah. Bagaimana update terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alpius, selamat sore.
2: Selamat sore, kalau di Kalteng ini sudah malam.
1: Oh baik, Pak Alpius. Pak Alpius,
2: terima kasih.
1: Bagaimana ini BPBD melihat potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi di Kalimantan Tengah dalam beberapa hari atau pekan ke depan ini, Pak Alpius?
2: Baik, terima kasih. Jadi secara umum kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari ini memang sempat terjadi hujan di Kalimantan Tengah yang cukup merata, bahkan saat ini ada juga potensi hujan. Tetapi yang kami pantau lewat Pusdalop yang dilakukan setiap hari, ada satu kabupaten yang melaporkan ada kejadian, tetapi situasinya masih relatif terkendali. Jadi meskipun ada curah hujan yang tinggi, tetapi situasi secara umum masih relatif terkendali dilaporkan oleh BPBD Kabupaten Kalteng. Mungkin itu yang informasi pertama, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayah yang saat ini masuk kategori rawan terdampak cuaca ekstrim, di mana saja itu, Pak Alpius?
2: Oke. Yang di data kami terakhir yang kami pantau tadi, yang ada laporan banjir itu di Kabupaten Katingan, tetapi situasinya masih relatif terkendali. Kemudian cuaca ekstrim yang secara umum untuk Kalteng itu yang biasa mengalami dampak itu cuaca ekstrim dalam pengertian misalnya angin puting beliung atau angin kencang, itu yang salah satu yang rawan Kabupaten Kapuas. Tapi sejauh ini laporan tidak ada kejadian yang ekstrim yang terjadi di sana. Kemudian kalau berbicara tentang potensi banjir akibat perubahan cuaca, misalkan intensitas hujan yang tinggi, secara umum itu biasanya berpotensi itu wilayah Kalimantan bagian utara ke bagian utara ya, dan saat ini juga laporan tidak ada. Mudah-mudahan meskipun ada potensi cuaca ekstrim itu tidak memberikan dampak kepada wilayah masyarakat terhadap masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.
1: Baik, langkah antisipasi apa ini yang telah disiapkan oleh BPBD menghadapi potensi cuaca ekstrim, Pak?
2: Ya, jadi Kalteng ini sesuai dengan prediksi BMKG kan kita memasuki masa-masa musim kemarau ya, tetapi memang awalnya ini ada peralihan yang mengakibatkan sering terjadinya cuaca ekstrim. Jadi pemantauan kita selain hanya berbicara tentang Karhutla, juga semua bencana, potensi bencana itu tetap menjadi selalu menjadi pemantauan dari semua teman-teman BPBD Kabupaten Kota. Jadi BPBD Kabupaten Kota bersama dengan BPBD Provinsi dan semua pihak terkait ya, bukan hanya BPBD, itu juga sudah dalam kaitannya juga dengan Karhutla, semua potensi yang dimiliki oleh BPBD dan instansi terkait juga itu selalu standby untuk melakukan pemantauan. Jadi bukan hanya Karhutla, kalau ada potensi-potensi yang lain, itu juga menjadi bagian yang diantisipasi atau ditangani jika ada kejadian.
1: Baik. Lalu kalau untuk peralatan dan personil penanggulangan bencana, ini seperti apa di sana kondisinya, Pak
2: Ya.
1: Lopius?
2: Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sejak bulan 3 ya, kita sudah betul-betul mengintensifkan semua potensi sumber daya yang kita miliki, baik itu personil dan peralatan. Memang kita lebih fokus kepada Karhutla, tetapi karena potensi sumber daya itu sudah aktif dan peralatan juga sudah aktif, maka ketika ada kejadian-kejadian yang lain yang berpotensi terjadi seperti cuaca ekstrim, maka semua juga menjadi penanganan. Jadi kita sumber daya terkait dengan penanganan bencana itu sejak bulan 3 khususnya untuk menangani Karhutla itu kita sudah tingkatkan kesiapannya. Jadi sepanjang tahun juga tetap siaga, tetapi ada pelatihan khusus untuk antisipasi kebakaran hutan dan apabila ada kejadian yang lain maka itu menjadi bagian yang ditangani juga, bukan hanya Karhutla.
1: Baik. Tantangan terbesar BPBD sendiri dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di sana seperti apa ini, Pak?
2: Ya, tahun ini memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada prediksi musim kemarau yang lebih panjang, tetapi saat-saat seperti ini itu ada perubahan cuaca ya akibat fenomena peralihan cuaca sehingga ada kondisi-kondisi yang sering ekstrim terjadi. Kalteng ini provinsi yang terluas di Indonesia, jadi memang kita memiliki tantangan terkait dengan geografi wilayah yang luas dengan cakupan jangkauan yang luas, tetapi kita bersyukur bahwa koordinasi dan juga komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas arahan Bapak Gubernur dan semua pimpinan yang ada di Kalteng itu semuanya sejauh ini berjalan dengan baik dan itu menjadi modal untuk membangun komunikasi dan juga langkah-langkah yang bisa dilakukan meskipun memang tetap ada kendala-kendala dalam pengertian jangkauan wilayah yang cukup luas sehingga kadang respon kita agak terkendala dengan jangkauan yang luas, tetapi pada dasarnya komunikasi kita sampai di tingkat desa itu tetap dilaksanakan untuk mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dari situasi-situasi yang tidak terkendali. Mungkin itu, Bu.
1: Baik, Pak Alpius, tapi kalau terkait destana di sana seperti apa ini, Pak Alpius?
2: Destana, kita punya beberapa destana, kebetulan saya tidak terlalu mengupdate datanya ya, karena tetapi secara umum ada beberapa destana yang sudah melaporkan diri kepada pusat dan itu juga sudah aktif. Tetapi selain destana, kita juga punya potensi-potensi sumber daya yang ada di tingkat desa, baik itu dalam bentuk masyarakat peduli api, relawan kebakaran, dan sebagainya. Nah, itu semua bagian-bagian yang ada di masyarakat ya, di tingkat desa. Walaupun memang mungkin destananya belum ada, tetapi sudah ada potensi yang lain dalam bentuk masyarakat peduli api, kemudian relawan kebakaran, dan bentuk-bentuk organisasi relawan yang lain yang semuanya berbasis di tingkat desa atau kelurahan. Mungkin
1: baik.
2: Gitu, Pak.
1: Pak Alpius, mungkin ada kontak center darurat begitu yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika memerlukan bantuan dari pihak BPBD atau bagaimana caranya ini, Pak Alpius, kalau harus melaporkan itu?
2: Baik, kita punya Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Tengah yang tahun lalu difasilitasi oleh BNPB, jadi kontak call center kita secara nasional sebenarnya ikut di BNPB yaitu 117. Nah, kita juga punya WA yang selalu kita bagikan ke masyarakat, cuma saya nggak hafal nomornya ya. Jadi di laporan kita ada masuk nomor WA yang piket 24 jam yang selalu bisa dihubungi oleh masyarakat. Cuma karena dia pakai nomor WA, jadi saya nggak terlalu hafal nomornya. Tapi yang 117 itu berlaku secara nasional, bisa dihubungi. Kemudian nanti kalau memang khusus wilayah Kalimantan Tengah, maka dia akan dialihkan untuk call centernya, petugas di Kalimantan Tengah untuk meresponnya. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Pak Alpius, semoga juga di sana selalu kondusif ya di daerah Kalimantan Tengah ini, Pak
2: Amin,
1: Alpius.
2: Siap.
1: Dalam responnya juga cepat untuk masyarakat di sana.
2: Amin,
1: terima
2: amin.
1: Kasih Pak
2: Ya.
1: Alpius telah memberikan update-nya kepada masyarakat. Selamat
2: waktunya.
1: Malam. Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, berbicara terkait potensi cuaca ekstrim di Kalimantan Tengah.
0: Wawancara Pro 3.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Demikian tadi pendengar segmen Indonesia Menyapa Sore edisi 14 Juni. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Lukman Tara. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini, sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tanah Suci Arab Saudi mendengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Mendapatkan udah yang lama berkita dengan keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasilnya, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sebagai masalah fisikal menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Pendengar, Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC telah memperkuat kerjasama moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction atau LCT, serta peluncuran QR lintas batas. Kesepakatan ini ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai. Sejumlah kalangan menilai positif langkah ini, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang memberikan apresiasi atas upaya Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah dengan melakukan kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA antara Gubernur Bank Indonesia Periwarjo dan Gubernur People's Bank of China Pan Gongsheng.

0: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chairman dari Asian Competition Institute, Dr. M. Syarkawi Rauf, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan ya komentar ataupun tanggapan Anda melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

bahwa bank sentral sepakat untuk menjajaki peningkatan skala bilateral currency swap arrangement guna memperkuat stabilitas likuiditas mata uang kedua negara. Dan currency swap arrangement atau perjanjian swap mata uang adalah kesepakatan antara dua bank sentral untuk saling menukar mata uang mereka dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Atau sederhananya, pertukaran mata uang antar bank sentral untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Selain itu, BI dan PBOC menegaskan komitmen untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara melalui tiga capaian utama. Gubernur BI Peri Warjio menegaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperdalam integrasi keuangan kedua negara. Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongseng menekankan pentingnya peran Indonesia dan China sebagai mitra strategis di kawasan.

0: Indonesia menyapa malam. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Narasumber kami, Chairman dari ASEAN Competition Institute, Dr. Msyarkawi Rauf, yang sedianya akan memberikan pandangan ya terkait dengan untuk memperkuat rupiah, di mana Bank Indonesia dan PBOC atau People's Bank of China memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara dan sekaligus mendukung stabilitas keuangan kawasan di tengah semakin terintegrasinya ekonomi global. Dan ini ada potensi keuntungan yang luar biasa gitu ya, di mana mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat tentunya jika perusahaan Indonesia dan China dapat langsung bertransaksi menggunakan rupiah dan yuan. Kebutuhan membeli dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara berkurang dan ini dapat mengurangi biaya konversi mata uang, mengurangi dampak gejolak dolar terhadap perdagangan Indonesia dan membantu stabilitas pasar falas domestik. Saya akan ke rekan saya Zidan yang akan membacakan sejumlah WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081-399-399-888. Zidan, silakan.
1: Ya, baik Lukman. Sudah beberapa masuk WhatsApp yang masuk ke ruang gatekeeper. Pertama dari Pak Hendra di Jakarta. Pak Hendra berpendapat, saya melihat kerjasama Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dapat menjadi langkah positif. Jika transaksi tidak selalu bergantung pada dolar Amerika Serikat, tekanan terhadap rupiah saat gejolak global bisa sedikit berkurang. Kemudian ada Bu Yuni di Surabaya. Kerjasama ini tentu baik, tetapi pemerintah juga harus fokus memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri. Nilai rupiah tidak hanya dipengaruhi kerjasama internasional, tetapi juga oleh kondisi investasi, ekspor, dan stabilitas harga di dalam negeri. Kemudian ada Pak Ahmad di Makassar. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memang perlu memperluas kerjasama dengan negara mitra strategis seperti Tiongkok. Namun, jangan sampai Indonesia terlalu bergantung pada satu negara. Diversifikasi kerjasama ekonomi tetap penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Demikian, Lukman.
0: Baik, terima kasih Zidan. Ya, itu beberapa komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Di mana memang beberapa keuntungan atau potensi keuntungan yang bisa dipetik dalam kerjasama ini yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Dan tentunya juga bisa memperkuat stabilitas rupiah gitu ya, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah. Dan juga untuk sistem pembayaran ini jauh lebih efisien gitu ya. Karena integrasi pembayaran lintas negara termasuk QR lintas batas dan fasilitas clearing yuan dapat membuat transaksi bisnis dan wisata menjadi lebih cepat dan murah gitu ya. Dan kalau ada beberapa potensi keuntungan lainnya ya dalam kerjasama Bank Indonesia dan PBOC atau People Banks of China atau bank sentralnya China ini ya, People Banks of China atau PBOC, terkait dengan kerjasama ini juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai kalangan. Salah satunya yaitu dari DPR, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA dengan China. Memang kita ketahui di beberapa kesempatan atau berbagai langkah pemerintah dan Bank Indonesia ini terus merumuskan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk kombinasi instrumen fiskal dan moneter, di mana langkah-langkah utama tersebut meliputi penerbitan instrumen pembiayaan, intervensi pasar dan pengendalian falas, dan sinergi kebijakan fiskal, peningkatan pengawasan, dan juga dukungan aliran modal asingnya. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya masih dalam tema perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan China. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kilas berita.

0: Kementerian Perindustrian memperkuat kerjasama industri dengan Tajikistan melalui Forum BRICS Part NIR 2026 di Xiamen, Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar manufaktur nasional di kawasan Eurasia dan Commonwealth of Independent States. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kolaborasi industri antar negara perlu terus diperkuat. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat mendorong inovasi, investasi, dan perluasan akses pasar bagi kedua negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, terkait dengan kerjasama Bank Indonesia dan People Bank of China atau PBOC untuk memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara, kami akan berbincang atau sudah tersambung ya bersama dengan pengamat ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pak Hendra, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Lukman.
3: Waalaikumsalam. Sehat, Pak Hendra, sehat ya Pak?
4: Lama tak jumpa nih ya.
3: Pak Hendra, ini juga bisa di kabar baik ya, ketika ada kerjasama Bank Indonesia dan PBOC, artinya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menurut Pak Hendra seperti apa ini Pak, kerjasama ini?
4: Ya baik, Bung Lukman dan para pendengar RRI. Nah, pertama adalah tentu kita menyambut baik ini ya, karena akan berdampak satu positif ya terhadap nilai tukar rupiah.
3: Ya.
4: Jadi kerjasama ini tentu akan berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah. Apalagi hari-hari ini kan kita selalu fokusnya pada bagaimana kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita ini. Nah, selama ini transaksi perdagangan Indonesia China itu atau Tiongkok ini banyak menggunakan dolar US, Bung Lukman, sebagai mata uang perantara. Nah, dengan penggunaan rupiah dan yuan secara langsung, pertama tentu akan terjadi permintaan terhadap dolar USD akan berkurang.
3: Iya.
4: Iya kan? Jadi bisa kita bayangkan kan? Jadi akan berkurang. Lalu kedua, tekanan terhadap rupiah itu dapat menurun, Bung. Jadi kan akan berlaku kan teori supply and demand kan gitu.
3: Yeah.
4: Jadi kalau permintaan barang itu banyak, ya kan, maka harga naik kan gitu. Tapi kalau permintaannya tidak banyak, maka harga akan turun kan begitu.
3: Yeah.
4: Nah, yang ketiga bagi saya adalah volatilitas nilai tukar akibat gejolak dolar global itu akan menjadi lebih terkendali, Bung. Jadi semakin besar transaksi perdagangan menggunakan rupiah yuan, itu semakin kuat posisi rupiah dalam transaksi internasional. Ini juga menarik untuk kita analisa. Lalu yang kedua, selain tadi dampak positif terhadap nilai tukar rupiah, yang kedua adalah tentu akan memperkuat cadangan likuiditas dan stabilitas keuangan. Jadi melalui skema BCCSA ini, kedua bank sentral itu dapat saling menyediakan likuiditas dalam kondisi pasar yang bergejolak. Artinya apa? Manfaatnya pertama akan menambah jaring pengaman keuangan.
3: Ya,
4: dan ini luar biasa. Yang kedua tentu akan mengurangi risiko krisis likuiditas valuta asing. Lalu yang ketiga tentu akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, itu kira yang kedua. Yang ketiga bagi saya, selain memperkuat cadangan likuiditas tadi, yang ketiga tentu akan menurunkan biaya transaksi perdagangan, Bung Lukman.
3: Oh, iya.
4: Jadi, China ini kan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, Bung.
3: Yeah.
4: Kalau kita lihat barang-barang kita pada emang China, kira-kira gitu kan.
3: Yeah.
4: Jadi, penggunaan mata uang lokal itu akan mengurangi biaya konversi mata uang, Bung.
3: Yeah.
4: Ini menarik, kan? Lalu kemudian akan mempercepat proses pembayaran perdagangan. Nah, yang ketiga bagi saya lah akan meningkatkan efisiensi ekspor-impor. Nah, efisiensi ini itu dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Nah ini luar biasa. Nah yang keempat analisa kita terhadap kerjasama ini adalah akan mendorong investasi dan pariwisata, Bung. Jadi peluncuran QR lintas batas ini akan memberikan kemudahan pembayaran bagi wisatawan dan pelaku usaha kedua negara. Dampaknya apa nanti ke depan? Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, Bung. Ini menjadi menarik ya, mempermudah transaksi UMKM, apalagi kita konsen pada UMKM ini, lalu kemudian mendukung ekonomi digital dan integrasi sistem pembayaran regional. Nah, saya pikir itu, Bung, dan tapi ada yang terakhir yang penting, saya mengurangi ketergantungan pada dolar, Bung.
3: Nah, ini jadi disambut baik oleh banyak kalangan, tentunya kita semua gitu ya, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun juga potensinya bagaimana untuk mereka-mereka yang memang tidak suka dengan kerjasama ini, ketika kerjasama ini terus berjalan kan mungkin juga dolar juga semakin perlahan ditinggalkan ini.
4: Ya, saya pikir secara geopolitik dan ekonomi global, jadi banyak negara mulai melakukan diversifikasi mata uang, Bung. Jadi bagi Indonesia, bagi saya mengurangi risiko akibat kebijakan suku bunga Amerika Serikat ini menjadi penting juga untuk kita analisa kira-kira ya. Lalu kemudian mengurangi dampak penguatan dolar terhadap inflasi impor, ya kan? Kira-kira mana lebih banyak kita impor atau ekspor kira-kira gitu kan? Bagi teman-teman yang ekspor nih, oh keren nih, lagi cuan nih kira-kira macam-macam gitu kan, lagi hoki macam-macam. Tapi kalau impor kita lebih banyak, tentu akan rugi kita kira-kira gitu kan? Lalu kemudian memperluas kedaulatan ekonomi nasional. Tapi tentu tantangan yang perlu diwaspadai bagi saya adalah ada beberapa tantangan, Bung. Jadi ada positifnya, tapi ada tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama bagi saya adalah yuan ini kan belum sepenuhnya menggantikan dominasi dolar, Bung, dalam perdagangan dunia. Jadi kalau kita mau kemana-mana kan dolar kan, itu persoalannya kan gitu. Tiket pesawat atau apa dan berbagai macamnya. Nah ini menjadi tantangan kira-kira. Lalu kedua tantangan bagi saya adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap China ini perlu tetap dijaga agar tidak terlalu besar. Ya, jadi ini juga penting juga kira-kira. Lalu yang ketiga bagi saya penguatan rupiah itu harus tetap didukung oleh fundamental ekonomi seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang kuat, lalu kemudian neraca perdagangan yang sehat, dan disiplin fiskal. Nah kalau kita bicara tentang ekonomi negara itu pada dasarnya cuma tiga sih, Bung. APBN-nya harus baik, ya kan? Lalu kemudian NSM-nya, ya, neraca sektor moneternya bagus, cadangan devisa tadi. Yang ketiga bagi saya adalah BOP, balance of payment itu, perdagangan tadi. Tiga itu bagus saja saya pikir, is okay lah kita.
3: Nah, tadi kalau bicara tantangan ini menarik, bagaimana terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan China ini?
4: Ini tentunya
3: juga akan jadi pengaruh kan nanti ya dengan preferensi mata uang dalam perdagangan global ini.
4: Ya, bagi saya kita berharap win-win solution lah kira-kira gitu. Saling menguntungkan, bukan win and loss solution kira-kira gitu ya, begitu. Jadi tetap ya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Kita juga tidak blok sana, tidak blok sini ya kira-kira gitu kan. Tapi bagaimana yang memberikan ya manfaat, keuntungan bagi negeri ini, itu yang dipilih kira-kira gitu, Bung.
3: Ya, kita ketahui juga pemerintah dan Bank Indonesia kan terus merumuskan berbagai strategi itu ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan dengan adanya kerjasama ini bagaimana Pak Hendra melihatnya akan mempercepat atau memperkuat nilai tukar rupiah ke depan ini?
4: Ya, tentu, Bung, akan memperkuat nilai tukar rupiah. Jadi ada banyak cara ya kan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari satu pintu ya, itu juga akan berpengaruh di mana kemudian jual beli ekspor berbagai macam itu melalui dana tara dan berbagai macamnya itu juga menjadi satu hal untuk memperkuat ya nilai tukar rupiah kita dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian sekarang dibuat dengan kerjasama seperti ini, bagi saya inilah salah satu cara kira-kira di antara sekian banyak cara untuk bagaimana nilai tukar rupiah ini kuat kira-kira gitu.
3: Memungkinkan tidak Pak, ini bukan hanya ke Cina saja, artinya ke negara-negara lain kita akan menerapkan atau kerjasama serupa ini Pak?
4: Ya mungkin, memungkinkan saja negara, terutama negara impor kita yang terbesar kemana kira-kira ya. Kalau impor besar China ini kan banyak berpengaruh terhadap perdagangan kita kan kira-kira gitu. Jadi tergantung, Bung. Bisa saja, Bung. Ya terhadap negara lain dan itu tidak menutup kemungkinan, Bung.
3: Baik. Pak Indra Khalid, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Sama-sama Bung Lukman. Ya. Sama-sama, makasih juga. Sehat ya. Selalu juga. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pengamat ekonomi Win Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid ya. Kami berbincang bagaimana perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan Cina, dan tentunya nanti kita harapkan ya bersama-sama bagaimana rupiah ini bisa menguat kembali, di mana Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC ini memperkuat kerjasama. Dan memang banyak keuntungan yang tadi disampaikan ya, terkait dengan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, memperkuat stabilitas rupiah, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah, dan sistem pembayaran lebih efisien.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan stok cadangan beras pemerintah atau CBP secara nasional dalam kondisi melimpah, sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat. Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perumbulok mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026. Selain itu, Amran juga meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia atau Satgas Pangan Polri untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menilai program literasi pemasyarakatan yang diterapkan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Surabaya Jawa Timur sebagai model pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang layak dijadikan rujukan nasional. Sugiyat menyebut Rutan Surabaya telah melakukan transformasi pemasyarakatan dari pendekatan penghukuman menuju pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Menurutnya, inovasi yang mengubah sanksi pelanggaran tata tertib menjadi kewajiban membaca buku dan menulis esai merupakan terobosan dalam pendekatan pembinaan dan penegakan disiplin. Ia pun menilai pendekatan konvensional seperti isolasi atau kurungan sunyi mulai kurang efektif dalam mengubah perilaku warga binaan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tokyo memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang melalui dialog bertajuk Merawat Harmoni yang digelar di KBRI Tokyo pada kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia atau WNI mengenai hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter serta budaya yang berbeda, namun justru menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Menurutnya, dialog tersebut diselenggarakan agar WNI yang tinggal di Jepang semakin memahami pentingnya mematuhi seluruh aturan hukum dan norma sosial yang berlaku di negara tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Petinju Jesse Rodriguez mengalahkan juara dunia kelas bantam World Boxing Association Antonio Vargas di Glendale, Arizona, Amerika Serikat untuk mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia di tiga divisi berbeda. Rodriguez mencetak knockout atau KO atas Vargas pada ronde ke-6 setelah sempat mengalami kesulitan. Dengan kemenangan tersebut, petinju asal Texas, Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor tak terkalahkan dengan 24 kemenangan, termasuk 17 kemenangan yang diraih melalui KO.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di benak tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
4: Point.
6: Pendengar, cyberbullying atau perundungan cyber adalah penggunaan teknologi digital untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan atau menargetkan anak-anak melalui media sosial, game atau chatting. Di mana ancaman ini sangat berbahaya karena konten mudah menyebar dan bersifat permanen sehingga berdampak fatal pada kesehatan mental korban. Pemerintah sendiri lewat Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia ini resmi mengambil langkah tegas dengan menerbitkan kebijakan pemblokiran atau penundaan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Lalu bagaimana upaya pencegahan ini terus digaungkan dalam segmen To The Point kita pada malam hari ini, ancaman cyberbullying terhadap anak. Akan kami hadirkan dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro
0: 3. Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, selamat bersua kembali.
0: Pak Ardi, UNICEF ini merilis ya, mencatat 1 dari 6 anak di dunia mengalami perundungan digital, dan mana perkembangan teknologi ini kan ibarat pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita lihat di satu sisi membuka peluang pembelajaran dan partisipasi, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko serius bagi keselamatan anak. Bagaimana Pak Ardi melihatnya ini setelah pemerintah juga sudah berupaya ya mengeluarkan atau menerbitkan PP Tunas ini, Pak?
2: Betul ya, saya sih sangat gembira ya kemarin ada PP Tunas ya, terus juga Bu Menteri Pak Dirjen juga sangat proaktif ya di dalam mengendalikan platform-platform media sosial ya untuk tidak mau melakukan kepatuhan ya terhadap peraturan undang-undang yang kita sudah miliki antara undang-undang ITE, KUHP dan sebagainya. Ini suatu perkembangan yang sangat baik ya, terutama kita membahas topik yang kita bicarakan malam ini. Tapi harus saya sampaikan juga ya bahwa apa yang kita bicarakan malam ini tidak hanya menyangkut anak-anak ya, jadi mereka-mereka di bawah 16 tahun ya. Tapi ini data udah masuk kepada mereka yang menjadi korban tuh dia yang berusia di atas 16 tahun, tapi sudah masuk ke remaja ya, dan orang-orang yang boleh dikatakan generasi-generasi penerus kita lah, itu juga sudah sangat masif ya menjadi korban, dan ini juga saya rasa peraturan yang sekarang itu juga perlu diperluas ya menjangkau mereka-mereka itu.
0: Jadi bagaimana kalau kita lihat juga kan banyak orang tua ya membuat konten ini juga kan melibatkan anak gitu ya, partisipasi anak, dan bahkan kalau dilihat dari komentar-komentarnya justru yang ya menyudutkan si anak yang ada dalam konten orang tua itu tersebut. Bagaimana juga memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dengan hal ini, Pak Ardi?
2: Yang jelas sudah benar ya apa yang selama ini diatur dalam Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, bahwa yang namanya cyberbullying ya, cyberstalking itu ada suatu perbuatan yang boleh dikatakan tidak menyenangkan ya, dan itu merusak, merusak, berdampak, berdampak yang sangat membekas sekali untuk bisa dihilangkan. Nah, hal ini yang perlu kita tekankan dalam mensosialisasikan keberadaan undang ini adalah mengedukasi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan ya, kita tuh harus juga bertanggung jawab ya, bahwa perbuatan yang kita lakukan di dunia maya atau di mayantara itu juga memiliki dampak tanggung jawab yang harus berhadapan dengan hukum ya, artinya berani berbuat, berani tanggung jawab gitu.
0: Ya, ini kan juga banyak juga yang mengakali gitu ya, atau mensiasati akun gitu ya, Pak Ardi. Kalau ini bagaimana sih untuk pembatasan untuk mereka yang memang tidak bisa membuat akun atau memanipulasi data untuk bisa memberikannya kepada anak ini, Pak Ardi? Kalau kita lihat kan mudah sekali ya untuk membuat akun email ataupun akun media sosial lainnya.
2: Betul, betul sekali, dan ya, saya rasa juga platform masih mendiamkan ya atau menutup mata ya kemungkinan itu. Saya masih ingat sekali dulu membuat akun Gmail, Yahoo, mudah sekali ya. Dan boleh kita boleh bergonta-ganti email itu. Nah, saya rasa itu juga masih berlaku, bahkan juga yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kita bisa mengawasi penegakan dari aturan-aturan tunas, PP Tunas yang baru-baru ini ya. Apakah cukup berhenti pada kita menunggu pemerintah ya, dalam hal ini ke Komdij, apakah kita juga masyarakat juga harus memiliki peran aktif. Ini juga ya, perlu kita tegaskan ya. Artinya kembali lagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, ini nggak bisa dipasrahkan oleh hanya pada pemerintah. Artinya ini harus ada peran aktif dari masyarakat itu sendiri ya, di dalam ikut mengawasi dan juga melaporkan ya hal-hal yang mungkin dianggap sebagai suatu pelanggaran. Nah, kalau tidak ada partisipasi aktif ya terus terang kita hanya menunggu nanti jadi agak repot nantinya, nanti kita bingung sendiri apa yang akan terjadi.
0: Iya, Pak, kalau dari ICSF ini sendiri adakah mungkin kajian ataupun yang bagaimana pola cyberbullying terhadap anak ini memang sudah terstruktur gitu? Atau seperti apa ini kalau kita lihat cyberbullying terhadap anak ataupun remaja di media sosial?
2: Sejujurnya ya, kami sudah lama mengamati hal ini ya. Terutama setelah beberapa di antara kami itu juga mendapatkan pelatihan bahkan seminar ya secara internasional di beberapa kesempatan, bahkan di Amerika pun juga. Itu juga kita sudah melihat gejala itu waktu itu ya sekitar tahun 2014 ya. Kita sudah berpikir, waduh ini terjadi di negara kita gimana ya. Kita sudah bertanya seperti itu. Dan nggak kebayang ternyata ya di kita ini berkembang juga gitu ya. Tapi kita nggak tahu harus mulai dari mana untuk mencegahnya ya, bagaimana kita harus mulai edukasinya. Dan yang jelas sekarang sudah mulai banyak ya kejadian-kejadian seperti ini, bahkan berkembang pada hal-hal yang juga membawa dampak psikologis yang permanen ya. Ini yang harus kita juga sadari, dan ini kita harus bahu-bahu benar memerangi hal-hal seperti ini, bahwa ini adalah suatu perbuatan yang sangat jahat sekali ya, yang perlu kita hentikan ya, hentikan bersama. Nggak bisa kita menunggu-nunggu, dan teman-teman juga di pihak penyidik juga tentunya juga harus diberi pembekalan lagi sekarang, termasuk juga teman-teman kejaksaan untuk bisa menuntut pelaku-pelaku jahatan ini dengan hukuman yang sangat berat, karena juga dampaknya tuh nggak bisa diperbaiki secara cepat ya, artinya melu dan bagi yang menjadi korban itu kasihan sekali kalau kita pernah berhadapan dengan korban-korban yang sudah menderita ya secara psikologis ya. Ini kasihan mereka dan keluarganya, kasihan.
0: Tapi kalau kita lihat tadi kalau bicara pelaku ya, banyak juga kan yang menggunakan akun palsu atau anonim. Seberapa sulit Pak secara teknis untuk bisa melacak pelaku cyberbullying ini yang menggunakan anonim atau akun palsu ini? Halo Pak Ardi? Pak Ardi? Ya, terputus ya Pak Ardi. Nanti kita hubungi kembali. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami membahas bagaimana cyberbullying ini ya, yang jadi sorotan, dan UNICEF ini juga sudah mengeluarkan juga data bagaimana UNICEF mencatat 1 dari 6 anak di dunia ini mengalami perundungan digital atau cyberbullying. Dimana regulasi dan literasi digital ini didorong untuk terus diperkuat ya, untuk memitigasi atau ancaman cyberbullying yang anak yang terus meningkat. Kami terus sambung kembali dengan Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja. Pak Ardi, mohon maaf terputus, Pak.
2: Ya, tadi kena bullying, masuk teman.
0: Iya, kalau saya lihat ini, ada beberapa pelaku yang melakukan cyberbullying gitu ya, di media sosial ini kan menggunakan akun palsu atau anonim. Nah, seberapa sulit Pak secara teknis untuk bisa melacak pelaku ini?
2: Saya kira tidak sulit ya, selama mereka itu masih menggunakan pola pendaftaran yang diatur ya, oleh undang-undang, artinya atau memiliki kewajiban mengikuti peraturan yang tercakup dalam undang-undang ITE ya, itu saya rasa juga tidak akan sulit ya. Bahkan yang sekarang ini juga sudah ada tren baru ya, bahwa mereka melakukan ini secara berkelompok ya, berkelompok sangat terorganisir. Nah ini juga pola baru yang perlu kita waspadai, karena ini sudah menjadi sesuatu yang sudah berkembang ya, berkembang sehingga kita perlu juga waspadai, dan pelakunya ini bisa banyak, bisa dijerat dengan berbagai kemungkinan ya, pelanggaran-pelanggaran pidana.
0: Kita undang pendengar boleh Pak Ardi untuk bisa bergabung ya. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau kita bicara regulasi dan penegakan hukum ini, Pak Ardi, apakah regulasi di Indonesia ini sudah cukup adaptif menghadapi evolusi bentuk kejahatan cyber terhadap anak ini, Pak?
2: Saya kira basisnya ya, fundamentnya sudah kuat, sudah cukup ya. Tapi memang kembali ya, kita paham juga namanya teknologi itu kan berevolusi ya, berinovasi, berevolusi. Sehingga mungkin pemahaman kita terhadap fondasi peraturan yang ada itu juga harus mengikuti inovasi ya, inovasi dan adaptif. Ya, ini juga ini suatu hal yang sangat challenging ya, menantang buat teman-teman di regulator ya, di teman-teman di Komdigi maupun di sebagai teman-teman di penegak hukum. Ya, ini juga karena kita nggak bisa juga berpaku pada sesuatu yang mungkin diatur sudah cukup lampau ya, artinya tertinggal dari perkembangan zaman ya. Kita harus mulai cepat adaptif dan harus cepat sekali menyesuaikan peraturan-peraturan yang tertinggal.
0: Karena kalau kita lihat ini bagaimana pelaku cyberbullying juga kan terbentur dengan usianya yang masih di bawah umur juga nih untuk pelakunya.
2: Nah, kembali lagi saya harus lihat, ya, saya sudah sampaikan tadi, kita jangan melihat mereka yang di bawah umur saja. Sekarang pelakunya juga ada yang sudah dewasa, ya, mereka juga berkelompok tuh, dan sangat terorganisir. Nah, ini memang harus dilihat kepentingan ya. Ada juga yang kalau anak di bawah umur mungkin tidak tahu ya, 16 tahun di bawah 16 tahahun mungkin belum paham apa itu undang-undang ITE, belum paham apa itu KUHP.
0: Yeah.
2: Ya. Tapi yang mereka yang sudah di atas umur, ya artinya sudah dewasa 17 tahun ke atas, ya ini masuk ya, masuk di dalam kategori pelanggaran. Nah, ini harus kita bedakan dan kita harus lihat juga secara apa ini apakah mereka ini paham atau tidak ya, kenapa, alasannya kenapa mereka melakukan itu. Nah, kalau memang tidak paham ya tentunya harus diserahkan pada bimbingan orang tua masing-masing ya, kalau mereka di bawah umur. Tapi kalau yang dewasa, nah itu beda. Artinya kita sudah bicara dengan berhadapan dengan konsekuensi hukum ya, artinya aturan diatur undang-undang ITE dan KUHP.
0: Baik, kita sapa pendengar, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat malam Pak Haryanto.
3: Selamat malam Om Lukman. Selamat malam Pak Ardi.
2: Malam Pak.
3: Iya, begini Pak Ardi ya, yang di dunia nyata juga perundungan atau tidak kalah hebatnya juga itu Pak Ardi ya. Begini Pak Ardi, kalau di dunia nyata itu kan ada patroli ya kan, jadi orang yang ingin melakukan kejahatan kan bisa dicegah gitu kan. Bagaimana kalau di dunia cyber ini Pak Ardi, apakah ada patroli juga kan, patroli cyber seperti itu namanya kan. Kemudian yang kedua begini Pak Adi dan Om Rukman ya, namanya katakanlah kejahatan kan pasti ada motifnya ya kan, walaupun ini kan pelakunya anak-anak di bawah usia 17 katakan seperti itu kan, motifnya itu apa ya. Nah itu apakah karena merasa lebih kuasa kah, atau merasa lebih senior kah, atau superior versus interior gitu Om Rukman. Itu dari saya Pak Ardi dan Om Rukman.
0: Terima kasih selamat malam Pak Haryanto. Kita ke Boyolali Pak Udin. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Zaman modern, zaman teknologi gitu ya. Anak-anak udah di bawah umur udah pegang Android gitu kan, main game gitu, udah YouTube, jadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau zaman modern ini, kalau seperti Android gitu, jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi kayak mainan zaman dulu gitu. Kinerjanya kayak mainan zaman dulu gitu. Nah, itu cara digitunya kayak gimana gitu? Apakah bisa? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Mungkin pembatasan di ini ya, untuk settingan di handphone Android gitu ya. Maksudnya mungkin Pak Udin di Boyolali. Tapi bisa ditanggapi tadi Pak Haryanto di Kutai Barat dan Pak Udin di Boyolali. Silakan Pak Ardi.
2: Ya, terima kasih. Waduh, ini menarik ya. Pertanyaan dari teman-teman. Ini yang jelas kita harus punya pola berpikir masalah yang namanya perundungan ini ya. Penguntitan itu harus kita rubah ya, di era digital, bukan seperti yang selama ini kita pahami dan sudah berkembang sekali niat dan tujuan ya. Sehingga ini juga menjadi tantangan buat masyarakat untuk mengenali gejala pola-pola yang dilakukan pelaku ya. Dan seringkali mereka tidak sadar, banyak teman-teman juga yang ngobrol sama saya itu banyak gitu ya, ternyata tidak menyadari dampaknya. Ya, seberapa apa namanya, keras ya, keras, saya pakai istilah keras, dampaknya yang sulit, agak sulit untuk mungkin diberikan konseling kepada korbannya ya, mungkin berdampak permanen gitu ya, secara psikologis ya. Nah itu yang harus kita sadari ya, bahwa semua ini pasti dampaknya bukan hanya kita kayak main-main ya, kita ledek-ledekan kalau kita kecil itu ya, terus besok-besok salaman bisa minta maaf. Ini nggak bisa seperti itu lagi cara berpikir kita, bahwa sekarang yang mereka lakukan sudah mengikuti perkembangan zaman ya, mereka sudah melihat contoh-contohnya ya, di geng-geng juga sekarang banyak perilaku-perilaku yang sangat-sangat sangat tidak pantas dicontoh ya, artinya yang kasar ya, yang menyiksa itu banyak sekali, dan ini yang kita harus sadari bahwa pola pikir kita harus dirubah ya. Sekarang apa yang ada di Mayantara, di dunia maya ini, itu banyak perilaku-perilaku yang memang tidak mencerminkan apa yang selama ini kita pahami.
0: Ya. Gitu. Kalau tadi pertanyaan Pak Haryanto, ini bagaimana terkait dengan adakah patroli untuk cyberbullying?
2: Patroli cyber ada. Itu dilakukan oleh kawan-kawan ya di Komdigi, di kepolisian. Tapi memang tidak semuanya tercakup ya. Artinya ini juga perlu bantuan dan peran serta masyarakat juga ya, untuk memantau kegiatan-kegiatan di ya, di dunia maya atau Mayantara terkait dengan hal ini. Yang lebih penting lagi juga pengawasan kalau untuk mereka-mereka yang di bawah umur ya, tentunya ini tanggung jawab orang tuanya ya, untuk mengawasi kegiatan putra putrinya di medsos ya, di gadget, di gawainya, itu tanggung jawab orang tua. Artinya kalau anak-anak ini melakukan sesuatu yang mungkin tidak pantas ya, itu orang tuanya bagaimana? Apakah mereka punya tanggung jawab apa bagaimana gitu? Nah ini yang juga perlu dilihat, dan bagaimana sekarang kita ke depan bisa membantu mereka, mengedukasi mereka ya. Tentunya juga dengan semua pihak gitu ya, ikut bantu, ikut saling membantu. Tidak bisa hanya kita berpikir ini tanggung jawab si A, si B. Ini kan masalah tanggung jawab kolektif.
0: Yeah.
2: Ya, artinya ini yang kita hadapi adalah bagaimana nasib generasi muda, generasi berikutnya ya. Apakah kita mau berhadapan dengan generasi berikutnya yang cacat mental gitu ya, akibat dibully kan nggak mau kan.
0: Iya, baik. Pak Ardi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Info 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Usman.
0: Iya, pendengar, Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja, dan nanti kami akan lanjutkan bagaimana to the point kita pada malam hari ini, ancaman cyberbullying terhadap anak dengan narasumber lainnya, namun setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Memori Kolektif Bangsa.
5: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS, dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
6: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
7: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan ancaman cyberbullying terhadap anak, di mana UNICEF ini juga merilis ya, atau mengeluarkan catatan di mana 1 dari 6 anak di dunia mengalami perundungan digital. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan Head of Brand and Strategic Communication Plan Indonesia, Ibu Dewi Sri Sumana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dewi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Dewi ya?
2: Alhamdulillah, semoga Mas Lukman juga dan semua pendengar RRI ya.
1: Amin. Bu Dewi, kalau kita lihat ini kan berbagai upaya pemerintah ya untuk menekan ancaman cyberbullying, mulai dari penerbitan PP Tunas gitu ya dan lain-lainnya gitu. Dan bagaimana kalau dari Plan Indonesia melihat angka cyberbullying di tahun 2026 ini?
2: Iya, pertama tentu kami perlu mengapresiasi dulu dengan kerja keras dari seluruh aspek pemerintah ya, terutama Komdigi, KPPA, bagaimana kemudian berkolaborasi untuk bisa mengimplementasikan, tidak hanya kita memiliki PP Tunas, tapi mengimplementasikan peraturan tersebut gitu. Nah, jika merujuk pada data, cyberbullying ini bukan lagi resiko di masa depan, Mas. Tapi ini masalah yang memang dihadapi anak-anak Indonesia hari ini. Jadi kalau kita merujuk pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPAR 2024 itu ya, jelas disampaikan bahwa 14,49% anak laki-laki dan 13,78 anak perempuan di usia 13 sampai

0: Ini menjadi hal yang sangat serius. Kenapa? Karena ketika anak mengalami cyberbullying, ini dampaknya tuh mungkin dianggap luka digital tuh seperti luka yang tidak kelihatan ya.
1: Iya.
0: Tapi ini luka yang nyata gitu. Karena cyberbullying ini dapat menyebabkan pertama tentu penurunan kepercayaan diri anak gitu ya. Mungkin anak yang tadinya dia jadi berani, kemudian karena dia dapat cyberbullying habis-habisan gitu ya, bahkan baik oleh teman-temannya, bahkan oleh orang-orang yang dia tidak kenal gitu ya, sehingga menjadi ada penurunan kepercayaan diri si anak, dan kecemasan dan stres berkepanjangan sampai misalnya tidak mau sekolah, tidak mau bersosialisasi, bahkan akhirnya harus sampai memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, ini dampak luka digital tuh sangat nyata untuk anak-anak yang mengalami cyberbullying ini.
1: Yeah.
0: Jadi memang ini adalah hal yang sangat serius.
1: Nah, ini pendekatannya seperti apa? Kalau kita bicara cyberbullying kan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semua. Bagaimana pendekatan yang selama ini dilakukan sekolah dan keluarga, apakah sudah cukup efektif ini menurut Plan Indonesia?
0: Pertama tentu setiap pendekatan ini perlu selalu ada effort yang lebih besar ya. Jadi upaya-upaya yang lebih besar, lebih masif, dan menjadi prioritas. Karena kenapa? Sekali lagi, perlindungan anak, terutama di ranah digital, itu memang harus dibangun bersama gitu. Jadi misalnya approach atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu tidak hanya ke anaknya.
1: Iya.
0: Tidak hanya tentang larangan-larangan, pengawasan-pengawasan, tetapi juga ekosistem di sekitar anak. Mulai dari orang tua, bagaimana orang tua juga dikapasitasi. Karena tidak sedikit ya mas orang tua yang juga mereka belum melek literasi digital. Jadi penting banget orang tua juga dikapasitasi gitu ya, bagaimana mereka bisa menjadi sahabat di ranah digital, bisa mendampingi anak-anaknya di ranah digital gitu. Nah, artinya tadi balik lagi ke pesan utama yang saya sampaikan bahwa perlindungan anak itu adalah tanggung jawab bersama. Artinya ketika kita mengeluarkan program-program, maka ekosistem anak juga perlu diperhatikan, mulai dari orang tua, masyarakat, sekolah, sehingga support sistem anak ini juga mendukung gitu ya untuk bisa anak-anak terhindar dari si cyberbullying ini. Ataupun kalau misalnya tidak terhindarkan gitu ya, karena juga tidak bisa mengawasi 24 jam ya.
1: Yeah.
0: Tapi paling tidak anak-anak tahu kalau mereka ternyata ini tuh cyberbullying gitu ya. Mereka tahu harus lapor kemana ketika mereka terkena cyberbullying gitu. Dan mereka berani untuk melaporkan, berani untuk bercerita kepada orang tuanya gitu. Jadi ya pendekatannya ini harus mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah gitu ya. Dan juga ya tentu anak-anak.
1: Ya. Seperti itu. Kita undang pendengar boleh? Mbak Dewi,
0: boleh,
1: untuk
0: boleh.
1: Bisa nih, silakan pendengar. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kami membahas terkait dengan ancaman cyberbullying terhadap anak yang masih ada, dan juga kami berbincang saat ini bersama dengan Head of Brand and Strategic Communication Plan Indonesia, Ibu Dewi Sri Sumana. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli sudah bergabung. Mbak Yanti, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dewi, selamat malam. Sehat.
0: Dan selamat malam
2: ya,
0: ya.
2: Ibu Dewi. Prihatin ya,
1: ya.
2: Semua. Dan benar, sebenarnya regulasi pemerintah ya udah bagus ya, udah aturannya udah bagus. Nah, mungkin perlu kolaborasi secara bersama-sama, benar yang kata Ibu tadi ya. Jadi orang tua tuh berperan penting, karena sekarang tuh masih banyak sebagian besar tuh orang tua tidak memahami anak-anaknya tuh seperti apa ya. Sebagian masalah besar pun muncul itu 85% pun masalah muncul itu, masalah anak muncul ya karena

0: anak-anaknya tidak punya tempat, tidak punya channel untuk berdiskusi. Nah, itu sekarang yang seperti itu yang sekarang kurang literasi orang tua anak itu kurang pengawasan apalagi. Jadi mungkin yang paling berperan penting di sini ya mungkin bukan hanya anak-anak saja yang perlu ada bimbingan edukasi tentang digital ya Ibu ya, tapi orang tua lebih penting lagi untuk diberikan bimbingan digital. Mungkin itu aja. Terima kasih.
1: Baik, selamat terima kasih Mbak Yanti. Ya, waalaikumsalam. Artinya sejauh mana literasi digital ini disasar juga untuk para orang tua ini, Bu Dewi?
2: Iya, kami ingin juga menyampaikan bahwa misalnya yang dilakukan oleh Plan Indonesia gitu ya Mas Lukman, di salah satu program yang memang berfokus pada upaya perlindungan anak di ranah digital, kami sebut program Moderate Chatlens, ini memang kami juga berfokus agar mendorong penguatan kapasitas orang dewasa di sekitar anak, termasuk orang tua, guru, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya gitu ya. Untuk apa? Untuk mereka lebih memahami perspektif anak dan resiko yang anak-anak hadapi gitu ya, termasuk resiko di ruang digital. Karena dengan pemahaman yang lebih baik dari para orang dewasa ini, kemudian orang dewasa termasuk orang tua ya, dan juga guru misalnya yang paling dekat lah dengan anak, kemudian mereka dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat, responsif, dan berpusat pada kebutuhan anak. Jadi tidak judgment atau tidak hanya sekedar melarang, gak boleh dikunci IG-nya gitu misalnya. Udah gak boleh, semuanya harus di di blok, tidak boleh menggunakan gitu ya. Tapi alasan dari tidak bolehnya itu kenapa gitu. Nah, anak-anak itu juga perlu dijelaskan. Termasuk juga bagaimana kita mendengar aspirasi mereka gitu ya. Terkait dengan ranah digital ini, bagaimana mereka memanfaatkan daring ini untuk lebih meningkatkan potensi mereka gitu ya, untuk mengeksplor informasi yang bisa membantu potensi mereka dan tumbuh kembang mereka gitu. Jadi jelas sekali bahwa sekali lagi teknologi ini tidak bisa dijauhkan dari anak gitu ya, tetapi resiko yang menyertainya bisa dicegah jika orang-orang dewasa di sekitar anak ini memiliki perspektif yang perlindungan yang cukup kuat gitu ya untuk anak.
1: Bahkan sebenarnya ada juga beberapa orang tua nih yang menganggap sepele tindakan cyberbullying ini dengan kalimat namanya juga anak-anak, itu kan cuma bercanda. Bagaimana Bu Dewi melihat yang memang melindungi si anak yang menjadi pelaku cyberbullying ini ya dengan kalimat seperti itu?
2: Ya, betul sekali. Jadi memang itu tadi ya, bahwa yang pertama sepertinya instead of judgment atau kita mengamini apa yang dilakukan, sepertinya yang pertama yang paling penting juga kita perlu memberi penjelasan gitu ya pada anak tentang bahwa kita harus menghargai satu sama lain. Ruang digital itu juga ruang, meskipun ruang yang bebas gitu ya, tetapi ruang yang perlu punya pakem-pakem di mana kita perlu menghargai satu sama lain, sama halnya ketika kita bertemu secara langsung gitu. Kadang-kadang kan di ruang digital kita ada satu postingan gitu ya, kita asal aja gitu ya komentar dan lain-lain. Kita pun sebagai orang dewasa misalnya mencontohkan seperti itu dan anak melihat gitu ya, sehingga anak meniru orang dewasa. Nah, orang tua juga harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Dan ketika menjelaskan pada anak bahwa ruang digital itu diterapkan sama dengan seperti kita pada saat bertemu secara langsung, artinya kita menghargai, kita berbuat baik gitu ya, kalau salah kita minta maaf misalnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang perlu juga ditanamkan pada anak melalui tentunya orang tua dan guru gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang tidak bisa terlepaskan sebenarnya Mas Lukman. Perlindungan anak dengan perlindungan anak di ranah digital gitu ya. Jadi sebenarnya konsep bagaimana saling menghargai, saling melindungi, itu kan konsep di perlindungan anak. Itu harusnya juga dituangkan dalam perlindungan anak di ranah digital gitu. Kurang lebih seperti itu.
1: Nah, ini kalau kita lihat dari aspek hukumnya, ini kan kadang terkendala dengan pelaku yang memang masih berada di bawah umur gitu. Bagaimana pola pendekatannya agar juga cyberbullying ini juga bisa ditekan seminimal mungkin ini, Bu Dewi, silakan.
2: Iya, betul. Pertama, tentu bicara pencegahan dulu ya Mas ya, bahwa ketika kita bicara pencegahan maka ini menjadi tanggung jawab bersama. Tadi orang tua saya udah banyak mengkulik gitu ya, saya udah banyak menjelaskan. Nah sekarang kedua sekolah gitu, bagaimana di sekolah juga bisa menguatkan literasi digital dan etika digital. Nah ini yang perlu diajarkan juga di sekolah gitu ya. Bagaimana hal-hal ini juga bisa masuk dalam kurikulum, empati sejak dini, stop perundungan seperti itu misalnya. Nah itu di sekolah jadi penting sekali, sehingga anak-anak juga ketika di rumah mereka mendengar dari orang tuanya, di sekolah mereka juga mendengar dari guru gitu ya. Nah di sisi lain juga dari sisi pemerintah tadi juga sudah ada PP Tunas gitu ya, dan juga terkait dengan platform digital yang ada, ini juga penting untuk benar-benar bisa sistem report itu accessible gitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang kita sebagai orang dewasa dan juga anak-anak melihat itu mengkhawatirkan, maka kita bisa langsung dengan segera melaporkan itu. Nah, ketika itu sudah dilaporkan, harusnya itu menjadi seperti alarm gitu ya. Kalau di pemadam kebakaran tuh kalau ada kebakaran langsung bunyi. Nah, ini juga sama nih di para yang memiliki platform-platform digital ini juga harusnya ketika sudah ada report itu tidak hanya bisa dihitung satu, kalau maksudnya harus dalam bentuk ratusan baru bisa direspon, tetapi satu pun itu harusnya segera direspon gitu. Karena ketika misalnya satu sudah bisa diblok, maka kita bisa mencegah si cyberbullying tadi gitu ya. Nah kemudian terakhir pada anak-anak itu sendiri gitu. Yang pertama memang anak-anak perlu diajarkan tentang literasi digital. Dan yang kedua, dalam konteks bicara di ruang digital, kita perlu mendengarkan mereka, Mas Lukman. Bagaimana dari perspektif mereka membuat ruang digital ini aman buat mereka sendiri gitu ya. Nah, maka anak-anak, orang muda ini mereka harus jadi champion ya gitu ya, dengan kemudian mendengarkan suara mereka.
1: Iya. Gitu. Ini ada WhatsApp yang menarik ini, Bu Dewi. Ada Bu Anita di Jakarta Selatan. Kalau melihat pemberitaan, ada beberapa anak atau remaja ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena mendapat perlakuan atau cyberbullying. Apakah mental anak saat ini lebih rentan atau rapuh dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu? Silakan, Bu Dewi.
2: Iya. Terima kasih Ibu tadi pesannya bagus sekali gitu ya, dan juga pertanyaannya. Pertama, beberapa riset menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia itu mereka melek secara melek secara digital gitu ya, artinya mereka sangat menguasai gitu ya di ranah digital, tetapi mereka rentan secara mental. Jadi tadi kalau pertanyaan Ibu, benar nggak sih anak-anak
1: saat ini
2: secara mental gitu ya, ada beberapa riset yang memang menyatakan seperti itu, iya gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi itu sangat terpengaruh pada keseharian anak gitu. Di beberapa riset itu terbukti bahwa bahkan dalam 24 jam itu hampir 12 jam anak-anak menghabiskan waktu dengan gadgetnya di ruang digital gitu ya. Baik itu mereka menggunakan itu untuk mengembangkan dirinya, misalnya belajar atau mencari informasi yang positif lainnya, ataupun mereka menggunakan itu sebagai game atau terhubung dengan orang-orang di luar sana yang kita tidak tahu gitu. Nah, hal ini tadi yang saya bilang, hal ini yang kemudian bahkan hampir di setengah full waktunya dalam satu hari itu habis untuk menghabiskan waktunya untuk tenggelam dalam ruang digital. Kemudian anak-anak ketika mereka mengalami cyberbullying, ya mereka dan tidak tahu harus melapor kemana, mereka terpuruk sendiri di sana, dan kemudian itu tadi ada beberapa yang akhirnya mengakhiri hidupnya gitu ya. Jadi makanya tadi penting sekali untuk kemudian anak ini juga didengarkan, terutama di rumah gitu ya, dan orang tua juga harus mulai peka ketika melihat anaknya yang tadinya aktif atau mereka tadinya lebih sering bergaul kemudian menarik diri, itu orang tua harus peka menurut saya, Mas Lukman. Karena dengan ada perubahan secara kehidupan sehari-harinya, maka harusnya orang tua lebih aware terhadap itu. Berarti ada sesuatu yang terjadi dari kehidupan anak. Tapi kalau, itu juga yang menjadi perhatian.
1: Iya, kalau tadi bicara dari sisi pendidikan, literasi digital ini mungkin bisa juga dimasukkan dalam kurikulum gitu ya, Bu Dewi. Nah, bagaimana juga terkait dengan etika lainnya untuk bisa menekan bullying, baik secara cyber atau di media sosial ataupun secara langsung atau konvensional. Ini bagaimana, Bu Dewi? Kan masih marak juga kalau kita lihat ya yang beredar ini ya untuk bully di sekolahan gitu ya.
2: Iya, tentu ini jadi penyadaran bersama ya, Masnya, yang harus dilakukan terutama masyarakat. Jadi misalnya ketika kita melihat ada satu postingan di digital, di sosmed gitu ya. Lalu di situ ada banyak sekali perundungan di sana, cyberbullying. Maka penting untuk pertama untuk menjaga diri kita, bangun budaya tidak ikut menyebarkan. Itu dulu. Kadang-kadang kita bermaksud untuk lihatin deh ini disebar gitu ya ke grup-grup WhatsApp. Sehingga banyak orang yang tadinya mereka tidak terekspos, mereka akhirnya terekspos gitu ya. Nah, ini juga yang perlu dibangun budaya ini, tidak ikut menyebarkan gitu ya. Apapun alasannya, tapi yang kita lakukan adalah segera melaporkan. Jadi kan selalu ada ya report blog gitu ya, segera melaporkan gitu. Terutama juga tidak hanya dalam platform digitalnya, tetapi juga kalau itu memang terlihat sangat serius, segera laporkan kepada yang berwajib gitu ya. Itu penting. Jadi budaya untuk tidak menyebarkan itu sangat penting sih, Mas Lukman ya.
1: Nah, ini terakhir satu WhatsApp yang masuk, Bu Dewi, ada Bu Tania di Kemang. Bagaimana dengan orang tua yang kerap membuat konten melibatkan anak, dan kalau kita lihat dari komentarnya, anak ini justru dibully karena memang dijadikan objek lucu-lucuan dan lain-lainnya oleh si orang tua ini sendiri. Silakan, Bu Dewi.
2: Iya, ini memang masalah pelik ya. Ini ya, Mas Lukman ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, masalah utamanya adalah orang tua juga perlu sadar tentang perlindungan anak. Jadi sebelum ngomongin tentang perlindungan anak di ranah digital, orang tua juga harus lebih tahu, lebih sadar tentang perlindungan anak. Gimana sih caranya melindungi anak kita sendiri gitu ya.
1: Jangan malah jadikan objek gitu ya.
2: Ya, dari kejahatan-kejahatan yang mungkin sulit kita kontrol. Gitu. Nah, itu penting. Salah satunya adalah tadi ketika misalnya anak menjadi karena kita merasa bahwa kita senang untuk posting anak kita gitu ya. Tapi kemudian itu malah kita jadikan bahan candaan yang dalam tanda kutip akhirnya kita membuli anak kita sendiri gitu ya. Sehingga ketika ada komentar-komentar yang ikutan merundung anak kita, kitanya marah padahal itu diawali dari kita gitu ya. Nah, itu satu dari konteks cyberbullying-nya. Yang kedua adalah risiko lain di ruang digital. Ketika kita mengupload foto, video, gambar anak kita tanpa kita men-screening siapa yang menjadi follower kita. Terlalu juga apakah informasi tentang anak kita itu kita publikasikan semua, misalnya nama lengkap, nama lahir. Itu sangat bahaya gitu ya, untuk anak kita dan juga untuk kita gitu. Jadi pertama, sebelum bicara di ranah digitalnya, maka orang tua juga perlu sangat sadar tentang bagaimana melindungi anak sendiri gitu, anak kita sendiri.
1: Ya, Bu Dewi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Sama Mas Kusman, terima kasih.
1: Pendengar Head of Brand and Strategic Communication Plan Indonesia, Ibu Dewi Sri Sumanah, melengkapi tudup ini kita pada malam hari ini, ancaman cyberbullying terhadap anak.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah Kota Jayapura, Papua yang menyiapkan 100 hektar lahan di distrik Muara Tami untuk ditanami padi sebagai upaya mendukung program swasembada pangan di tanah Papua. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan potensi lahan pertanian di distrik Muara Tami sampai ke kawasan perbatasan RI Papua Nugini masih tersedia untuk dikembangkan. Menurutnya, dengan masih tersedianya lahan potensial, maka pihaknya mengusulkan tambahan program cetak sawah seluas 200 hingga 300 hektar lahan di daerah tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, PT ASDP Indonesia Ferry menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan dan keselamatan penyeberangan guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah yang diperkirakan mendorong peningkatan arus penumpang dan kendaraan, khususnya di lintasan strategis Merak Bakauheni. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama perusahaan dalam menghadapi periode libur sekolah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, ASDP melakukan optimalisasi armada, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan aspek keselamatan agar perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, lancar selama musim liburan. Selain itu, sebagai tulang punggung konektivitas antar wilayah dan antar pulau, ASDP memastikan seluruh aspek operasional berada dalam kondisi siap melayani kebutuhan masyarakat di tengah meningkatnya volume kendaraan dan penumpang. Kita beralih ke informasi mancanegara. KBRI Tunis menyambut kedatangan Timnas Atletik Paralimpik Indonesia yang akan bertanding dalam Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix di Tunisia pada 13 hingga 20 Juni 2026. Duta Besar RI untuk Tunisia, Juhairi Misrawi, bersama para diplomat dan seluruh staf KBRI Tunis menyambut rombongan Timnas Indonesia di Bandara Internasional Kertej, Tunis. Sebagai dukungan penuh pada semua atlet yang akan bertanding di kejuaraan penting tersebut. Tidak hanya disambut di bandara, para atlet Paralimpik Indonesia juga diundang dalam ramah-tamah jamuan kuliner Nusantara di Wisma Duta Besar dan didukung langsung dalam setiap pertandingan. Dubes Juhairi Misrawi memastikan KBRI Tunis akan memberikan pelayanan dan pendampingan penuh kepada para atlet yang akan bertanding di Tunisia. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner-up Australian Open 2026. Dalam partai puncak yang berlangsung di Quay Center Sydney pada Minggu, Sabar Reza mengakui ketangguhan ganda Cina Chen Bo-Yang Liu Yi dua game langsung, 15-21 dan 19-21. Meski belum berhasil juara, Sabar dan Reza berharap performanya kali ini menjadi titik balik untuk bisa tampil lebih menjanjikan menatap turnamen BWF lainnya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di Grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 hari jaringan berita nasional. Dan masih bersama saya Lukmantara. Dan di kesempatan malam hari ini kita bahas terkait dengan Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni sebagai bentuk penghargaan kepada para pendonor darah sukarela, di mana tema kampanye yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk tahun ini adalah Satu Tetes Kemanusiaan, Donasikan Darah, Selamatkan Nyawa. Momen ini bertujuan mendorong lebih banyak partisipasi rutin demi ketersediaan darah yang aman bagi masyarakat.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Imran Pambudi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Imran Pambudi, selamat malam.
3: Malam, Mas.
1: Iya. Pak Imran, Hari Donor Darah Sedunia ini bagaimana kalau dari kelompok rentan Kementerian Kesehatan ini, dari pelayanan kesehatan kelompok rentan Kementerian Kesehatan, kebutuhan akan donor darah ini sejauh mana, Pak?
3: Ya, jadi kalau dari sisi kelompok rentan, terutama ternyata donor darah itu penerima atau orang yang paling membutuhkan itu dari kelompok lansia, Mas.
1: Oke.
3: Ya, jadi kalau yang mendonorkan itu dari remaja atau dari dewasa ya, 17-35 tahun, tapi yang membutuhkan itu paling banyak lansia, lebih dari usia lebih dari 60 tahun begitu.
1: Ada yang donor darah golongan yang sulit tidak sih, Pak, untuk bisa didapatkan untuk kelompok rentan ini?
3: Ya, sebetulnya kalau yang paling sulit itu ya golongan AB ya. Apalagi yang resusnya negatif, itu paling susah. Bukan hanya untuk yang rentan, tapi
1: untuk semua ya.
3: Umum pun ya, AB memang paling susah gitu.
1: Biasanya penyakit apa, Pak, yang memang membutuhkan donor darah ini?
3: Ya, bisa dua ya, karena perdarahan atau yang kedua karena penyakit kronis. Jadi kalau yang perdarahan itu kan akut ya, itu biasanya karena tabrakan gitu kan, trauma gitu ya, itu membutuhkan kehilangan darah secara tepat ya. Tapi kalau penyakit kronis itu bukan kehilangan darahnya, tetapi memang seringkali dia karena produksi darah itu terganggu gitu karena penyakit kronis. Nah, mungkin justru kalau pada kelompok lansia itu banyak yang tadi, banyak yang karena produksinya dia tidak optimal gitu ya darahnya. Kemudian kalau untuk lansia yang trauma atau mau operasi itu membutuhkan juga.
1: Nah, hal yang ini kan jadi pertanyaan, bagaimana juga Kementerian Kesehatan juga bisa menjamin ketersediaan darah ya, Pak, yang berkelanjutan bagi kelompok rentan yang membutuhkan transfusi rutin seperti penyandang talasemia, hemofilia, dan pasien kanker ini.
3: Ya, ya kami memang berdarah itu sampai saat ini darah belum bisa kita buat ya, jadi memang harus ada pendonornya atau diambil dari
1: relawan.
3: Jadi saat ini kalau saya lihat kebutuhan darah, transfusi darah itu setahun itu kebutuhannya sekitar 6-7 juta kantong per tahun ya. Tetapi ternyata saat ini yang tersedia itu hanya sekitar 3-3,8 juta.
1: Oh, masih jauh,
3: Pak. Masih ada gap, masih jauh gitu. Nah, kembali lagi tadi bagaimana kita memastikannya ya. Tentu saja dengan mempersering atau melakukan kegiatan donor darah ya di beberapa daerah atau di banyak tempat-tempat gitu ya. Dan donor darah ini bukan hanya di rumah sakit saja atau di tempat-tempat rumah kantor PMI saja, tapi juga yang sering kita lihat kan banyak lulus di kantor-kantor gitu kan, untuk melakukan donor darah kayak itu hal yang coba kita lakukan begitu.
1: Ada ini, Pak, keluhan untuk di daerah-daerah tertentu terkait dengan ketersediaan darah ini.
3: Jadi Jadi kalau dunia ini memang paling paling banyak mendonorkan itu adalah negara-negara Eropa. Jadi ternyata kayaknya ini akan sesuai dengan tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin makmur dia suatu negara, itu semakin sering orang-orangnya itu untuk melakukan donor darah. Begitu.
1: Pak, tadi kalau kita lihat bagaimana edukasi gitu ya, dimana jangan sampai gitu ya, Indonesia kan kali ini masih bergantung pada donor darah saat ada kebutuhan yang mendesak, dan bagaimana strategi Kemenkes ya untuk bisa mengubah budaya donor darah insidental ya menjadi donor sukarela yang rutin dan berkelanjutan ini Pak, untuk bisa ke masyarakat ini.
3: Ya kalau memang kita tuh diharapkan para pendonor itu mempunyai apa ya, jadwal gitu ya, secara teratur kapan mereka harus melakukan donor darah. Kayak dulu ada Sekjen Kemkes itu, beliau itu mantan Sekjen Kemkes yang dulu itu, beliau secara rutin tuh mendonorkan darah. Jadi begitu 3 bulan, 4 bulan ada atau tidak ada donor darah yang di kantor, beliau datang ke kantor PMI untuk mendonorkan darah. Dan itu kan kalau seingat saya memang ada mereka yang sudah mendonorkan darah tuh berapa ratus kali gitu ya, dapat pin emas tuh, dapat lencana emas itu. Nah itu yang coba kita dorong. Nah kemudian yang kedua adalah kita perlu memperbanyak ya orang-orang yang mampu untuk atau eligible untuk donor darah. Itu tetap sehat karena mereka itu kan atau calon pendonor darah itu kan harus dites. Dites gitu ya. Jadi kalau jangan sampai dia mempunyai penyakit hepatitis B, hepatitis C gitu kan. HIV. Nah, itu karena kalau mereka terus terserang penyakit ini ya mereka jadi enggak bisa donor darah gitu kan. Dan kalau saya lihat aturannya malah memang contohnya dengan tato gitu kan. Ternyata tato orang yang habis ditato itu nggak boleh untuk menerima apa mendonorkan darah. Jadi minimal 1 tahun setelah ditato mereka baru boleh untuk menjadi donor darah. Jadi hal-hal seperti inilah yang saya kira perlu disampaikan kepada para pendonor agar bisa mereka bisa tetap menjaga kondisinya, agar mereka bisa atau boleh untuk menjadi calon pendonor darah. Gitu Mas.
1: Pak, kalau di Indonesia sendiri ada tidak Pak peta kebutuhan darah secara nasional ini yang mungkin bisa memprediksi kebutuhan kelompok rentan ini secara akurat ini Pak?
3: Ya, tadi tuh. Jadi di Indonesia ini kebutuhannya itu sekitar 6 sampai 7 juta kantong setahun.
1: Enggak, artinya ada daerah-daerah tertentu tidak Pak untuk provinsi ataupun kota ataupun kabupaten ini?
3: Kalau itu ya tergantung kepadatan ya, jadi di mana penduduknya banyak di situ ya kebutuhannya paling banyak, harusnya kayak gitu sih. Karena dia kan mengikuti jumlah penduduknya, gitu Mas.
1: Pak, kalau dalam kondisi bencana alam atau kedaruratan kesehatan ini, bagaimana juga Kemenkes ini juga menjamin pasokan darah bagi pasien yang tidak dapat menunda transfusi ini, Pak?
3: Maksudnya gimana? Seperti apa?
1: Artinya kan kebutuhan donor darah ini dalam kondisi bencana alam atau darurat ini ya, kondisi tadi kan ada cukup gapnya cukup besar gitu ya, dari kebutuhan ini bagaimana bisa koordinasinya dengan PMI dan mana ini Pak kalau dari Kemenkes untuk bisa pasokan ini?
3: Ya, memang peran utamanya ada di PMI. Karena PMI itu mengelola darah, Jadi mulai dari pengambilan darahnya melalui apa namanya donor darah, donor darah yang dilakukan, kemudian menyimpannya.
1: Yeah.
3: Nah, penyimpanannya itu mereka ada di UTD ya, unit transfusi darah. Apa namanya, PMI ya, itu bisa di rumah sakit ataupun di tempat kantor PMI-nya sendiri.
1: Itu ada batas waktu ya, Pak ya? Biasanya kalau darah yang sudah ada berada dalam kantong itu.
3: Ada, biasanya mungkin 3 bulan kalau masalahnya.
1: Baik. Pak Budi, mungkin sebagai closing statement dalam hari donor darah sedunia ini, mungkin ada yang ingin disampaikan pada masyarakat dan juga pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia nih, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya. Jadi pertama adalah kita dengan menjadi pendonor darah, itu kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, tadi seperti saya sampaikan, kebutuhan darah kita itu ternyata masih belum pada batas ideal, gitu ya. Jadi, nah, terutama pada hari-hari tertentu. Jadi seperti pas puasa gitu itu biasanya stok darah menipis, Mas.
1: Oh, jadi jarang yang mendonor ya.
3: Iya, gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa tolong dong, kalau memang mempunyai tubuh yang cukup kuat, jadi yang masuk kriteria pooling pendonor ya, berdonor darahlah secara teratur, gitu ya. Yang kedua, kalau tadi para pendonor darah yang masuk dalam eligible kriteria, ya tolong jaga kesehatannya, jangan sampai kena HIV, kemudian hepatitis dan lain-lain gitu, supaya mereka tetap bisa menjadikan donor. Dan yang ketiga, saya kira tadi adalah jangan sampai kita menjadi orang yang perlu darah, gitu ya.
1: Iya.
3: Kita harus jaga kesehatan dan juga jaga diri kita, jangan sampai nanti kita trauma atau tabrakan contohnya yang membutuhkan darah, gitu ya, pada saat operasi.
1: Ya.
3: Ya. Tiga hal itu, Mas. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ibrahim, Pak Budi, waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu ya, Pak. Selamat malam.
3: Iya, malam. Makasih.
1: Pendengar, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Dr. Imran Pambudi, kami berbincang bagaimana hari donor darah sedunia ini dan kebutuhan akan darah di Indonesia ini gapnya masih cukup besar ya, dari ketersediaan dan juga kebutuhan. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026, sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 14 Juni ini, dan tadi kita sudah berbincang bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember, Pak Zainullah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Zainullah, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah, ya. Sehat-sehat, Bapak.
1: Pak Zainullah, ya. Kalau kita ini hari donor darah sedunia, dan saya mau tahu bagaimana kondisi Betul. Stok darah di Kabupaten Jember saat ini. Apakah sudah mampu memenuhi kebutuhan yang ada nih, Pak? Atau masih ada kekurangan atau kemen gapnya ini?
2: Oh iya, terima kasih Mas. Untuk sampai saat ini unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember, keberadaan stok darah sangat aman, karena sudah saya minta untuk ditingkatkan stoknya tiap hari. Biasanya kita dulu sebelum saya menjadi ketua ini menyediakan stok sekitar 560
1: kantong
2: per hari. Mulai Oktober 2025 kita tingkatkan menjadi 780 kantong per hari. Yang kita sampai hari ini ya masih aman stoknya ya. Jadi kita paling tidak stoknya itu minimal itu bisa 700 paling sedikit. Karena masih dibagi dengan BDRS, Bendara Rumah Sakit.
1: Kalau jadi kebutuhannya itu, berapa Pak untuk di Kabupaten Jember biasanya?
2: Kabupaten Jember ini kita per bulan harus menyediakan sekitar kurang lebih ya, sekitar lebih dari 3.000 kantong, 3.000 sampai 3.500 kantong.
1: Cukup ya kalau tadi kita lihat 780 kantong ini kan per hari ya, atau?
2: Iya, siap, iya.
1: Bagaimana sih Pak untuk bisa menyadarkan ataupun mengajak masyarakat untuk bisa ikut mendonorkan darah ini di PMI?
2: Iya, kami menghimbau masyarakat melalui himbauan dalam apa namanya mempublish lewat media sosial, kemudian juga berupa flyer-flyer apa namanya, kemudian sampai juga iklan dan sebagainya. Terkait juga menggerakkan relawan-relawan donor, dan juga kami juga ada kampung-kampung donor sampai tingkat kecamatan itu ya, yang menjadi pemasok konsis selama ini.
1: Rutin so, gitu ya mereka ya, mendonorkan darah ya?
2: Selalu sediakan gitu.
1: Rutin ya Pak, mereka mendonorkan darah ya, tadi kampung-kampung donor ini?
2: Iya, rutin. Kita juga jemput bola ya, setiap hari. Setiap hari itu rata-rata mungkin ada sekitar 4-5 titik. Selain juga dari masyarakat itu sendiri yang mengunjungi kantor unit donor darah di Jember. Seperti itu.
1: Nah, awal mula membangun itunya bagaimana Pak Zainullah? Pendekatan ke masyarakat, apakah memang melalui edukasi kesehatan atau memang ada reward tertentu untuk mereka yang menjadi relawan donor darah ini?
2: Ya, memang diantaranya adalah melalui kedua-duanya. Reward pendonor itu diantaranya kita kan ada souvenir pada setiap kegiatan donor untuk para pendonor ya, yang kira-kira bisa menyenangkan mereka dan mengganti paling tidak lah. Juga kita atas bantuan dari dinas kesehatan dan juga dari apa namanya pimpinan kabupaten dan sebagainya. Jadi banyak cara sih sebenarnya. Selain itu juga masyarakat kan sudah memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan pentingnya donor darah. Seperti itu Mas.
1: Baik. Kita undang pendengar, boleh Pak Zainullah untuk bisa bergabung sama kita pada malam hari ini?
2: Ya.
1: Ya, kita undang pendengar boleh ya. Pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0213523172, 0213844545. 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Pak Zainullah, ada periode apa saja Pak di Jember, di PMI Jember biasanya mungkin mengalami kekurangan stok darah. Tadi kami berbincang sebelumnya dengan Kementerian Kesehatan, katanya biasanya di bulan puasa ini stoknya agak sulit ini. Bagaimana kalau di Jember ini, Pak?
2: Itu juga tidak terlalu, Mas. Karena kita hari sudah antisipasi sebelumnya. Bahkan ketika puasa kemarin itu ya, yaitu beras stoknya itu malah kita siapkan lebih dari 1.000. Jadi berita-berita itu tidak benar sebenarnya. Dicek di website kami. Bahkan karena sudah kami antisipasi sebelumnya. Kalau perkara mungkin semacam ada fluktuatif itu ya, saya kira hal yang wajar, yang penting tidak sampai kepada titik persediaan yang kritis seperti itu.
1: Masih bisa terpenuhi gitu ya?
2: Ya, terpenuhi selalu. Jadi di era saya selalu memang harus saya jaga itu. Karena saya memiliki, hal ini memiliki konsep bahwa ketersediaan darah yang menjadi tugas utama PMI itu harus bersifat emergensi. Jadi tidak boleh lengah. Kita selalu harus pada apa namanya, pada istilahnya itu darurat, harus darah selalu harus ada,
1: siap sedia. Ya.
2: Seperti itu kan masyarakat sangat memerlukan kan begitu.
1: Pak, ada golongan darah yang memang sulit untuk didapatkan, Pak?
2: Ya ada, tapi kan juga sifatnya itu juga tidak terlalu banyak yang
1: membutuhkan.
2: Kita sisi sekali itu. Kemudian juga yang menjadi yang hal penting adalah Kabupaten Jember menjadi koordinator, ketua koordinator jejaring. Ya, dusun kecamatan Tapal Kuda ya. Itu ada 7-8 kabupaten di mana Jember menjadi ketua koordinator jejaring. Itu saya sendiri. Itu kan.
1: Ya. Pak, kalau untuk pendonor darah secara rutin ini biasanya di usia-usia berapa, Pak?
2: Itu juga apa namanya variatif, Mas. Justru yang menjadi pendonor yang konsis, yang selalu apa namanya yang selalu tetap itu, tetap yang menjadi pendonor darah DDX tentunya, donor darah sukarela. Itu pada usia-usia matang ya. Kisarannya itu biasanya sekitar 30, bahkan sampai ada yang menak di atas 60 tahun itu seperti itu. Karena itu dari pendonor itu sudah

0: melalui kegiatan-kegiatan donor darah dengan merekrut kader-kader relawan, itu juga banyak yang justru berhasil. Misalnya kita di daerah kampus Universitas Jember yang terbesar di Jember ini, di Timur Jawa ini, juga kegiatan dilaksanakan di sana dan banyak para pendonornya anak-anak muda. Seperti itu. Jadi artinya tiap hari itu bisa dikatakan perbandingan antara anak-anak muda dan generasi-generasi lanjut itu jadi lebih, hampir berimbang. Karena memang sudah mulai tumbuh mereka kesadaran seperti itu.
1: Pak, ini kan tadi stok yang ada sudah mencukupi atau memenuhi kebutuhan di Kabupaten Jember.
0: Selalu aman.
1: Bagaimana, apakah memang juga membantu daerah lain, Pak, ini kabupaten atau kota lain di sekitaran Jember?
0: Iya, tentu kita sebagai ketua koordinator ketua jejaring ya, itu kita memang harus menyediakan lebih, itu antisipasi sewaktu-waktu di kabupaten lain, terutama kabupaten terdekat, tinggalnya Lumajang dan Jember, membutuhkan itu bisa meminta atau pinjam ke Jember dulu dan seperti itu. Makanya kita kan selalu harus memiliki stok yang berlebih ya. Dan tentu juga menyediakan stok untuk rumah sakit-rumah sakit besar ya. Yaitu yang disebut dengan bank darah rumah sakit ya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Nah, ini menarik ya, bagaimana juga bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan di kabupaten, tapi bisa membantu daerah-daerah lain
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Iya. Nah, Pak, kalau kita lihat ya, dalam memperingatkan Hari Donor Darah Sedunia ini, bagaimana menurut Bapak ini? Indikator apa yang mungkin bisa digunakan PMI Jember untuk menilai keberhasilan kampanye donor darah di daerah?
0: Ya, baik Mas. Momen Hari Donor Darah Sedunia ini kita jadikan sebagai apa, pentas dalam rangka layanan kemanusiaan terutama. Dan donor darah menjadi salah satu isu sentral ya, atau gerakan sentral lah gitu. Bagaimana kita tuh bisa berbuat menolong dengan istilahnya satu tetes ya, satu tetes darah diselamatkan kehidupan seperti itu. Makanya dalam hal ini komitmen Kabupaten Jember, PMI Kabupaten Jember melalui unit donor darah benar-benar sudah kami berikan penekanan bahwa Hari Donor Darah Internasional ini harus menjadi momen yang paling istimewa meningkatkan layanan kemanusiaan kepada, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu, Mas.
1: Jangan hanya seremonial saja begitu ya, Pak Zainullah.
0: Iya, seremonial saja, betul ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya selebrasi saja.
1: Baik.
0: Tapi bahkan kita benar-benar dibuat gerakan kita masif ya, melalui publikasi medsos dan sebagainya.
1: Iya. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081-399-399-888. Akan disampaikan rekan saya Zidan. Zidan, silakan.
2: Ya, baik, Lukman. Ini pertama dari Pak Bambang di Semarang. Menurut Pak Bambang, momentum hari donor darah sedunia mengingatkan kita bahwa setetes darah dapat menyelamatkan nyawa sesama. Pak Bambang berharap semakin banyak masyarakat yang rutin mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian sosial. Lalu ada Bu Siti di Padang. Bu Siti mengapresiasi berbagai kegiatan donor darah yang sering diselenggarakan oleh PMI, instansi pemerintah maupun komunitas. Kegiatan seperti ini sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Lalu ada Pak Rudi di Makassar. Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat bagi pendonor. Pak Rudi berharap semoga kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian, Lukman.
1: Baik. Terima kasih Zidan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Zainul, silakan.
0: Iya, baik. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh masyarakat ya melalui komentar-komentar tersebut, ini bagi kami justru menjadi pelecut semangat untuk tetap selalu menggerakkan donor darah dan menyukseskan donor darah. Itu merupakan sebuah kepercayaan masyarakat pada Palang Merah Indonesia melalui donor darah ya. Dan terima kasih kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Jember yang telah banyak membantu menyukseskan donor darah di Kabupaten Jember. Seperti itu. Terima kasih.
1: Pak, kalau ada target tidak, Pak, dari PMI Jember sendiri untuk meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela pada tahun ini?
0: Ya, tentu saja yang jadi target utama adalah kita menyukai.

0: melakukan gerakan donor darah ya dengan berbagai macam program. Selain juga dengan apa namanya memberikan souvenir yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Kita juga meningkatkan kesadaran melalui kader-kader kita yang ada, ya, relawan-relawan, petugas-petugas, maupun juga ya katakanlah kita meningkatkan kerjasama pentahelix ya dengan berbagai instansi. Guna itu saya kira yakin, saya optimis bahwa gerakan donor darah Jember, kegiatan donor darah Jember akan selalu mendapat dukungan penuh support dari masyarakat luas, termasuk pemerintah.
1: Pak, apa yang perlu diperhatikan masyarakat yang ingin mendonorkan darah dari segi kesehatannya? Kan tidak semuanya ketika ingin mendonorkan darah ada juga yang ditolak biasanya ya Pak ya, di PMI Pak ya?
0: Ya, betul. Penolakan itu sesuatu yang saya kira sesuatu yang lumrah lah. Karena kita kondisi badan drop, hadir rendah, kemudian juga apa namanya, atau mungkin juga darah tinggi dan sebagainya. Tapi mereka waktu-waktu juga bisa kembali lagi ketika badan keadaan fit lagi. Karena memang apa, donor darah bagi mereka mungkin adalah suatu kebutuhan dan keharusan ya. Terutama yang telah melakukannya, telah yang melakukan berkali-kali. Seperti itu Pak.
1: Kalau orang yang sudah pernah tato itu, walaupun sudah dihapus, bagaimana Pak? Masih memungkinkan tidak untuk melakukan donor?
0: Orang yang pernah apa Pak?
1: Tato badan.
0: Oh, saya kira ya kan itu tuh tim medis yang memeriksa sebelumnya. Ada dokter yang memeriksa mereka itu apakah
1: layak atau tidak ya?
0: Menderita suatu, ya betul, penyakit serius. Kan nanti kan hasil darah kan diperiksa di bagian khusus seperti itu.
1: Ya. Nah, untuk yang biasanya baru pertama kali mendonorkan darah, ini apa-apa yang perlu diperhatikan Pak untuk bisa mengembalikan stamina kembali ini? Biasanya kan ada yang bilang juga lemas gitu ya Pak ya?
0: Iya, sebenarnya memang hal itu juga pasti sebenarnya. Tidak ada kasus yang khusus. Paling ya mungkin faktor shock atau kagetan karena pertama kali. Ya tentu sebenarnya kan donor darah ini tidak menguras terlalu banyak energi ya. Ya mungkin hanya mungkin kesannya mereka kan tidak siap mental gitu aja. Karena justru bertambah enak,
1: segar kan. Sehat
0: dan
1: ya Pak ya.
0: Pergantian darah ke darah baru. Dan juga mengurangi risiko jantung bagi yang telah berusia. Juga kolesterol dan sebagainya. Jadi memang ada sih mitos-mitos yang dianggap mungkin membuatkan atau membuat mereka itu ragu dan cemas sebelum mendonorkan darah.
1: Tapi kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Zainullah ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam Pak Wibi.
2: Selamat malam Bang.
1: Ya, silakan.
2: Nah, begini Pak Narasumber, di antara golongan darah itu mana yang paling sulit didapat Pak? Karena darah saya kan darah O. Ada yang mengatakan kalau darah O harus darah O, kalau darah lainnya seperti A atau B atau AB dibasuhkan darah O kan nggak bisa. Ya, kemudian juga yang terakhir Pak, apa itu waria bisa juga donor darah Pak? Karena fisiknya laki-laki tapi tabiatnya kayak perempuan, apa bisa darah donor darah itu begitu? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mungkin saya ditanggapi Pak Zainullah, silakan.
0: Baik ya Pak. Sebenarnya untuk donor darah itu kan istilahnya pemindahan ya, pemindahan dari orang yang membutuhkan kepada jenis darah yang sama. Tidak mungkinlah dari jenis darah yang berlainan ke diterima oleh pendonor kepada pengguna kan, itu harus yang sesuai yang sama, O, B, dan sebagainya. Kalau halnya dengan waria tentu saja itu tidak ada istilahnya diskriminasi dan sebagainya. Itu juga tergantung nanti pada pemeriksaan dan kesehatan kepada si pendonor ya, pada itu. Jadi tidak ada semacam itu diskriminasi sebenarnya seperti itu. Meskipun mungkin saya tidak paham dalam prakteknya ada. Saya kira pada kita dalam kemanusiaan kan tidak dibedakan gen, jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya.
1: Jadi,
0: yang penting kan intinya kan sehat kan.
1: Nah, intinya lebih ke sehat bukan ke masalah gendernya gitu ya.
0: Seperti itu.
1: Nah, Pak Zainullah, ini saya pernah beberapa kali melakukan donor darah ini Pak ya. Di beberapa tempat yang berbeda. Nah, treatmentnya itu beda-beda Pak. Ada yang ketika saya sudah mendonorkan darah, diberikan telur rebus satu buah telur rebus dan juga susu itu. Dan di tempat lain ini berbeda. Ada standarisasi tidak sih Pak kalau sudah melakukan donor darah itu apa yang harus dikonsumsi pertama kalinya?
0: Ya baik, jadi sebenarnya tidak ada. Yang intinya setelah kita donor kita memang diharuskan makan yang bergizi, yang memiliki nilai gizi dan protein yang tinggi, diantaranya seperti susu, juga makanan-makanan lain seperti almond, bahkan juga kita memberikan untuk pendonor souvenir yang dengan makanan-makanan yang bergizi.
1: Ya, apa Pak biasanya kalau di Jember nih?
0: Mungkin susu, bisa. Ya kita juga biskuit, juga minuman-minuman yang memiliki kadar protein yang sudah kita kenal selama ini.
1: Yeah.
0: Namun untuk merangsang mereka itu menjadi lebih semangat lagi, kita memberikan souvenir lain, misalnya kita gula, beras,
1: dan sebagainya.
0: Seperti itu, iya.
1: Ini gebrakan dari Pak Zainullah ya.
0: Iya.
1: Artinya kan tidak semua daerah ini Pak, ada juga memang yang kalau yang disampaikan ya, Pak Zainullah kan ini gebrakan tersendiri untuk menarik minat.
0: Benar, itu yang banyak berduyun-duyun mereka datang kalau dengan tambahan-tambahan souvenir seperti itu.
1: Iya.
0: Sebagai bentuk apresiasi kita dan terima kasih kita kepada para pendonor.
1: Ini menarik ya, mungkin bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain gitu. Karena saya baru tahu karena kan di yang tadi saya ungkapkan tadi hanya ya telur rebus dan juga susu gitu ya. Dan kalau tadi ada yang lain-lainnya mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri, orang jadi bisa lebih rutin gitu ya.
0: Iya, dan yang terpenting Mas, kita itu kepada pendonor darah sukarela yang konsis ya, yang melaksanakan kegiatan donor darah pada 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali sampai 100. Ini ada reward ya, penghargaan paling tidak yang awal-awal saja pada orang yang 10 kali. Kita berikan mereka sertifikat penghargaannya. Pada yang 50 kali kita juga berikan apresiasi, ada semacam hadiah souvenir. Sedangkan yang 75 kali kita undang mereka itu ke Jawa Timur menemui gubernur ya.
1: Wah.
0: Untuk menerima penghargaan. Selain itu juga ada transport kita tanggung sampai uang saku sampai penginapan. Dan yang lebih lagi apresiatif lagi itu yang ke 100 kali itu ya, kita ke Jakarta Pusat ya, ke BPMP Pusat. Dan tentu mereka memberikan akomodasi, biaya perjalanan, tanggung sampai juga memberikan pin emas di sana itu ya.
1: Wow, luar biasa
0: oleh,
1: ya.
0: Oleh PMI Pusat ya. Seperti itu.
1: Sudah menebar kebaikan, menyelamatkan nyawa, mendapat apresiasi yang luar biasa, akomodasi semuanya ditanggung gitu ya Pak Zunolo ya.
0: Betul ya, benar.
1: Nah, ini menarik ya. Dan kalau ini gebrakan Pak Zainullah aja atau memang sudah ada aturan dari pusat ini Pak? Kalau tadi pola pendekatannya seperti
0: itu tadi yang 10 sampai 25 100 kali. Itu saya kira memang adalah semacam aturan yang seperti itu. Sebagai wujud apresiasi dari Pak Palang Merah Indonesia ya, seperti itu. Ya kita tinggal mentradisikan aja.
1: Eksekusi ya.
0: Dari tiap Palang Merah Indonesia kabupatennya seperti itu.
1: Nah, idealnya berapa bulan Pak untuk donor darah ini? Berapa bulan sekali?
0: Itu kan kalau dulu bisa aturannya itu ya 3 bulan, tapi sekarang sudah 2 bulan sudah bisa.
1: Oh, gitu.
0: Jadi masyarakat yang ingin berdonor menunggu 2 bulan. Baru kemudian bisa mendonorkan kembali seperti itu.
1: Baik, iya, ini menarik sekali ya. Dan bagaimana tadi Pak Zainullah juga memberikan gebrakan untuk bisa melakukan pendekatan ke generasi muda ya Pak ya, untuk bisa
0: ya, betul.
1: Berpartisipasi. Ya. Ya, mudah-mudahan juga didengar dengan daerah-daerah lain nih agar bisa diikuti dan bisa menarik minat relawan pendonor yang lebih banyak lagi. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini, Pak Zainullah. Ya,
0: terima kasih kembali atas apresiasi dan penghargaan tadi kepada pada RRI, kepada PNI, dalam hal ini udah donor darah.
1: Baik.
0: Terima kasih, kembali sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih, selamat malam. Pendengar Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember, Zainullah, kami berbincang bagaimana Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati di setiap tanggal 14 Juni ya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah menteri di Jakarta hari ini untuk membahas hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa dan Asia. Teddy menyampaikan laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional. Kita beralih ke informasi lainnya. Perum Bulog Bali memastikan stok beras di gudang mereka yang mencapai 10 juta kilogram aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pemimpin wilayah Bulog Bali, Simon Melkisedek Lakapu, menyebut masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun komoditas pangan strategis lainnya karena stok saat ini berada pada level yang sangat mencukupi. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian yang berlebihan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kennedy Center menghapus nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari gedungnya di Washington, D.C. sebagai tindak lanjut atas perintah pengadilan di tengah sengketa hukum yang masih berlangsung menyoal penamaan lembaga seni pertunjukan tersebut. Direktur Eksekutif Kennedy Center, Matt Floca, mengatakan nama Trump telah dicopot dari gedung setelah hakim memutuskan bahwa nama tersebut harus dihapus. Langkah tersebut dilakukan setelah hakim distrik Amerika Serikat Christopher Cooper memutuskan bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan perubahan nama institusi tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu buka suara soal status Wataru Endo dari Piala Dunia 2026 menyusul keputusan yang diumumkan 2 hari setelah sang kapten mundur dari skuad. Tak lama setelah itu, Endo juga mengumumkan pensiun dari tim nasional Jepang. Gelandang Liverpool itu mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah lebih dari 1 dekade. Moriyasu menjelaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangannya dan menegaskan bertanggung jawab atas seluruh situasi yang terjadi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
6: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941. Tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
6: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Malam hari ini kita akan membahas kemeriahan Piala Dunia ya, di mana tim nasional Meksiko, Swiss, Skotlandia dan Amerika Serikat ini memimpin klasemen sementara Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat setelah pertandingan pertama fase grup dari grup A hingga grup D. Di mana klasemen berdasarkan data yang dirilis FIFA yang dipantau di Jakarta pada Minggu, Meksiko menempati posisi puncak grup A setelah meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Dalam laga pembuka di grup B, semua tim yaitu Swiss, Kanada, Qatar, serta Bosnia-Herzegovina memiliki 1 poin masing-masing. Dan Skotlandia memimpin klasemen sementara di grup C setelah menang tipis 1-0 atas Haiti. Lalu pada grup D, Amerika Serikat tampil impresif dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay, memastikan posisi teratas berkat selisih gol yang lebih baik.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya, selamat malam ya. Bung Lukman.
0: Gimana Bung Ari, ini fase pertama ya, kalau kita lihat ini ya. Ada Meksiko dan Amerika Serikat yang jadi klasemen Piala Dunia 2026 ini, bagaimana menurut Anda ini?
1: Ya kalau kita lihat ya, Meksiko dan Amerika Serikat berhasil mengawali pertandingan di Piala Dunia sebagai tuan rumah. Mereka mampu memaksimalkan situasi dengan mengambil kemenangan gitu ya. Ini adalah poin yang positif karena mereka memang bermain di depan publik sendiri ya. Dan ya ini tidak di luar dugaan sih, memang prediksinya seperti itu. Karena apalagi Meksiko menghadapi Afrika Selatan yang notabene sudah beberapa edisi Piala Dunia dia belum berhasil lolos gitu ya. Dan terbukti Meksiko bisa menang dengan skor 2-0 gitu. Amerika Serikat juga mampu memaksimalkan kondisi mereka dengan mengambil kemenangan atas Paraguay dengan skor 4-1. Ini memperlihatkan kalau memang Amerika Serikat dengan dukungan penuh dari publik negeri Paman Sam ya, mereka mampu membuktikan kalau ya sebagai tuan rumah mereka bisa mengawali dengan pertandingan yang positif.
0: Nah, ini menariknya kan fakta Meksiko bisa mematahkan kutukan katanya selama pembukaan Piala Dunia ini tidak pernah menang ini Bung Ari. Bagaimana? Memang karena didukung dia main secara lepas ya, karena di kandang atau seperti apa?
1: Iya, selain persiapan secara teknis ya, kita tahu kalau pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan pada tanggal 11 lalu itu dihadiri 80.000 penonton. Ini memperlihatkan kalau memang tekanan besar berada di Afrika Selatan dan Meksiko mampu memperlihatkan pemainan yang enjoy gitu ya. Dan mereka ya bermain lepas, hasilnya juga positif. Ini tidak lepas dari dukungan penonton ya. 80.000 itu angka yang tidak main-main untuk membuat atmosfer pertandingan di stadion itu benar-benar menyala.
0: Nah, ini juga yang jadi sorotan bagaimana dengan Amerika Serikatnya, Bung Ari.
1: Ya, itu juga dengan Amerika Serikat ya. Dia ditonton pada pertandingan perdana kemarin melawan Paraguay itu ada 70.000 sekian, hampir 71.000. Ini memperlihatkan antusiasme penonton dengan sebagian besar itu adalah pendukung dari Amerika Serikat. Para pemain tuan rumah bisa bermain enjoy sekali lagi ya. Secara teknis memang di atas kertas Amerika Serikat memang unggul ya, karena ada beberapa pemain yang tampil di Eropa, kemudian di kompetisi di domestik di Amerika Serikat juga kompetitif ya. Ini memperlihatkan kalau memang Amerika Serikat baik secara teknis maupun non teknis mereka memang dipersiapkan untuk menang dan mereka mampu mengambil kemenangan itu.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Ari? Ya,
1: boleh, silakan ya. Bung Lukman.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, ini menariknya juga kalau kita lihat ya bagaimana kalau di grup B ini kan sudah rampung ya memainkan laga pertamanya. Dan semua ini memiliki satu ya, poin satu. Dan tapi Swiss bisa memimpin ini, Bung Ari.
1: Iya, kalau dilihat dari skor pertandingan, dua pertandingan awal di grup B ya, itu memperlihatkan skornya itulah sama 1-1 ya. Tapi yang menarik di sini adalah Kanada sebagai salah satu tuan rumah. Mereka dari tiga tuan rumah, hanya mereka yang tidak mampu memaksimalkan kondisi sebagai tuan rumah untuk memetik kemenangan di pertandingan pertama. Ini dari catatan yang untuk dua pertandingan ke depan mereka harus membenahinya. Tapi secara persaingan di grup B ini memang ketat ya. Kita lihat ada Swiss, ada Kanada, ada Qatar, ada Bosnia di situ. Dan semua pertandingan di pertandingan pertama itu berakhir dengan skor 1-1. Ini memperlihatkan Kanada Bosnia sebagai debutan di Piala Dunia juga mereka mampu memperlihatkan kapasitasnya bermain di level internasional untuk kali pertama ya. Begitu juga dengan Qatar, kita lihat Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia kemarin mereka tidak mampu, bahkan untuk mencetak gol pun tidak mampu, tapi di Piala Dunia kali ini mereka bisa mengambil gol, satu gol lewat Muhaib ya, di menit-menit terakhir bahkan.
0: Ada pendengar sudah tersambung, ada Buria di Tebet. Selamat malam, salam olahraga.
2: Salam
0: Buria.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana?
2: Ini bahasa apa yang Bang Lukman dengan
0: Bung Ari DP?
2: Bung Ari Depes. Ya. Salam olahraga ya. Olahraga.
1: Saya, Bu.
2: Ini aduh. Ini nanti lawan mana ya dini hari ini kayak jam-jam ngantuk ini entar balik tapi jam 2 ya Bang Lukman ya. Benar ya?
0: Tipe jam 12 ada nanti pukul 00.
2: Swedia sama Tunisia kalau enggak salah ya. Berikutnya Spanyol lawan Tanjung Verde. Begitu ya kalau enggak salah. Wih. Banget ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti berjalannya dengan lawan-lawan ini inginnya sih menang, tapi jagoannya pasti menang ya. Pilih siapa itu aja nanti Bang Lukman sekarang. Semoga bahwa mainannya ini jangan ya ini bagus sih mainnya nggak kayak Indonesia ya. Memang menarik. Itu saja Bung Lukman, Bang apa?
0: Bung Ari. Bung Ari DP ya.
2: Baik. Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Untuk pukul 00 waktu Indonesia Barat ya akan ada laga Jerman versus Curaçao dan di pukul 3 nanti akan ada Belanda versus Jepang. Kita dari Tebet kita ke Bengkulu Utara. Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
3: Ya, selamat malam. Jaya. Bung
0: Lukman. Bung Ari ini biasanya Pak Andi ini luar biasa nih kalau ini prediksi ini, ini agak tepat ini biasanya dia kalau prediksi skor-skornya ini.
3: Prediksi itu bukan kenapa Bukman ya karena berdasarkan hasil pantauan selama uji coba gitu ya atau laga persahabatan. Jadi ya cuman sejauh ini belum ada kejutan berarti gitu ya, tim-tim unggulan gitu masih bisa bernapas lega gitu ya dengan hasil hari kemarin atau hari ini gitu ya. Cuman untuk laga nanti saya rasa di grup E ini Jerman bisa mengatasi Curaçao tim debutan Piala Dunia ini gitu ya. Cuman yang menarik, jangan sampai istilahnya sangat disayangkan kalau sampai dilewatkan gitu jam tayangnya antara tim samurai biru Jepang versus tim oranye Belanda gitu ya. Cuman yang perlu diwaspadai oleh barisan timnas Belanda ini yang dikawal oleh Virgil van Dijk yang bermain di Liverpool Liga Inggris. Ini timnas Jepang ini ada pemainnya yang berlaga di era divisi di Belanda gitu ya. Ayase Oida ini musim ini dinobatkan sebagai top skor gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai gitu oleh barisan belakang timnas Belanda nanti. Jadi prediksi saya ini Bung Lukman, Bung Hari, saya kira Jepang bisa mengungguli Belanda gitu ya.
0: Baik.
3: Ya. Saya kira itu aja Bung Lukman ya.
0: Baik, terima kasih. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Silakan, Bung Ari.
1: Iya. Kalau kita lihat ya, Jerman dulu. Jerman lawan Curaçao ya. Iya. Ya, kita lihat tadi ada Brasil yang permainannya mampu 1-1 melawan Maroko. Ini memperlihatkan kalau ya di atas kertas memang Jerman lebih unggul dalam segala hal ya, dari segi teknis, pengalaman maupun kekompakan bermain. Tetapi kita tahu Curaçao juga persiapan yang tidak bisa dikesampingkan gitu. Tapi ya namanya sepak bola selalu berawal dari 0-0 ya. Jadi kita tidak pernah tahu hasilnya akhirnya seperti apa. Tapi secara di atas kertas memang Jerman layak bukan. Begitu juga dengan Belanda lawan Jepang nanti ya. Kita saya kira ini adalah pertandingan yang sangat ditunggu banyak penonton di Indonesia ya, karena kita tahu supporter Belanda di Indonesia kan cukup lumayan banyak ya. Jadi selain Argentina tentunya. Jadi ya kita pasti setelah Indonesia pernah menghadapi Jepang di kualifikasi dan berharap juga Jepang bisa menyulitkan Belanda. Tapi ya itu tadi kalau kita pantau ya secara kita lihat setiap pertandingan tim Eropa melawan Asia ini memang bobotnya agak lebih berat ke tim Asianya gitu. Jadi ya butuh perjuangan yang ekstra buat Jepang untuk bisa memetik poin dari Belanda gitu.
0: Nah, ini menarik tadi ya kalau tadi kita singgung bagaimana aturan klasemen FIFA ini kan ditentukan lewat poin, selisih gol, produktivitas gol dan selisih gol di seluruh grup gitu ya. Dan nah kalau kita lihat ini kan masih sama nih. Terus FIFA menerapkan aturan head to head berdasarkan poin fair play dan ranking FIFA. Makanya Swiss ini akhirnya bisa memimpin dalam klasemen sementara ini. Gimana Bung Ari?
1: Iya, kalau kita lihat secara perhitungan memang FIFA memiliki kekhasan tersendiri untuk menghitung peringkat klasemen. Jadi tidak menjamin kalau pertandingan pertama berhasil menang, kemudian kemudian pertandingan kedua kalah, tapi kemudian di akhir klasemen itu poinnya sama-sama. Itu akan bisa ditentukan oleh fair play. Fair play ini dalam arti berapa banyak kartu kuning dan kartu merah yang dikumpulkan oleh satu tim tersebut dalam pertandingan. Kalau ada di antara mereka yang memiliki poin yang sama. Tapi sebelum itu, di antara mereka juga harus dihitung sendiri itu nanti. Jadi memang ini membuat persaingan menjadi lebih apa ya, lebih ketat begitu. Jadi skor yang besar pun belum menjamin untuk itu tim tersebut bisa lolos asal kalau di akhir klasemen itu terdapat poin-poin yang sama gitu. Lagi pada perhitungan dengan ranking dan lain-lainnya. Itu kan sangat kompleks dan yang paling aman memang setiap tim harus mengejar kemenangan di setiap pertandingan.
0: Iya. Kita akan mendengar lagi ya, Bung Ari ya, boleh ya. Ada ya, Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat malam, salam olahraga.
4: Ya, selamat malam Bung Lukman.
0: Ya.
4: Jaya,
0: Jaya. Ya, silakan. Ada Bung Ari ini.
4: Iya, malam juga Bung Ari.
1: Iya.
4: Iya, ini yang saya mau tanya. Ini bukan ini, tapi saya pertanyaan saja. Jadi tadi kan berhasil main, jadi maksudnya Neymar-nya ada dalam squad berhasil enggak? Itu pertanyaan saya saja begitu. Terima kasih Bung Lukman dan Bung Ari.
0: Iya, baik. Iya. Neymar katanya apa nih?
1: Ya, ya Neymar di pertandingan tadi memang tidak turun ya karena memang dia masih posisi masih dalam kondisi cedera ya. Tapi dia mendampingi tim di bangku cadangan karena memang dia memakai rompi dan lain-lain. Tapi memang dia tidak turun bermain. Kehadiran Neymar di bangku cadangan untuk memotivasi para pemain rekan-rekan satu timnya ya, karena kita tahu Brasil itu ditangani oleh pelatih dari Italia gitu, jadi Brasil yang disebut sebagai surganya sepak bola, tapi mereka ditangani oleh pelatih dari Italia, ini jadi satu apa ya, kontrak sendiri gitu, tapi yang kita lihat tadi pertandingan memang tidak mudah buat Brasil, Maroko bisa bermain 1-2 passing sangat enak sekali, kebalikannya Brasil agak kesulitan gitu, ini di luar dugaan memang, tapi ya itu tadi kita tahu pertandingan pertama memang tidak mudah dan kebetulan berhasil di pertandingan pertama tadi tidak mampu memanfaatkan nama besarnya sekali lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Di pertandingan pertama tadi dengan Maroko.
0: Padahal semua memprediksi akan ada selisih gol yang cukup besar ya.
1: Iya.
0: Kalau lihat dari
1: lebih dulu kan di pertandingan tadi, jadi ini memang berdasarkan berhasil agak kedodoran itu di pertandingan yang berlangsung tadi kemarin siang ya.
0: Nah mungkin banyak fans juga yang mengharapkan Neymar main gitu ya, mungkin hasilnya akan berbeda kalau Neymar main ya. Tapi pada kenyataannya memang tidak main karena ada cedera otot betis ya, tidak salah ya, Bung Ari ya.
1: Iya.
0: Nah, Bung Ari, kalau sebenarnya kalau ranking FIFA ini tidak menjamin atau menjadi tolok ukur ya permainan di Piala Dunia ini?
1: Agak susah untuk membuat peringkat itu sebagai patokan tim yang bisa kemungkinan besar bisa tampil sebagai pemenang itu yang mana gitu. Karena kita tahu Piala Dunia ini persiapannya kan sangat intensif ya. Setiap tim pasti sudah mempersiapkan A, B, C, D, maupun mereka siapkan. Melawan ini taktiknya seperti ini. Kemudian melawan berikutnya taktiknya seperti ini. Ini memang tapi memang pengalaman kemudian apa nama besar itu memang tidak bisa dikesampingkan. Tapi begitu kita lihat kemampuan teknis di lapangan, lancar atau tidaknya taktik dari pelatih itu berjalan, yaitu tadi kita bisa lihat dari pertandingan Brasil melawan Maroko gitu ya. Jadi Maroko bisa bermain sangat enak sekali, sebaliknya Brasil agak kedodoran. Jadi ini menjelaskan kalau memang secara peringkat nama besar dan lain-lainnya itu belum menjamin untuk bisa menaik menang.
0: Baik. Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita juga akan saksikan bagaimana laporan pandangan mata menjalannya pertandingan untuk Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang di RRI Pro 3. Terima kasih Bung Ari, salam olahraga.
1: Terima kasih Bung Lukman, salam olahraga
0: ya. Ya, pendengar pemerhati sepak bola tanah air Ari DP, kami berbincang bagaimana klasemen Piala Dunia 2026 di mana Meksiko dan Amerika Serikat puncaki grup.

Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan malam hari ataupun dini hari nanti, tentunya Pro 3 terus menghadirkan bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang. Dan Anda bisa mengikuti juga di sela-sela pertandingan nanti ya, di waktu istirahat bisa melakukan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan kedua tim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim kemarau di Indonesia mulai terjadi sejak Juni 2026 ini, namun puncaknya bisa terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia pada Agustus 2026, di mana BMKG juga meminta agar pihak terkait mengantisipasi kebijakan jangka panjang terhadap sektor yang terdampak iklim. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, di mana konferensi BMKG, konferensi pers BMKG terkait dengan musim kemarau 2026.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam press conference terkait pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 dan perkembangan iklim terkini khususnya mengenai El Nino di tahun 2026. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penyediaan informasi klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara rutin menyampaikan serangkaian informasi terkait iklim untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan berupa prediksi hujan bulanan, buletin iklim, prediksi musim hujan dan kemarau, serta berbagai produk iklim sektoral lainnya. Seiring dengan kebutuhan publik akan informasi iklim yang akurat dan otoritatif, pada kesempatan ini BMKG akan menyampaikan informasi perkembangan musim kemarau tahun 2026 sekaligus menyampaikan kembali prediksi musim kemarau 2026 sebagai update atau pemutakhiran prediksi yang telah dirilis pada bulan Maret lalu. Informasi yang akan disajikan mencakup ada banyak ya. Yang pertama adalah perkembangan dinamika iklim terkini, kemudian perkembangan musim kemarau 2026, selanjutnya pemutakhiran pada prediksi awal musim kemarau 2026, dilanjutkan dengan perbandingan antara prediksi awal musim kemarau 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun. Jadi dari rentang tahun 1991 sampai tahun 2020. Selanjutnya nanti disampaikan juga prediksi sifat hujan selama periode musim kemarau 2026, lalu prediksi puncak musim kemarau tahun 2026, serta perbandingan antara prediksi puncak musim kemarau tahun 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun, dari tahun 1991 sampai tahun 2020. Kemudian juga prediksi durasi musim kemarau dan perbandingan antara prediksi durasi musim kemarau tahun 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun, 1991 sampai tahun 2020. Penyusunan informasi pemutakhiran ini dimaksudkan sebagai referensi dalam mendukung perencanaan dan mitigasi risiko di berbagai sektor, antara lain pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, kebencanaan, serta perikanan. Di sisi lain, informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasikan berbagai peluang yang muncul selama musim kemarau, seperti peningkatan produktivitas komoditas hortikultura pada wilayah yang didukung ketersediaan air yang memadai, selanjutnya peningkatan potensi produksi garam akibat kondisi iklim yang mendukung, serta peningkatan hasil tangkapan ikan di beberapa wilayah perairan yang dipengaruhi fenomena upwelling. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi yang adaptif dan langkah antisipatif yang sesuai dengan perkembangan kondisi iklim terkini. Selanjutnya nanti akan disampaikan beberapa informasi kunci yang akan lebih lanjut disampaikan dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama, prediksi El Nino yang terjadi mulai pertengahan tahun 2026 dengan peluang intensitas El Nino pada kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Selanjutnya, awal musim kemarau tahun 2026 terjadi secara bertahap. Dalam waktu terdekat, awal musim kemarau terjadi pada bulan Juni 2026 yaitu di 198 zona musim dari 699 zona musim yang kita miliki di Indonesia yang mencakup 31,6% luas daratan Indonesia. Dan pada Juli tahun 2026, pada 66 zona musim mencakup 7,26% luas daratan Indonesia. Yang ketiga adalah akan disampaikan perbandingan awal musim kemarau, yaitu awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 308 zona musim yang mencakup 39,77% luas daratan Indonesia. Dan yang datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 165 zona musim yang mencakup 17,03% luas daratan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, nanti akan disampaikan sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian wilayah besar wilayah Indonesia, yaitu 482 zona musim yang mencakup 56,18% luas daratan Indonesia. Diprediksi pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Adapun untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia di 369 zona musim mencakup 48,84% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Lalu nanti juga akan lebih dipertajam lagi terkait dengan durasinya. Sebagian besar wilayah Indonesia pada 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 ini

0: klimatologi dan geofisika yang sudah memberikan penjelasan secara garis besar terkait dengan tema jumpa pers pada kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan lebih detail secara teknis terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Ada banyak sekali tentu yang akan nanti disampaikan, kiranya teman-teman bisa mencermati wabil khusus di media cetak elektronik online agar nanti ada mungkin banyak-banyak istilah teknis yang mungkin tidak dipahami atau kurang bisa dicerna, nanti bisa langsung ditanyakan ke para narasumber nanti. Baik, Pak Sena, kami persilakan Pak untuk memberikan penjelasan secara rinci.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Yang saya hormati Bapak Kepala BMKG, Pak Deputi Meteorologi, Pak Direktur Perubahan Iklim, Pak Taufan, dan juga Bapak Ibu semua dari media online maupun media cetak, izinkan kami menyampaikan detail mengenai perkembangan iklim, termasuk di dalamnya perkembangan El Nino dan juga pemutakhiran dari musim kemarau tahun 2026 di Indonesia. Slide selanjutnya. Yang pertama akan kami sampaikan mengenai monitoring perubahan monitoring dari musim kemarau dan prediksi El Nino tahun 2026. Bagaimana pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026. Lalu kami lanjutkan dengan informasi rekomendasi dan juga kesimpulan. Slide selanjutnya. Secara umum informasi yang akan kami sampaikan mengenai informasi musim kemarau ini berdasarkan pada satuan yang kami sebut dengan zona musim, ya. Dan zona musim ini adalah wilayah yang diidentifikasikan memiliki karakteristik musim yang berbeda satu di antara lainnya, tetapi di dalam satu zona musim tersebut dianggap karakteristik musim iklim, khususnya curah hujan, dianggap sama atau homogen, yang dilakukan perhitungannya berdasarkan referensi periode normal curah hujan pada periode 1991 hingga 2020. Secara umum di Indonesia terdiri dari tiga pola hujan utama, yaitu pola monsunal yang mayoritas berada di selatan khatulistiwa, pola ekuatorial yang berada di sekitar khatulistiwa yang memiliki dua puncak musim hujan dan juga dua puncak musim atau lembah dari musim kemarau. Untuk yang pola monsunal tadi mayoritas berada di selatan khatulistiwa, itu memiliki karakteristik satu musim hujan dan juga satu musim kemarau. Sementara wilayah yang terakhir atau kita sebut sebagai wilayah antimonsunal atau pola lokal itu berada di Indonesia bagian timur. Itu polanya kebalikan dengan mayoritas kita yang berada di Pulau Jawa. Ketika kita mengalami musim kemarau, saudara-saudara kita yang di wilayah lokal mengalami musim hujan dan juga demikian sebaliknya. Di Indonesia diidentifikasi ada 699 zona musim dan informasi dari musim kemarau ini berdasarkan satuan dari zona musim tersebut. Pertama kami sampaikan mengenai perkembangan musim kemarau tahun 2026. Pada bulan Maret 2026 yang lalu, BMKG telah merilis informasi bahwa terdapat peluang 50-60% terjadinya El Nino dengan maksimal kategori moderat dimulai pada pertengahan tahun, dan musim kemarau tahun 2026 diprediksi akan lebih kering dari kondisi biasanya. Hasil monitoring perkembangan musim pada akhir bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 200 zona musim atau 11,83 dari luas daratan wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Jadi pada slide yang kita tunjukkan ini, daerah-daerah yang diberi warna kecoklatan itu daerah-daerah yang telah mengalami musim kemarau dan sedang mengalami musim kemarau. Wilayah tersebut diantaranya sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Riau, Banten bagian utara, sebagian DKI, Jakarta khususnya bagian utaranya, Jawa Barat bagian utara, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian kecil Sulawesi Barat, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan di wilayah Merauke yang bisa kita lihat di slide ini. Pada slide berikutnya, kita akan menyampaikan bagaimana perkembangan dinamika atmosfer dan laut tahun 2026.

0: hingga monitoring terkini bagaimana fase El Nino yang sedang berlangsung yang berpeluang terjadi pada kategori moderat hingga kuat. Data dari monitoring yang dilakukan oleh BMKG di Samudra Pasifik hingga akhir bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa nilai anomali suhu muka laut di Pasifik adalah sebesar positif 1,0. Sedangkan di Samudra Hindia, pemantauan suhu laut menunjukkan indeks IOD sebesar -0,56. Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur telah melewati batasan netral selama 5 dasarian. BMKG memprediksi bahwa fenomena El Nino akan segera aktif dan terus bertahan hingga awal tahun 2027. Dengan peluang intensitas El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98% saat ini peluangnya, dan mencapai kategori kuat sebesar 62% peluangnya saat ini. Sementara itu di Samudra Hindia, terdapat kemungkinan terjadinya fenomena IOD positif pada periode bulan Juli hingga November tahun 2026, yang bisa kita lihat bersama di panel gambar sebelah kiri, yang untuk sebelah kanan adalah peluang terjadinya El Nino tahun 2026 ini. Fenomena El Nino telah kita ketahui bersama menyebabkan penyimpangan iklim di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, termasuk juga di wilayah lainnya di dunia dengan pola dan periode dampak yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di gambar yang muncul di layar bahwa wilayah yang terdampak El Nino itu di sebagian besar wilayah Indonesia, sebagian besar wilayah di dunia, khususnya El Nino memiliki signatur pada wilayah tropis. Untuk wilayah Indonesia dengan gambar kecoklatan itu kita terpengaruh untuk menekan curah hujan, jadi kondisinya lebih kering pada bulan Juni hingga Januari pada umumnya. Namun perlu dicatat nanti bahwa sekitar bulan Oktober akhir kita sudah memasuki musim hujan, sehingga ini merupakan gambaran secara umum bagaimana karakteristik El Nino mempengaruhi iklim di dunia. Untuk wilayah di Pasifik bagian tengah, barangkali bisa dibantu ditunjukkan dengan kursor di layar. Curah hujan mengalami peningkatan pada bulan Juni hingga April tahun berikutnya, dan di pesisir Amerika Latin itu terpengaruh, atau di Pasifik sisi timur terpengaruh dari bulan Januari hingga Mei pada tahun berikutnya, mereka jauh lebih basah. Bisa kita lihat juga di belahan bumi lain mengalami tanda-tanda kenaikan curah hujan akibat El Nino. Ada daerah-daerah yang mengalami penurunan curah hujan, tidak hanya di Indonesia, misalkan seperti di wilayah Brazil dan juga di wilayah subkontinen Asia, atau dalam hal ini ada India. Wilayah lainnya yang mengalami penurunan curah hujan misalkan adalah di bagian selatan benua Afrika, itu terpengaruh pada bulan November hingga Maret. Sehingga ini memberikan informasi bahwa dampak El Nino itu global. Oleh karena itu kita juga menyimak di berbagai macam media dari negara lain concern mengenai kejadian El Nino yang berpeluang terjadi pada tahun 2026 ini. Selanjutnya bagaimana pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 dibayangi dengan kondisi El Nino tersebut. Berdasarkan monitoring perkembangan kondisi iklim terkini, BMKG melakukan pemutakhiran informasi prediksi musim kemarau. Dalam beberapa waktu ke depan akan semakin banyak wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau. Wilayah yang diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni, jadi dalam waktu dekat ini, adalah sebanyak 198 zona musim atau mencakup 31,6% luas daratan wilayah Indonesia, yaitu sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian Timur. Sementara untuk bulan Juli, sebanyak 66 zona musim atau yang mencakup 7,26% luas daratan wilayah Indonesia diprediksi masuk, yaitu wilayah Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku. Nah, Bapak-Ibu, jika kita bandingkan terhadap rata-rata klimatologi jangka panjangnya, maka awal musim kemarau 2026 ini sama statementnya dengan press release yang kita sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu memiliki kecenderungan maju pada 308 zona musim yang mencakup 39,7 luas daratan Indonesia. Sementara yang sama dengan normalnya, yaitu sebanyak 165 zona musim, yaitu mencakup 17,03 luas daratan wilayah Indonesia, dan wilayah yang mundur yaitu sebanyak 113 zona musim atau mencakup 9,52% luas daratan Indonesia. Nah, wilayah-wilayah yang musim kemarau-nya diprediksi maju yaitu Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian besar Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian kecil Bengkulu, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian daerah istimewa Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB dan NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian besar Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara bagian utara, sebagian besar Maluku, sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, Papua bagian timur, Papua Tengah bagian timur, sebagian besar Papua Pegunungan, dan Papua Selatan bagian tengah. Selanjutnya, secara umum, seperti yang juga kami sampaikan pada bulan Maret, musim kemarau 2026 ini diprediksi bersifat di bawah normal atau lebih kering dari biasanya, yaitu sebanyak 482 zona musim, yaitu mencakup 56,18% luas daratan wilayah Indonesia, dan yang berkategori normal yaitu 210 zona musim yang mencakup 43,14% luas daratan wilayah Indonesia. Ada sebagian kecil, hanya 7 zona musim yang memiliki karakteristik efek topografi yang luas, yaitu 0,68% dari luas daerah wilayah Indonesia yang diprediksi memiliki sifat atas normal atau sedikit lebih basah dari kondisi yang pada umumnya. Wilayah-wilayah tersebut yang diprediksikan berada di atas normal yaitu Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil NTT. Sedangkan wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli tahun 2026, yaitu sebanyak 83 zona musim yang mencakup 12,26% luas daratan wilayah Indonesia. Pada bulan Agustus, yaitu mayoritas sebanyak 369 zona musim atau 48,84% dari luas daratan Indonesia, dan bulan September yaitu sebanyak 169 zona musim yang mencakup 25,41% luas daratan wilayah Indonesia. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, Papua bagian timur. Lalu wilayah-wilayah yang memasuki puncaknya pada bulan Agustus itu terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku bagian utara. Untuk bulan September, sebagian bagian dari Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Lalu bagaimana karakteristik dari durasi musim kemarau tahun 2026 ini? Durasi musim kemarau tahun 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77 luas daratan wilayah Indonesia. Sebanyak 70 zona musim itu akan masuk, akan sama dengan normalnya, yaitu 8,32% luas wilayah daratan Indonesia, dan hanya 79 zona musim yang lebih pendek musim kemaraunya, yaitu 9,23% wilayah Indonesia. Kesimpulan prediksi musim kemarau tahun 2026. Pemutakhiran prediksi musim kemarau ini menunjukkan bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia umumnya maju atau lebih awal dibandingkan dengan kondisi normalnya. Curah hujan yang turun selama periode musim kemarau 2026 diprediksi umumnya berkategori bawah normal atau lebih kering dari kondisi yang pada umumnya atau kondisi normalnya. Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada bulan Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normalnya. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu. Dan bagaimana rekomendasi menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini? Nah, dalam menghadapi musim kemarau 2026 ini, BMKG memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat sebagai berikut. Untuk yang pertama, terkait aktivitas di sektor pangan, untuk kita bisa menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Untuk sektor energi, kita perlu memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA tetap terjamin. Untuk sektor lingkungan dan kesehatan, kita perlu menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kondisi kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu sektor yang dapat memetik potensi dari kondisi kekeringan ini adalah sektor perikanan dan tambak garam, untuk bisa memanfaatkan fenomena upwelling untuk meningkatkan potensi tangkapan ikan, serta memanfaatkan karakteristik dari musim kemarau untuk meningkatkan produktivitas garam. Terakhir, BMKG menghimbau agar informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 ini dijadikan informasi peringatan dini untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi aksi dininya. Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai dengan kondisi iklim di wilayah masing-masing, masyarakat dan stakeholder diharapkan dapat menghubungi kantor BMKG terdekat yang ada di setiap provinsi. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi, sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension, overloading atau odol pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung, pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dayeh. Setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026. Setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level junior GP, setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
2: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
2: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
2: Karena dalam 10 pertandingan, pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat, yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium, serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
2: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya, dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, dan di kesempatan malam hari ini kita sesaat lagi ya, Bung Isnu. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih.
1: Iya, Lukman. Ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Di mana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Ya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga lah, pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Ya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya. Silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman ya, untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Karena ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali. Bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, belum. Sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia.
0: Debut ya, Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isnu ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman karena riwayatnya sudah bagus sekali, ataupun atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman karena itu kampung halaman. Saya enggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita enggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol, nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya, satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini, karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi, Bung Lukman.
0: Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
0: Ya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Ya, tidak menjadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Isno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Saya Mas Penyar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Ya. Ya Pak Luma, Pak Supan dan Mas Wisnu. Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, kayak mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu kulin sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti dua-dua lah. Kalau menurut saya
0: tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
2: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu
0: yeah.
2: untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nano di Jakarta. No breaks, no slow down. We the kings of the hotel. 3, 2, 1, let's go. Feel the fire. Gimana Bung Wisnu? Jadi Curaçao rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda ya, tadi ya.
1: Menurut Pak Nana juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Pak Nana tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Pak Nano akan ada perlawanan dari Curaçao yeah, sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Lukman, ada yeah. Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Dinda.
3: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih Ibu Dinda nih, menurut Anda nih prediksinya?
3: Iya, memang kalau dari urutan jauh ya, tapi Curaçao,
0: iya.
3: Curaçao Jerman ya, urutannya jauh memang timpang iya betul, tapi
0: ada tapinya,
1: kenapa?
3: Tapi kan mainnya di atas rumput,
1: iya, dan juga bola itu berputar,
3: bola itu
0: ya, bundar, kan? Kalau kotak kardus.
3: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan, memang andalan kan gitu kan, tapi ya begitu, mainnya di atas rumput, bola itu bundar, bisa aja ada
0: kejutan ya.
3: Ada hasil yang lain kan gitu, surprise Curaçao. Yeah. 2-1 lah untuk Curaçao.
0: Oke, okay. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti
1: perlawanan,
0: ya.
1: Perlawanan seenggaknya tidak di babak belur kan nol. Feel the heat in the night now. Heartbeat
0: to the drum sound. Every nation united. Dari Bogor kita ke Kutai, Kalimantan Timur, ada Pak Putra. Pak Putra, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra.
4: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Putra? Jerman versus, ya, Jerman versus Curaçao.
4: Jerman kalah baru supan nih, Bang Lukman.
0: Apa?
4: Jerman harus menang, masa kalah.
1: Pendukung setia Jerman nih, Pak Putra.
4: Ya?
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
4: Wah. Pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Berapa?
4: Kalau Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Jepang dengan Belanda, betul.
4: Paksaan dukung Jepang, Jepang Asia kan.
0: Oh, faktor kedekatan.
4: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jaya.
1: Pabut.
0: Alasannya nih agak cukup unik ya, Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi, pilih Jepang karena kamu kalaban.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu ya menang dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Saya juga berharap kepada Curaçao, Bung Lukman, karena ini sebagai tim underdog lah hatinya.
0: Yeah.
1: Supaya bisa memeriahkan dari Piala Dunia ini tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setiap Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Curaçao
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu, selama olahraga, Pak Bayu.
2: Iya, jaya Pak.
0: Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu Pak?
0: Curaçao.
1: Curaçao, Pak Bayu.
2: 5-1 aja
0: Pak. Wah,
1: Jerman. Waduh, tambah jauh deh.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya yang jago Jepang Pak.
0: Oh. Berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Untuk Jepang.
0: Baik.
2: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh Bung Wisnu ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Oh ya.
1: Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya, Jerman melawan Curaçao ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Curaçao. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang?
1: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Ya, Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Ya, Pak Cliff. Salam olahraga.
3: Selamat malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga, jaya.
0: Jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih? Apa namanya?
0: Jerman Curaçao.
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: 4-1. Tetap ya selisihnya 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih Curaçao deh, tapi memang seperti itu di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia tapi Belanda tetap di atas aja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lim. Malam di Minahasa. Dari Minahasa kita menuju ke Palu. Ya, Pak Arnold.
4: Palu.
0: Malam Pak Arnold.
4: Malam Palu.
0: Ya, silakan.
4: Kenapa mau lawan ini, Pak? Ya, ya, paling maksimal itu 2-1 itu. 2-0 paling maksimal itu. Jerman goso itu, Jerman saya. Nah. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
1: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
4: Belanda, Belanda.
1: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi skor nih, Belanda dengan Jepang nih?
4: 2 juga saya.
1: 2? Ya, Jepangnya 2-1
4: Jepang
1: atau bagaimana?
4: Bisa dianggap remeh, 2-0.
1: Iya.
4: Tidak bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
1: Iya,
4: Jepang
1: karena
4: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
1: Oke, baik, Pak Arnold. Terima kasih.
4: Malam.
1: Selamat malam.

0: Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Putra di Flores. Selamat malam Pak Putra. Halo.
1: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi yeah. 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan teman-teman kita kan banyak yang dari Belanda, biar termotivasi kita. Skornya ya 2-1 untuk Belanda.
0: Oke, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga.

0: terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao, dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru dengan 48 tim ini kan menarik. Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip ini paling kalah nih, ternyata Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Terus ya. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk,
0: iya,
1: kan semalam kita di situ
0: Pak, iya,
1: Brasil. Saya enggak malas komentarin Brasil gitu. Karena Brasil hilang sambanya gitu. Sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik gitu.
0: Iya.
1: Terus kemarin di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Itu kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah,
0: yeah,
1: Jorge Campos lah kita 90-an, tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, yeah, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
1: yes,
0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil ini yang baru masuk ke Piala Dunia ini apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
0: Okay.
1: Even misalnya menurut banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Kakaf, okay, ya. Jadi tertarik dan kegeret lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
0: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Betul. Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
0: Okay.
1: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
0: 4%.
1: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahicong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
0: Iya.
1: Yeah. Di Sheffield United. Tahicong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
0: Okay.
1: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
0: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022. Betul. Di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
1: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
0: Selalu menang ya, tidak pernah kalah.
1: Iya, dengan karakter bermain yang hampir karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
0: Okay.
1: Dan ini menurut saya akan kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu, dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu.
0: Ada
1: Kedira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir-hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu
0: di Qatar
1: ya.
0: Iya.
1: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
0: Lalu

0: Ya, Bung Estu, ya. Jadi kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini? Bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala dunia ini.
0: Jadi, tertua.
1: Di Kavokat itu dari mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan ya, 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu.
0: Iya.
1: Seperti itu, tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin juga ini akan menyulitkan tim-tim seperti Jerman karena tidak hati-hati. Karena kita enggak usah ngomongin Brasil, kita ngomongin yang terbaru adalah Qatar kemarin dengan perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik,
0: pasti yang terbaik.
1: Tidak terlalu jomplang menurut saya, walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
0: Iya, 4-1 ya.
1: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan kalau tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santa Cruz segala macam, sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
0: Oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau enggak salah ya.
1: 78 tahun.
0: Nah, itu kira-kira ada enggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu, mungkin ada enggak kira-kira?
1: Ini sih menurut saya faktornya adalah faktor banyak pemain yang tadi saya katakan 96% pemain kelahiran Belanda, besar bersama akademi Belanda dan di Kavokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kavokat, karena apapun ya apa namanya, Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu. Dan kita tahu kan, kita sebenarnya kita punya pengalaman lah lawan 2023
0: lawan Indonesia ya, itu ya,
1: dan dua kali kita menang.
0: Nah,
1: dua
0: itu dia menang. Tuh
1: nah waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
0: Jadi
1: memang bisa dikatakan Curaçao ini bukan ya, kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat, kita timnas cabang itu kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
0: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
1: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu. Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus-bagus.
0: Nggak terlalu bagus gitu.
1: Nggak bagus sangat. Tapi ya itu tadi mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi tuan rumah, ini juga menguntungkan mereka. Gold Cup aja mereka, kalau lihat dari Gold Cup Championship ya, dalam ketika negara ini udah bernama Curaçao itu terakhir 2019 quarter final di ini Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF, jadi kayak Piala Asia aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025, cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi yang mainnya di Kavokat kan ngelatih timnas Belanda sebenarnya. KW aja lah gitu.
0: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada nggak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu, atau seenggaknya bertahan lah dari Jerman?
1: Ya kalau bertahan dari Jerman sih agak berat ya. Tapi tapi kalau melawan mungkin iya
0: dengan, okay,
1: dengan pengalaman beberapa pemain mereka yang kita tahu beberapa pemain mereka juga bermain di top tier di Eropa ya, ada ada juga di MLS kan. Itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
0: Oh, karena mental.
1: Ya, karena secara kualitas kan ya, karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
0: Iya.
1: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Trengganu juga sih. Kastener, mantan strikernya Persib yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
0: Sangat Belanda sekali.
1: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
0: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Estu. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu, Bu?
1: Kalau dari kacamata saya sih,
0: iya,
1: saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti
0: okay.
1: Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya, istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini,
0: okay,
1: mereka hasilnya juga enggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah gitu.
0: Yeah.
1: Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh,
0: sudah cukup baik.
1: Di turnamen ini apalagi ini juga debut gitu. Jadi menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil.
0: Yeah.
1: Jerman itu 21 ada kau aja kalah 2 pertandingan, yeah, di Brazil deh. Okay. Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya Brazil apa biar
0: masa. Yeah, oke. Okay. Nah, tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
1: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang sering melatih Belanda dan
0: ketemu
1: Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan.
0: Okay.
1: Cuma Jerman ini pelatih muda. Bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya.
0: Okay.
1: Atau Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah, itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan di advokatnya. Walaupun di advokat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
0: Seperti ini, nah, seperti itu. Nanti ada counternya dari
1: ya,
0: tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga
1: ya,
0: begitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya, Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
1: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya? Luar biasa sekali dampaknya ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat mencetak gol. Kalau saya sih kalau bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
0: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya?
1: Iya, lebih itu sih kalau saya.
0: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar,
1: yeah,
0: negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri gitu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
1: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pantai Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi ini soal mentalitas bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut ya di Piala Dunia, tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia, ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
0: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
1: Jadi posisi beban di Jerman.
0: Iya.
1: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih,
1: Bung? Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Terus ada kita lihat dulu ada
0: Kai Havertz,
1: ada Musiala di sana.
0: Musiala.
1: Dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun enggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya? Bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tahi Chong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna.
0: Ya, di Curaçao ya.
1: Ya,
0: Bakuna.
1: Bakuna ini kakak beradik ini satunya kapten ini salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi enggak usah 100% lah. Mengimbangi 60-70% lini tengah dari Jerman itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
0: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
1: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau enggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau enggak 4-0 3-0 prediksi saya.
0: Oke, 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu, kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Sa.